Stadium terletak di Amerika Syarikat, 3 di Meksiko dan 2 di Kanada. Jarak antara venue paling utara di Vancouver dan venue paling selatan di Mexico City melebihi 4,000 km. Jarak ini menggambarkan betapa besarnya skala penganjuran Piala Dunia FIFA 2026 yang bakal menyatukan jutaan peminat bola sepak dari seluruh dunia

Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi

adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Victims of a human trafficking syndicate.
1: Ratusan pekerja dari pusat penipuan dari
2: gerakan 260
3: kawasan sempadan antar Thailand dan Myanmar merupakan pangkalan terbesar skim penipuan dalam talian.
4: Ini peringatan tegas Perlis FM untuk rakyat Malaysia. Jangan mudah terpedaya dengan tawaran pekerjaan dari luar negara. Anda akan diumpan dengan gaji yang sangat lumayan. Anda mungkin akan menjadi mangsa penipuan pekerjaan atau job scam. Tahukah anda, Asia Tenggara adalah sarang job scammer dan pemerdagangan manusia paling kejam.
5: Banyak yang kena pukul, kena denda, kena ragging, macam-macam ni. Kat sana, apa yang dimasak, apa yang ada, itu yang kita nak makan lah. Paling banyak ada babi dengan daging ayam dia. Tikus, semua ada kat sana. Habis tak lewat pun, kena telan juga lah.
4: Segalanya bermula dari Bangkok, Thailand. Setelah pasport dirampas, mangsa akan dibawa melepasi sempadan pertembungan tiga buah negara antara Thailand, Myanmar dan Laos. Bermulalah episod ngeri.
6: Seorang mangsa sindiket penipuan kerja mendedahkan ada dua lelaki warga tempatan mati ditembak dan beberapa wanita pula dipaksa menjadi pelacur ketika mereka ditahan sindiket berkenaan di Kemboja.
4: Di sini mangsa akan dieksploitasi dalam dunia pelacuran, buruh paksa dan menjadi operator penipuan dalam talian scam call center.
7: Kalau tak ada sale, dia akan pukul lah. Dia target, hit target dalam seminggu tu dalam 3,000, 3 juta macam tu dia orang hit.
8: 3 juta hit?
7: Ya. Kalau tak ada, dia bantai.
4: Garisan sempadan berhutan dan pergunungan ini dikenali sebagai The Golden Triangle. Berdoalah anda tidak berada di wilayah ini sebagai mangsa penipuan pekerjaan kerana di sini kejam dan tiada jalan pulang.
7: Tolonglah, selamatkanlah dari sini.
4: Di sini sarang pemerdagangan manusia. Di sini

0: Lain 102.9 MHz Perlis FM Seras ini dengan terus bersama dengan anda bermula pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti. Kami penyiar rasmi Bola Sepak Piala Dunia anda. Terima kasih yang terus stream kami di rtmclick.rtm.gov.my. Dan seperti yang kita perkatakan, sesuatu yang besar menanti anda, adik-adik yang berusia 8 hingga 12 tahun. Dan sekarang ini kita bersama dengan penerbit yang sedang bersama kita di konti. Hello Tika.
1: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Mau dengar suara kita tak?
0: Tadi kau macam duduk dengan gua kan. Okey, Tika, hari ni sesuatu yang besar menanti adik-adik kita, seperti yang telah pun kita war-warkan kepada adik-adik kita pada ibu bapa beberapa bulan yang lalu lah.
2: Betul.
0: So ceritakan sikit, Tika, apa yang hari ni peraduan main guli ke congkak ke apa ke?
2: Kalau guli saya rasa jalilah juaranya.
0: Ayolah. Orang lama lah kan.
2: Ayolah. Okey, jadi terima kasih Zazali Ahmad di Konti untuk hingap pagi-pagi ni. Betul-betul hingap. Hari ini hari Jumaat 10 Julai 2006 sedang berlangsungnya uji bakat bintang kecil. Dah pagi ni orang dah mula main daftar dah. Dah mula, tapi yang lawaknya tau. Depa dah main dah. Depa tanya siapa nombor satu, depa patah balik. Depa tunggu orang lain daftar dulu nombor satu.
0: Dia pipi gaya-gaya nak daftar, tiba-tiba dia akan kena nombor satu.
2: Dah ada orang, tak apalah patah balik. Orang lain pula daftar nombor satu.
0: Aduh.
2: Tapi alhamdulillah pendaftaran nampaknya dapat sambutan awal pagi ni.
0: Ya, alhamdulillah.
2: Walaupun kita risau juga sebab perlih pagi ni sekolah. Tapi sebenarnya bintang kecil ni mendapat kerjasama dengan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Yang mana ada pelajar-pelajar yang telah pun dihantar tahu juga oleh JPN, yang mana dekat Poli pun banyak anak-anak yang berbakat ni.
0: Betul.
2: Mewakili negeri Poli, rata-rata pertengah menyanyi ni pun ada juga datang pagi ni. Dan selain itu, kita dapat sambutan peserta bukan sekadar di negeri Poli, tapi kita juga dapat dari paling jauh dari Pulau Pinang lah.
0: Hari ni ada orang Pinang nak main hari ni?
2: Orang Pinang pun main.
0: Alhamdulillah.
2: Nasi kandak tak main, dia pun main menyanyi. Nasi kandak lah. Orang Pinang ada, orang Kedah ada. Jadi rata-rata pun tak takut mengejut perak pun akan main.
0: Sebab kita hari ni walk-in, kita tak buka. Kita tak booking tempahan dan sebagainya kan.
2: Tapi ada juga yang tanya sebab tak sempat nak download borang, boleh tak mai? Boleh.
0: Mai je.
2: Boleh jumpa je Uncle Jali kat sini.
0: Okey. Pakai bagi elok-elok, bagi cantik-cantik sebagai orang yang nak naik ke pentas. Janganlah pakai slipper pula. Mentang-mentang walk in, mentang-mentang walk in katanya tak sempat nak siap.
2: Tapi satu lagi lah kita nak ingatkan, yang mana kawasan RTM ni kita dikenali sebagai kawasan yang keselamatan tertinggi lah.
0: Tinggi.
2: Jadi selain itu juga konsep pakaian amatlah menjadi
0: titik beratkan
2: keutamaan dekat sini. Pakaian yang cantik, sopan, menarik, tapi yang penting jangan pakai seluar pendek.
0: Mencolok mata
2: angka jari. Yang mana pakai seluar pendek, tak kisah peserta ataupun pengiring peserta, tidak dibenar masuk lah.
0: Disqualified.
2: Balik salin dulu
0: main lain kan.
2: Dekat jauh pelik kan.
0: Kalau kata duk Perak, pergi beli tu. Saya orang beli dulu.
2: Dan lagi tu kan. Jadi itulah trend. Dan juga kita juga ada buat Facebook live streaming juga. Jadi adik-adik dapat merasa orang kata apa, TV punya style walaupun radio punya style ni. Tapi inilah pengalaman yang paling mahal saya rasa untuk adik-adik ni lah.
0: Kita sekarang ni dunia penyiaran kita, TV dan radio disatukan lah.
2: Betul.
0: Jadi nanti ada kamera akan fokus untuk adik-adik semua dengan sound system yang sememangnya level artis tau. Itu yang kita nak beritahu. Bukan macam adik nyanyi karaoke yang sudah-sudah.
2: Bukan. Dan RTM Perlis ni insyaAllah kualiti sound dia semua mantap. Yang disedia oleh Encik Fahmi Harun dan juga kru jurutera yang sangat orang kata apa?
0: Berpengalaman lah. Soalan kita hari ni Mr. KJ dan rakan-rakan
2: Mr. KJ in the house. Okay, ada dekat ruangan TikTok ni yang tanya, gambar 5R tu full body ke muka saja? Kalau Sorry, jangan rasa macam bintang kecil lah. Kalau
0: 5R. 5R tu satu body kan?
2: Tak, dia ikut sebenarnya. Janji gambar tu size 5R. Baru boleh. Full body pun boleh.
0: Tapi saya 5R.
2: Tapi ada juga yang tanya tak sempat lah nak pergi ambil gambar macam mana. Tak apa, kita benarkan juga.
0: Ambil gambar dalam telefon boleh tak?
2: Boleh je. Tapi sebenarnya dekat sini lepas adik-adik menyanyi, adik-adik akan ikut ada kita punya photographer akan buat photoshoot dekat adik-adik dekat sini. Senang.
0: Siap ada photoshoot lagi, Tika?
2: Siap ada photoshoot.
0: Wow.
2: Mana nak cakap.
0: Hebat. Nanti
2: cantik tu. Cantik tak kita hari ni?
0: Cantik.
2: Ada tanya, ada live ke tak? Ya, ada. Boleh follow dekat Facebook.
0: TikTok kita ada ke?
2: dekat Facebook lah. Lagi puas kita.
0: Kenapa tak buat TikTok?
2: Dekat TikTok kita akan update dari semasa ke masa konten-kontennya.
0: Okey, Tika, kita nak tanya lah, dari pengalaman yang lepas-lepas ni kan, kualiti persembahan di Negeri Perlis ni, ada tak yang pernah menjuarai? Ataupun sampai ke peringkat akhir bintang kecil 2020 yang lepas-lepas?
2: Bukan sekadar mewakili saja, Negeri Perlis pernah menjuarai di peringkat kebangsaan tau. Yes, pada tahun 2018.
0: Wow.
2: 2018 kita ada adik Nur Safia Ardina yang pernah menjuarai di peringkat kebangsaan 2018. Dia bawa lagu Jutaan pun nama dengan lagu Semakin.
0: Asalnya bermula seperti anda hari ini datang ke kompleks penyiaran Tuan Guru Syed Putra ni.
2: Itu orang kata nak dapat title tu yang menjadi rebutan. Dan selain itu, selepas-lepas adik putri ni, ada juga wakil semuanya layak ke peringkat kebangsaan.
0: Ya, yang sebelum-sebelum ni kan?
2: Semua, empat semua layak je ke peringkat kebangsaan, cuma tak dapat Johan lah.
0: Tak apalah. Itu pengalaman yang sangat-sangat penting berada di pentas akhir tu tau.
2: Betul, jangan fikir nak menang je, tapi pengalaman. Bersama RTA.
0: Berdepan di hadapan orang ramai. Selama ni kita duk nyanyi, nenek kata pandainya cik nyanyi kan. Kawan-kawan kata weh pandai lah nyanyi kan. Kita tak dapat juri yang profesional lagi untuk mengatakan kita ni pandai menyanyi. Jadi hari ni peluang anda untuk mendengar ataupun mendapat orang kata apa, poin yang akan diberikan oleh juri-juri profesional.
2: Betul. Jadi hari ni uji bakat juga, ada juga tanya kalau menyanyi spontan tak ada muzik boleh ke?
0: Itu kena ikut, itu penerbit kena tanggungjawab lah tu.
2: Itu tak boleh, kita dah bagi tahu awal sediakan minus one. Tiba-tiba atas pentas baru nak nyanyi lagu ni, boleh tak? Tidak ya. Terus datang nyanyi terus atas pentas.
0: Sebab itu ada dalam syarat tu kan?
2: Itulah syaratnya. Kita dah bagi tahu awal. Mungkin kadang-kadang adik-adik ni dia lupa lirik, dia ingat lagu, dia ingat je. Kan?
0: Tapi kalau adik-adik tu datang dengan instrumen, dia nak main gitar kan?
2: Boleh.
0: Boleh kan?
2: Boleh.
0: Dia tak nak pakai yang playback, dia nak pakai gitar dia.
2: Boleh, tak ada masalah. Kalau ada lagu tu lagi bonus.
0: Bonus.
2: Dan selain itu, kalau anda perasan dekat poster tu, kita ada muat naikkan tentang bonus kalau pandai menari. Bukan kita nak suruh menari tanpa muzik ke, bukan. Nah. Tapi kita nak tengok persembahan tu, dia tu soal berani lah, tak pentas sambil menari.
0: Betul.
2: Mana tadi boleh nyanyi macam menari macam Michael Jackson.
0: Betul. Jangan putih Tika, jangan putih. Tolong.
2: Ya, itulah.
0: So hari ni welcome to kompet penyiaran Tuan Guru Syed Putra untuk pertandingan bintang kecil peringkat saringan 2026 peringkat Negeri Perlis bersama penerbitnya Nora Atika Nordin yang sedang menanti anda hari ni.
2: Dan dengan pengacara yang akan bersama anda, Sazali Ahmad ada. Ada juga Uncle Zali ni masuk ke okay. Dan ada juga yang tanya ni, masa perform berapa minit ya? Sebenarnya kita tengok kalau pagi ni kita jangkakan dekat Negeri Perlis sebab budak-budak pakai sekolah kan, mungkin tak pack sangat lah. Jadi insyaAllah lagunya sepenuhnya lah orang kata boleh nyanyi. Kalau
0: boleh nyanyi sepenuhnya.
2: Kan, tapi kalau petang, kalau ikut pengalaman yang lepas, bila terlalu ramai waktu satu masa tu,
0: kita ambil chorus ya?
2: Kita akan cut sikit.
0: Kat chorus jalan selalunya kan?
2: Mungkin intro sampai chorus sahaja. Around 1 minit setengah ke 2 minit macam tu je lah.
0: Tapi kalau nak rasa pengalaman menyanyi bagi penuh, datang bagi-bagi lah.
2: Itulah yang dikatakan oleh seorang penjaga ataupun ayah dekat Sungai Petani. Dia kata, kalau kami nak nyanyi puas, kami kena main pagi lah no. Itu yang betul, kena main pagi lah.
0: Tapi yang biasa satu perkataan tu tau, menyanyi bagi puas. Bukan menyanyi nak menang. Menyanyi bagi puas.
2: Betul. Sekali bersiap-bersiap orang sokat kan sayang tu.
0: Betul.
2: Main awal tak kalut.
0: Awal tak kalut. Hari ni untuk jualan juga kita ada lah. Kita letakkan tempat-tempat jualan hari ni. Yang berniaga hari ni yang telah mendaftar bersama kita boleh berniaga. Jadi adik-adik jangan risau bab makanan, ada kat sini. Walaupun kami hari ni, kami kat sini hari-hari risau bab makan.
2: Tapi makanan tak ada.
0: Tapi hari ni adik-adik tak risau. Tak jadi macam abang-abang dan kakak-kakak sini yang hari-hari makan jajan.
2: Okey, ada lagi satu soalan. Untuk orang Perlis saja ke? Seperti saya maklumkan tadi, orang luar Perlis pun dibenarkan untuk wakil Negeri Perlis.
0: Sama
2: ada anda orang Kedah, orang Sarawak, semua boleh.
0: Boleh.
2: Kalau main uji bakat dekat sini. Sama juga untuk negeri lain. Kalau anda pergi mungkin di stesen radio lain, macam Mutiara FM, mungkin KL FM, tapi anda orang Perlis, Tak ada masalah. Tak ada syarat yang mengatakan tak boleh.
0: Orang Kedah boleh wakil Perlis. Orang boleh. Pening boleh wakil Perlis.
2: Boleh.
0: Dia tak khaskan orang Perlis je boleh wakil Perlis. Tak. Ya, mungkin adik-adik kita yang datang untuk uji bakat di sini, dia rasa dia tak lepas, dia rasa dia tak puas hati, dia boleh pergi ke negeri lain pula nanti.
2: Boleh, tak ada hard feeling.
0: Tak ada. Kecuali kalau anda terpilih untuk mewakili negeri Perlis, anda tak boleh pergi ke negeri
2: betul.
0: Lain.
2: Betul. Kalau kita dah maklum kan.
0: Tapi selagi anda rasa tak puas hati, anda rasa anda masih lagi mampu untuk mewakili ataupun anda layak sebenarnya, bagi anda boleh pergi ke negeri lain lagi.
2: Betul. Ada satu lagi soalan. Tadi cakap pagi ni kalau tak bawa gambar, boleh ada photoshoot. Tapi kalau kami main waktu petang ada Kedah photoshoot. Aduh. Dia kira siapa hot nak nyanyi lepas tu. Bukan nak photoshoot Zali dah. Kita tak photoshoot Zali. Kita photoshoot orang nak nyanyi.
0: Orang nak nyanyi. Orang nak nyanyi. Mak dia duduk bawah pun tak.
2: Mak dia pun tak.
0: Duduk anak dia aja.
2: Jadi turun pentas tu, adik-adik akan dibawa oleh adik kita punya kru Bintang Kecil ni akan bawa untuk pergi photoshoot.
0: Iya. Okay, terima kasih Tika yang sedi bersama saya pagi ni untuk kita warakan tentang pertandingan Bintang Kecil peringkat negeri Perlis 2026 ni yang akan berlangsung hari ni sampailah ke pukul 5 petang nanti.
2: Terima kasih Sazali Ahmad. Jumpa anda semua di Bintang Kecil Perlis FM 2026.
0: Yeah, please welcome.

Ya, cerita dari bawah lah apa pun kan. Seperti juga bintang kecil hari ni, kita bermula dari bawah, dari pentas kecil yang berada, yang telah pun kami sediakan di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuan Kusip Putera ini, untuk menantikan bakat anda dipersembahkan di atas pentas kecil tu. Itu yang cerita dari bawah tu. Pelan-pelan kita naik untuk kita sampai ke satu lagi peringkat yang boleh membanggakan diri kita dalam bidang kebolehan kita, boleh membanggakan mak ayah dan sebagainya kan. Okey, hari ini kita akan bersama dengan seorang tetamu yang akan bersama saya mewakili MARA ataupun MRSM Berseri nanti, iaitu kita ada timbalan pengetua MRSM Berseri, Puan Siti Nor Adila. Puan Siti Nor Adila binti Had, yang akan bersama kita di konti 9.30 pagi nanti, 9.30 minit pagi, untuk memperkatakan sesuatu ataupun produk yang dibawakan dari MARA MRSM Berseri. Nanti tunggu tahu 9.30 pagi nanti. Mungkin ada di kalangan anda ada anak-anak, adik-adik yang belajar di MRSM, jadi anda boleh dengarkan apa yang bakal disampaikan oleh timbalan pengetua MRSM Berseri. Itu yang kita bawakan untuk anda, selain daripada hiburan dan juga info-info. Jangan lupa hari ini kita ada pertandingan bintang kecil yang akan berlangsung di Kompleks Penyiaran Tuanku Set Putera ini, dan pada 23 hari bulan nanti, itu tarikh yang dalam bubble kan, yang telah pun kita cakap-cakap, telah pun kita sembang-sembang, akan berlangsungnya pertandingan ataupun akan berlangsungnya saringan untuk mencari bintang P. Ramli pula untuk tahun ni. Jadi siapa yang akan bakal memilih dipilih untuk mewakili negeri Perlis dalam pencarian bintang P. Ramli untuk tahun 2026 ni, sama-sama kita tunggu. Jadi anda boleh datang untuk bersama uji bakat dan sebagainya. Kita akan sediakan pentas untuk anda ataupun ruangan untuk anda dalam uji bakat bintang P. Ramli 2026. Terus dengarkan 102.9 MHz Perlis FM, serasi denganku.

Mystical, magical. Hari ni macam magic jugalah hari ni. Bila mana hari ni ramai yang datang ke Kompleks Penyiaran Tuan Kesik Putra ni, bagi anda yang ingin merasai, walaupun anda tak rasanya tak ada anak ataupun rasa tak menyertai pertandingan bintang kecil hari ni, boleh juga datang untuk jadi penonton. Dan anda boleh tengoklah bagaimana peniaga-peniaga dah, kemeriahannya dah pun mula bermula di Kompleks Penyiaran Tuan Kesik Putra. Ada peniaga-peniaga makanan ringan, jajan-jajan semua yang ada kat luar sana, yang datang untuk sama-sama memeriahkan pertandingan bintang kecil yang telah kita bawakan untuk anda. Oi, maklum Ina kata awal hari ni tak habang ni tentang kadang gaji cuaca ni. La ilaha illallah. Kita bila tentang kadang gaji cuaca ni ataupun ramalan gaji cuaca ni, pukul 7.20 kita dah sampaikan. Oh, itulah maklum tak dengar. Kita dah sampaikan pun. Tak apa. Cik belanja sekali lagi eh. Tentang kadang gaji cuaca yang diramalkan oleh Met Malaysia hari ni, 10 Julai 2026, ribut petir di kebanyakan tempat. Petang ribut petir di beberapa tempat. Tadi waktu pagi ribut petir di beberapa tempat, tapi tengok cuaca panas je ni. Petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, dan malam tiada hujan. Suhu minimum kita hari ni 26 darjah Celsius dan meningkat pada maksimumnya 33 darjah Celsius. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ yang bertugas. Selamat pagi, saya Abu dari Kelantan. Oh, orang Kelantan, terima kasih yang telah pun bersama kita di 102.9 MHz ini. Apapun dari akak kita ni, dengan doa-doanya yang selalu sampai kepada kita, terima kasih kok. Oh, tapi tak boleh nak baca lah kak. Nampak sekerat je untuk hari ni. Macam mana kak buat ni, nampak sekerat je? Buat lain, hantar lain eh. Nanti kita bacakan semua keratan doa yang telah pun kak kirimkan untuk kita. Sama-sama kita doa untuk diri kita, untuk orang lain juga kan. Alright, menegarkan Perlis FM, serasi denganku. Ini dari Iromel Pan. Janji kau ingkari. 102.9 MHz.

Venezuela yang turut berunding dengan tabung keuangan antarabangsa untuk mendapatkan semula aset keuangannya yang dibekukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap lok terma.

Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembiayaan BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.

Baiklah, saudara, terus bersama kami 102.9 MHz. Kita berada di jam yang terakhir sekarang ini dalam hingga pagilah. Tapi nanti kita akan terus bersama dengan rakan-rakan yang lain, iaitu Hana akan terus menemani anda selepas saya nanti. Bella dan juga Syirah serta Muhammad Syah Hashim akan mengakhiri persembahan di 102.9 MHz. Seperti yang kita bagi tahu, nanti kita akan bersama dengan jemputan kita, tetamu jemputan kita, iaitu Timbalan Pengetua MRSM Berseri akan bersama kita hari ini, iaitu Puan Siti Nur Adila binti Hadi, yang akan bersama kita nanti. Apa yang bakal dibicarakan, apa yang bakal dibawakan untuk pengetahuan kita bersama. So anda yang ada anak-anak, adik-adik yang belajar di MRSM ataupun ada yang berkaitan dengan MRSM, boleh terus dengarkan bersama kita 102.9 MHz Perlis FM, serasi denganku.

0: Alahai, Nurlela.
1: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Horlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa manis wan dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

0: raya kegemaran Ronaldo dari tim Portugal yang akan pergi final, of course Portugal dan lawan dia Jerman.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong, kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
2: Alright, 102.9 MHz penyiar rasmi bola sepak Piala Dunia anda. Kami di RTM. Baik, seperti yang janjikan sebentar lagi, kita akan bersama dengan Puan Siti Nur Adila binti Had, Timbalan Pengetua MRSM Berseri, yang akan memperkatakan tentang Junior Innovaton 2026 sebentar lagi.

0: 101.9 MHz tepat pukul 9.30 pagi. Seperti yang dijanjikan, saudara, kita akan bersama dengan tetamu undangan kita hari ini yang akan bersama, yang dah pun bersama kita di konti waktu ini, iaitu Puan Siti Nor Adila binti Had, iaitu Timbalan Pengetua MRIC Embassy, untuk memperkatakan tentang program Junior Innovator 2026 di konti kita hari ini. Assalamualaikum, Puan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey ke? Hari ini Puan tak datang seorang ke ni? Hari ini Puan bawa dengan bos-bos dia sekali.
1: Okey, kita bawa tim.
0: Bawa tim hari ini. Selalunya bawa tim tu yang rakan-rakan selapis dengan kita. Hari ini bos datang iring hari ini. Hebat Puan.
1: Kita nak support Junior Innovator 2026.
0: Terima kasih juga untuk pengarah MRCM hari ini yang telah pun nak bersama kita di konti hari ini, walaupun tanya ni tak nak cakap. Dia nak biar Puan yang cakap.
1: Okey.
0: Puan, hari ini kita berbicara tentang program Junior Innovator 2026 ni. Apa tu sebenarnya Junior Innovator 2026?
1: Okey, baik. Terima kasih DJ Sazali. So terima kasih kerana diberi kesempatan untuk saya berada di sini. So sebenarnya program Junior Innovator 2026 merupakan inisiatif Kementerian Ekonomi yang bertujuan untuk memupuk budaya inovasi, kreativiti dan yang paling penting pemikiran penyelesaian masalah dalam kalangan pelajar itu sendiri, itu pelajar sekolah lah di Malaysia, yang mana program ini kita nak sediakan satu platform kepada pelajar ni, para peserta, untuk hasilkan idea dan kita nak bagi dia penyelesaian inovasi terhadap cabaran semasa yang kita hadapi sekarang ni lah. Tapi yang paling penting, DJ Sazali, saya nak maklum, last year Junior Innovator menang untuk peringkat menengah SMK Said Sirajuddin Perlis. So jadi tahun ni memang kita kena ramaikan lah penyertaan untuk Junior Innovator 2026 ini. Kalau Said Sirajuddin tahun lepas bolot RM20,000.
0: RM20,000.
1: Dan sekolah rendah pula tempat kedua, SK Sri Indra. Dia orang bawa RM15,000 pulang awak balik. So jadi rugilah 2026 ni kalau berseri. Khas je lah. Kita cakap berseri lah. Tapi untuk negeri Perlis lah. Khas je. Untuk kita sama-sama memeriahkan masuk Junior Innovator 2026.
0: Sebelum ni kita nak tanya lah sambutan apabila program Junior Innovator diwar-warakan. Sambutan daripada rakyat negeri Perlis ataupun sekolah-sekolah di negeri Perlis ni ataupun pelajar ni sejauh mana tu? Peratusan negeri Perlis tu keinginan untuk masuk Junior Innovator ni?
1: Okey, sebenarnya saya boleh bayangkan lah untuk this year memang akan ramai. Memang ramai. Sebab kita tarikh tutup 14 Julai. Kan? So jadi untuk last year memang benda yang simple kita kata macam tak mungkin lah. Tapi itulah yang menang. Yang penting dia beri impact kepada masyarakat. So jadi saya rasa untuk sambutan tahun ni sure lah, mesti mesti ramai untuk Perlis lah khasnya lah.
0: Jadi objektif untuk penganjuran itu sendiri apa?
1: Okey, sebenarnya objektif utama program ni sebenarnya yang paling penting lah, kita nak tingkatkan minat pelajar terhadap inovasi dan teknologi. Itu yang paling penting. Okey, yang kedua, kita nak memupuk kemahiran berfikir. Kalau kita selalu sebut kritis, kreatif, so macam mana? So dengan penghasilan projek inilah, penganjuran ini penting lah untuk kita nak pupukkan lagi kemahiran. Selain daripada itu, kita nak galakkan juga pelajar-pelajar kita ni untuk pembangunan penyelesaian berimpak terhadap isu semasa. Sebab kadang-kadang kita cipta, kita reka, tapi apa yang boleh bantu kan kepada organisasi kita setempat. Dan last sekali, secara amnya, secara vision dia, kita nak lahirkan generasi muda yang bersedia menghadapi cabaran ekonomi masa hadapan.
0: InsyaAllah. Sebenarnya ke arah memang negara ke arah itulah kan. Jadi sebelum kita ke soalan seterusnya, ini soalan tambahan saya. Tak adalah skrip ni. Sejauh mana kualiti ciptaan yang kita lihat yang sebelum-sebelum ni dalam pertandingan ni?
1: Okey, sebenarnya bila pelajar mencipta sesuatu mesti ada garis panduan, supervisor lah, supervised by kita punya guru-guru lah, baik sekolah rendah, sekolah menengah. Jadi saya nampak kualiti yang ada tu memang ikut guide yang di garis panduan dalam STEM. STEM ni setelah kita ataupun kerajaan kita lah menggesa untuk STEM ni. Jadi semua guru, semua pelajar dah bersedia. Cuma hasil yang nak keluarkan itu saja yang kita nak tengok kan. Kualiti bagi saya tip top lah.
0: Kadang-kadang sangat mengejutkan lah.
1: Sangat mengejutkan. Teruja.
0: Teruja lah. Yeah, tengok kan.
1: InsyaAllah.
0: Jadi bila dah ada Junior Innovator 2026 ni, siapa yang layak sebenarnya di kalangan pelajar-pelajar kita kan? Siapa?
1: Okey. Satu yang kita boleh lihat, Junior Innovator 2026 ataupun yang last year, ia terbuka kepada semua pelajar. Yeah. 7 hingga 17 tahun terbuka. Jadi sebenarnya penyertaan ataupun kita nak nak masuk tu, first kita kena tengok memenuhi syarat penyertaan lah yang yang ditetapkan oleh penganjur. Kemudian penyertaan juga kita galakkan untuk seluruh negara, memang kita wawarkan bagi memastikan peluang yang sama kepada semua pelajar untuk kita ketengahkan idea lah. Itu sebenarnya kalau kita kata siapa yang layak tu, saya terbuka kepada semua, tak ada limitasi.
0: Bila wakil MRSM sendiri berada dalam konti kita untuk membicarakan tentang Junior Innovator 2026 ni, jadi apa sebenarnya peranan MRSM ni puan? Saya tengok tak ada soalan dalam ni.
1: Tak ada. Okey, sebenarnya MRSM ni sekolah-sekolah jugalah, sekolah-sekolah menengah yang kita contribute juga dalam sistem pendidikan ataupun kita kata dalam Kementerian Pendidikan Malaysia. MRSM di bawah MARA, kita orang pun memberi sumbangan juga dalam pelibatan inovasi ni. So jadi kalau tanya MRSM ni, peranan kita, kita sebagai bersama-sama dengan sekolah-sekolah yang lain untuk menggerakkan bersama-sama untuk kita bawa hasil ataupun produk daripada Perlis itu sendiri terus tahun ni kita mengekalkan lagi kejuaraan. InsyaAllah.
0: MRSM sendiri kot, sama tak kenal kan. Jadi puan, bentuk pertandingan atau aktiviti yang akan dijalankan nanti puan?
1: Okey, baik. Untuk peserta akan diberi peluang untuk membangunkan dari segi idea ataupun projek inovasi yang pastinya mampu menyelesaikan isu atau cabaran tertentu, dan akhirnya penilaian akan mengambil kira aspek kreativiti, keboleh laksanaan, impak kepada masyarakat, serta mestilah ada berpotensi lah untuk dikembangkan kepada masa hadapan. Maksud dia tu, dia punya projek yang kita buat ni boleh ditambah baik. Dia tak terhenti di situ lah. Itu maksud dia.
0: Jadi yang lepas-lepas tu pun sejauh mana penciptaan ini pergi? Adakah berakhir sampai di situ, menang bawa balik hadiah? Okey, selesai.
1: Okey. Untuk soalan tu agak cepu emas juga. Sebab masa tahun lepas Berseri tak menang. Berseri tak menang. Cuma kita dapat ke peringkat itu, the next tak dapat. Jadi saya boleh bercerita dari view orang luar kepada semua lah. Okey, first saya tertarik. Saya ambil satu contoh lah. Satu contoh sekolah anak saya lah. Sekolah anak saya, sekolah SK Kapu Salang. Dia separuh akhir saja. Dia punya projek dia tu nak aim kita punya panah tu nak dapatkan tengah tu. Simple je.
0: Ice bowl dia juga.
1: Nak tengah tu.
0: Bowl ice tu.
1: Kuda apa semua tu. So maksud dia sekarang kalau kita lihat daripada projek yang ada tu, sebenarnya dia memberi kesan jugalah untuk sekolah tersebut. Tapi mungkin dalam konteks tertentu, kalau dia highlightkan dalam kelab persatuan kurikulum, mungkin memberi impact. Lihat kepada PDP dalam kelas, dia akan beri kesan kepada ni. Tak semestinya kadang-kadang kena pattern dulu, kena buat proses-proses seterusnya. Jadi kita memberi ruang dan peluang, sebab reka cipta ni kadang-kadang dia tambah baik benda yang ada. Macam itulah yang pandangan saya lah. Untuk nak menjawab yang secara spesifik, saya jawab macam yang moderator lah, mendatang lah.
0: Baiklah, kita akan kembali bersama dengan Puan Siti Nur Adila Had, iaitu Timbalan Pengetua MRSM yang Berseri, untuk memberitakan tentang Junior Innovator yang akan berlangsung nanti. Terus layan 102.9 MHz Polis FM, serasi denganku.

0: Baru saja berlalu untuk anda di Radio Sahami dengan Sayang Orang Sama, hanya di 102.9 MHz. Kembali bersama dengan Timbalan Pengetua MRI Sayang Berseri, Puan Siti Nur Adila binti Had, memperkatakan tentang program Junior Innovation 2026. Dan tadi kita ada input lah tadi ni kan, sesuatu yang penambahan yang sangat-sangat hebat. Jadi mungkin ini dimasukkan dalam soalan mengapa pelajar perlu mengambil peluang menyertai program ini.
1: Okey, baik. Disebabkan last year kita tahu, bukan kita tahu lah, maksudnya kementerian ni bawa Kementerian Ekonomi memberikan ganjaran sebanyak 20,000 untuk juara. Okey, untuk tahun ini okey, dengan 40,000 okey, dia punya tawaran, di mana sekolah dapat 10,000 dan setiap pelajar 10,000, sebab kali ni tiga penyerta atau tiga peserta kan ada. So jadi 40,000. Jadi sebenarnya Junior Innovator ni bukan sekadar pertandingan tetapi merupakan platform pembelajaran ajaran yang membolehkan peserta. Yang pertama, kita nak kembangkan kemahiran kepimpinan dan kerja berpasukan. Sebabnya bila kita berada sesi pembentangan nanti, perlu adalah kesepakatan semasa kita bentang. Dan yang kedua, sebenarnya untuk meningkatkan lagi kemahiran komunikasi dan pembentangan, seterusnya of course lah untuk mendapatkan pendedahan kepada proses inovasi dan pembangunan idea, dan akhirnya kita dapat membina keyakinan diri dan daya saing di peringkat yang lebih tinggi.
0: Jadi Puan, apakah rekod yang dicatatkan oleh peserta-peserta dalam program ni, rekod kreativiti mereka akan menjadi manfaat mereka untuk masa akan datang kepada peserta-peserta ni?
1: Okey, baik. Kiranya untuk dari segi manfaat kepada peserta ni, sebenarnya yang pertama, selain dari pengalaman yang berharga, peserta yang mengikuti ataupun yang terlibatlah dalam pertandingan Junior Innovator ini juga berpeluang untuk mendapatkan bimbingan daripada mentor dan pakar industri. Okey, kalau kita kata bimbingan ni, bukan kata dari segi mentor-mentor pakar industri saja, tapi yang paling penting selebriti yang membantu pelajar peserta ni masa dekat RTM tu. Kadang-kadang cara bercakap dia orang mengajar lagi anak-anak peserta ni. Yang kedua, yang kita lihat dari segi dapat mengembangkan idea inovasi mereka ke peringkat seterusnya. Kemudian kalau kita tahu peserta juga dapat membina jaringan, maksud dia pelbagai sekolah-sekolah yang masuk kan, boleh nampak dia orang punya inovasi, dan akhirnya kita nak dapatkan satu pengiktirafan dan juga penghargaan lah atas usaha dan kreativiti mereka. Itu yang paling penting lah kepada para peserta.
0: Saya sendiri pun pernah menonton juga Innovator kat RTM ni kan. Jadi betul lah seperti yang Puan kata, agak mengejutkan, mengujakan bila kita nak dengar jawapan daripada jawapan pelajar-pelajar ni setelah soalan dilontarkan kepada mereka. Jawapan-jawapan mereka sangat wow. Dia ada wow factor dengan jawapan tu kan.
1: Sebab dengan masa yang terhad sebenarnya kan, bila duduk depan secara live lah tu.
0: Betul.
1: So jadi gugup lah. Tapi bagusnya bila buat style begini. Sebab selalunya kalau kata inovasi ni, pertandingan yang tak ada pun buat live yang direct macam RTM buat kan, dapat semua. Jadi saya rasa itu satu ruang dan peluang lah.
0: Ya, yang terbaik lah kan. Jadi untuk mereka yang ingin menyertai Innovator ni, bagaimanakah cara pendaftarannya untuk mendapatkan maklumat lanjut ke, macam mana ke?
1: Okey, kepada semua pendengar yang mengikuti Perlis FM pada pagi ini, khususnya orang ramai yang mendengar, so pihak sekolah ataupun guru-guru dan juga pelajar boleh mendapatkan maklumat lanjut mengenai syarat penyertaan, tarikh penting dan proses pendaftaran melalui saluran rasmi yang akan diumumkan lah oleh pihak penganjur dan juga Kementerian Ekonomi. Tapi secara amnya, kita boleh masuk je laman web Junior Innovator. Kalau kita lihat, pendaftaran bermula 14 Jun hingga 14 Julai, iaitu peserta kena upload video dan juga slide projek, dan keputusan kita akan tahu 50 yang terbaik pada 31 Julai.
0: Oh, 31 Julai. 50 terbaik
1: Yes, 31 Julai. So saingan sengit lah. Harap-harap terlekatlah untuk Perlis.
0: InsyaAllah, insyaAllah. Jadi setelah apa ni, pelaburan yang telah pun diletakkan oleh pihak kementerian dan sebagainya untuk menjayakan program ini, jadi ada harapan lah daripada pihak kementerian tentang penganjuran Innovator ini. Jadi apa harapan?
1: Okay, first kita ucap terima kasih dan tahniahlah kepada Kementerian Ekonomi yang tahun ini masih lagi terus untuk memberikan satu impact yang baik lah kepada kepada masyarakat. Di mana Kementerian Ekonomi berharaplah program ini dapat melahirkan lebih ramai lagi bakat muda yang berfikiran inovatif, berdaya saing, dan akhirnya kita dapatlah menyumbang kepada pembangunan negara selaras dengan aspirasi negara untuk membangunkan ekonomi berasaskan inovasi dan teknologi lah sebenarnya. Itu yang kita harapkan.
0: Jadi sebenarnya harapan-harapan yang kita letakkan tu dengan peraturan yang telah pun diletakkan oleh pihak berwajib dan sebagainya untuk memastikan anak muda kita ataupun pelajar-pelajar kita bergerak maju di masa akan datang untuk membawa Malaysia sendiri untuk menjadi sebuah negara yang maju dalam bidang teknologi dan sebagainya. So Puan, pesanan akhir Puan lah kepada pelajar, guru dan ibu bapa ataupun satu dari Puan sendiri yang mungkin Puan rasa ketinggalan untuk disampaikan untuk hari ini.
1: Silakan. Okey, baik, terima kasih DJ. So kepada semua pendengar, saya mewakili tim ataupun kami mengharapkan penyertaan pada kali ini iaitu Junior Innovator 2026 untuk semua peserta yang berminat untuk tampil menyahut cabaran ini dan memanfaatkan peluanglah yang disediakan. Dan kepada guru-guru dan ibu bapa juga, saya harap ini satu peluang untuk kita mainkan peranan yang penting dalam memberi galakan serta sokongan kepada anak-anak untuk meneroka potensi mereka dalam bidang inovasi dan teknologi. So jadi saya harap jangan pada generasi pencipta, gen pencipta dan pemimpin masa hadapan melalui Junior Innovator 2026.
0: Terbaik.
1: Terima kasih.
0: Okey, itu tadi saudara bersama dengan Puan Siti Nur Adila binti Had, mewakili ataupun timbalan pengetua MISM Berseri, yang datang bersama dengan pengetuanya sendiri hari ini. Terima kasih dan juga rakan-rakan yang lain yang telah bersama mengiringi hari ini untuk program temu bual kita hari ini. Dan sememangnya betul lah diletakkan MISM sebagai peneraju untuk bersama-sama memberikan maklumat kepada orang ramai, kerana siapa tak kenal MISM sememangnya yang menerusi kepimpinan pendidikan di negeri Kelis. Terima kasih Puan, terima kasih
1: sekali lagi. Terima kasih DJ Sazali, terima kasih semua.
0: Sampai kita jumpa lagi Puan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.

pertama di dunia yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2026. Dibuka pada tahun 1966, Estadio Azteca bukan sekadar sebuah stadium, malah dianggap antara gelanggang bola sepak paling ikonik dalam sejarah dunia. Lebih istimewa, stadium ini juga menjadi venue pertama yang menganjurkan perlawanan pembukaan Piala Dunia sebanyak 3 kali. Stadium yang mempunyai kapasiti penonton sebanyak 87,523 ini pernah menjadi saksi kepada dua perlawanan

tahun 1986, Argentina menewaskan Jerman. Di sinilah juga legenda bola sepak dunia, Diego Maradona, mencipta dua detik paling dikenang dalam sejarah bola sepak menerusi jaringan Hand of God dan Goal of the Century ketika menentang England pada Piala Dunia 1982.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Sampai di sini saja pertemuan kita untuk hari ini. Terima kasih yang terus setia bersama kami. Jangan lupa datang ke Kompleks Penyelam Tuan Kusai Putra untuk anda menyaksikan pertandingan ataupun uji bakat yang sedang berlangsung sekarang ini, Bintang Kecil 2026. Welcome to Perlis FM. Assalamualaikum, saya Zali Ahmad mengundur diri.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Jenazah bekas pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, dikebumikan di makam Imam Reza di Mashhad hari ini. Menurut laporan media negara, upacara itu selepas lebih 4 bulan beliau terbunuh dalam serangan udara. Pengumuman itu berlangsung ketika ketegangan antara Iran dan Amerika Syarikat kembali memuncak susulan serangan berbalas antara kedua pihak dalam tempoh 2 hari. Sekurang-kurangnya 6 penduduk Palestin dilaporkan terbunuh dalam beberapa serangan di Gaza. Menurut agensi pertahanan awam, 2 mangsa maut, manakala beberapa lagi cedera selepas sebuah drone dipercayai milik tentera Israel menyerang kem pelarian Nusrat di tengah Gaza. 4 lagi individu dilaporkan terbunuh dalam beberapa serangan berasingan di wilayah berkenaan. Sementara itu, sumber keselamatan di Gaza mendakwa satu serangan drone menyasarkan kenderaan jerjakab Hamas, Hazim Qasim. Bagaimanapun, Hazim Qasim dilaporkan tidak berada di dalam kenderaan berkenaan ketika kejadian. Namun, pengawal peribadinya terbunuh dalam serangan itu. Dalam hal itu, calon Perdana Menteri United Kingdom UK, Andy Burnham, menggesa kerajaan mengambil langkah lebih tegas terhadap Israel susulan konflik berterusan di Gaza. Burnham mengakui kerajaan pimpinan Perdana Menteri yang bakal berundur, Keir Starmer, tidak bertindak secukupnya dalam menangani konflik berkenaan. Katanya UK perlu meningkatkan tekanan terhadap Zionis, termasuk mempertimbangkan sekatan tambahan serta meneliti larangan perdagangan barangan dari penempatan haram di Tebing Barat. Amerika Syarikat dan tentera Israel dari beberapa kawasan perintis di Selatan Lebanon dengan proses pertama dijangka bermula dalam tempoh beberapa hari lagi. Menurut pegawai Amerika dan Lebanon, langkah itu merupakan sebahagian daripada pelaksanaan perjanjian rangka kerja yang dipersetujui pada 26 Jun lalu bagi mengurangkan ketegangan di kawasan berkenaan. Perancis melihat Syria sebagai laluan alternatif yang berpotensi bagi penghantaran minyak di tengah-tengah gangguan sedang berlaku di Selat Hormuz. Menurut Menteri Luar, Jean-Noël Barrot dalam satu temu bual bersama TF1 berkata, ketegangan yang tercetus baru-baru ini antara Amerika Syarikat dan Iran serta sekatan di Selat Berkenaan telah menekankan keperluan untuk mempelbagaikan koridor tenaga bagi memastikan bekalan yang boleh dipercayai ke pasaran global. Susulan 2 gempa bumi kuat yang melanda Venezuela 2 minggu lalu, angka korban meningkat kepada 3,889 orang. Menurut laporan kerajaan, hampir 17,000 mangsa cedera, manakala hampir 18,000 lagi kehilangan tempat tinggal. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu sedang mengumpul dana pemulihan berjumlah $300 juta bagi membantu Venezuela yang turut berunding dengan tabung keuangan antarabangsa untuk mendapatkan semula aset keuangannya yang dibekukan. Sukan Piala Dunia FIFA 2026, Perancis markas berakhir selepas menewaskan Maghribi 2-0 di Stadium Gelat awal pagi tadi. Kylian Mbappe muncul wira Lee Blue apabila membuka jaringan pada minit ke-60 menerusi rempatan lencong menarik. Ousmane Dembele kemudian menggandakan kelebihan Perancis pada minit ke-66 hasil hantaran Mbappe untuk mengesahkan kemenangan. Perancis kini menanti pemenang antara Spanyol dan Belgium untuk menentukan lawan di separuh akhir. Sementara itu, ketua jurulatih Perancis Didier Deschamps memuji ketajaman Kylian Mbappe selepas penyerang itu meledak gol ke-8 kejohanan. Menurut Deschamps, Mbappe tidak pernah hilang keyakinan walaupun gagal menyempurnakan sepakan penalti pada babak pertama dan menyifatkan pencapaian mara ke separuh akhir 3 kali berturut-turut sebagai sesuatu yang membanggakan. England berdepan ujian getir apabila bertemu Norway bagi merebut tempat ke separuh akhir. Skuad The Three Lions dijangka mempertaruhkan kandingan Harry Kane dan Jude Bellingham. Namun perlu mencari formula mengekang penyerang sensasi Norway, Erling Haaland yang sudah meledak 7 gol. Dalam hal itu, Haaland berkata, tekanan sebenar berada di pihak England yang dilabel antara pasukan pilihan untuk muncul juara. Manakala Norway hanya mahu terus menikmati kemarahan bersejarah buat kali pertama.

Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2020.

0: semangat, maklumat dan sebagainya. Ha, elak kan bincang isu sensitif. Ha, jangan gaduh-gaduh tau. Kalau gaduh, sebenarnya lagi stres. Satu lagi, jadilah netizen yang sentiasa menyokong, bukan suka memberi ketaman. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan berhemah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
2: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Anda bersama dengan Hana Moy di dalam Hangat Lead hari ini yang akan menemani anda dari jam 10 pagi hingga 2 petang. Ya, jangan ke mana-mana. Banyak info yang akan Hana kongsikan di dalam seleksi pada pagi ini. Jadi jangan ke mana-mana. Terus bersama Perlis FM serasi dengan ku.

0: Baiklah, sekarang kita akan bersama Bella di lokasi uji bakat Bintang Kecil Perlis FM 2026 untuk situasi terkini. Silakan Bella.
1: Baik, terima kasih kepada rakan tugas di konti iaitu Hana Moy di ruangan hangat lead yang dibawakan oleh Perlis FM serasi denganku. Bella sekarang berada di lokasi untuk uji bakat bintang kecil Perlis FM 2026 iaitu ruang lega kompleks penyiaran tuanku Syed Putra Kanga Perlis, di mana ianya bermula pada pukul 8.30 pagi hingga 5 petang. Adik-adik yang berbakat, janganlah lepaskan peluang untuk merasai masuk tengok uji bakat manalah tahu menjadi rezeki terpilih ke peringkat seterusnya menjadi wakil Perlis FM untuk Bintang Kecil 2026. Mungkin adik-adik bintang yang kami cari. Jadi kepada adik-adik yang berkelapangan, ada masa, ajaklah mak dengan ayah datang ke ruang lega kompleks penyiaran Tuan Kusat Putra Kanga Perlis untuk menyertai uji bakat Bintang Kecil Perlis FM 2026. Ianya bermula 8.30 pagi hingga 5 petang. Kalau tak dan mai pagi, mai lah petang saat ni. Tapi jangan mai esok. Esok dah tak ada tau. Jika adik-adik mempunyai keyakinan, bakat dan impian untuk bergelar bintang, inilah masanya. Jangan lepaskan peluang. Okay? Dan kita akan dengarkan laporan seterusnya. Situasi terkini petang nanti pula bersama rakan tugas kita yang lain. Nantikan dari masa ke semasa untuk kita wawarkan hebahannya. Dan kita kembali semula bersama rakan tugas di Konti Perlis FM, Hana Moy. Silakan Hana Moy.
0: Terima kasih rakan penyampai Bella yang berada di lokasi uji bakat Bintang Kecil Perlis FM 2026 yang diadakan di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Terus bersama Hana Moy di dalam Hangat Lead Perlis FM serasi denganku.

FM serasi dengan ku. Baiklah, sebentar lagi kita akan sama-sama mengikuti Sinar Duha. Dan jangan ke mana-mana, masih lagi bertemankan Hana Moy di dalam Hangat Lead Perlis FM serasi dengan ku.

Pelis FM serasi dengan aku. Ya, tadi kita dah ikuti pun Sinar Duha. Dan kini kita akan masuk di ruangan lagu-lagu FYP Back to Back. Jadi terus bersama Hana Moy dalam Hangat Lead. Pelis FM serasi denganku.

0: Terokai kisah sebenar usahawan Perlis dalam Radio Visual Business, sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti dan klik platform digital Perlis FM. Radio Visual Business hanya di Perlis FM, serasi denganku.
1: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

Anda mampu mematikan telefon pintar anda dengan hanya menekan satu butang. Anda mampu menghancurkan telefon pintar anda dengan hanya satu hentakan.

0: Perlis FM, serasi denganku.
1: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click. Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

0: pihak hukum.
1: Anda mustahil keliru tentang hukum hakam. Ikuti rancangan Paket Dengar Hukum, kupasan ilmiah bersama panel-panel jemputan dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis setiap Jumaat jam 11.15 pagi hanya di Perlis FM. Paket Dengar, Paket Belajar, Paket Dengar Hukum. Paket Dengar
2: Hukum. Baiklah, kita dah masuk ke jam yang kedua, masih lagi bertemankan dengan Hana Moy di dalam Hangat Lead. Jadi selepas ini kita akan sama-sama mengikuti rancangan agama Pakat Dengar Hukum. Jadi jangan ke mana-mana, mari kita sama-sama ikuti. Pakat
3: Dengar Hukum. Dengarkan ulang siar eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 petang menerusi segmen Hemoy Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum. Pakat Dengar
4: Hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anda pendengar Polis FM yang mendengarkan Polis FM di frekuensi 102.9 MHz, juga yang dengarkan secara atas talian di RTM Klik. Rancangan Pakat Dengar Hukum hari ini bersua kembali bersama dengan saya yang berbahagia, Ustaz Abdul Kadir bin Sahak. Assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ustaz, apa khabar ini Ustaz?
5: Alhamdulillah, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
5: Jadi seperti DJ juga.
4: Seperti biasa kita sihat, alhamdulillah adanya rezeki untuk kita terus di ruang udara berdari ini untuk kita dengarkan kupasan tajuk hari ini. Penting untuk kita dengarkan, hindari pergantungan harap kepada makhluk. Istighadah ya Ustaz ya.
5: Istighadah,
4: kembalilah kepada Allah. Jadi kita nak dengarkan kupasan daripada Ustaz berkenaan tajuk pada hari ini. Silakan Ustaz.
5: Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Atika dan semua Perlis FM, pendengar Perlis FM. Dia sebenarnya isu kita kembali kepada Allah, dan kita jangan meletakkan pengharapan kepada makhluk. Iaitulah dalam merupakan satu kesimpulan daripada sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah Ibn Abbas. Di mana Abdullah Ibn Abbas berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebahagian riwayat menyebut bagi beliau berada radif, yakni beliau membonceng di belakang Nabi Muhammad di atas kenderaan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Ibn Abbas berkata kepada aku, ya gulam, Nabi sebut, wahai budak, Nabi kata, ihfazillah yahfazuka, ihfazillah tajiduhu tujahaka, ihfazillah tajiduhu tujahaka, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah, wa'alam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad kataballahu lak, wa law ijtama'u 'ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad kataballahu 'alaik rafi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Hadisnya lebih kurang bermaksud, Abdullah bin Abbas berkata, aku pernah berada di belakang Nabi satu hari, lalu baginda bersabda, wahai anak muda, peliharalah, yakni peliharalah hak-hak dan perintah Allah, jagalah perintah, jauhi tegahan Allah, nescaya Allah akan memeliharamu. Kata Nabi, peliharalah hak-hak dan perintah Allah, nescaya engkau akan mendapati Allah sentiasa bersamamu dengan memberi pertolongan dan penjagaan kepadamu. Apabila engkau meminta, kata Nabi, maka mintalah kepada Allah. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah, dan apabila engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Itu tajuk kita tikah pada pagi ini, iaitulah teguhkan pergantungan harap kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala.

0: dan jauh dari kita, jauh-jauhi sikap dan suka bergantung kepada manusia. Kemudian Nabi SAW menyebut, ketahuilah bahawa sekiranya seluruh manusia berhimpun untuk memberikan suatu manfaat kepadamu, mereka tidak akan dapat memberikan manfaat kepadamu melainkan dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan sekiranya mereka berhimpun untuk memudaratkanmu dengan sesuatu, maka tidak akan dapat memudaratkanmu melainkan dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan ke atasmu. Pena-pena telah diangkat, yakni telah sempurna semua takdir. Kalam yang Allah Ta'ala perintahkan untuk menulis setiap takdir telah diangkat, dan lembaran-lembaran telah kering, yakni lembaran umul kitab yang dicatat di dalamnya takdir-takdir telah pun kering, tak ada lagi takdir, tidak lagi ditulis, telah sempurna semua perancangan Allah di atas muka bumi ini. Hadis ini begitu penting, Afiqah, dalam kehidupan kita pada hari ini, di mana sikap manusia akhir zaman ni dia suka bergantung kepada manusia, bahkan mereka melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia ni bila dia melupakan Allah, maka pergantungan harap dia akan pergi kepada sesama makhluk. Kenapa? Kerana melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi jika kita memiliki pergantungan yang kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka sudah tentu kita tidak akan memerlukan orang lain. Kita tidak memerlukan orang lain. Seperti yang saya sebut tadi, manusia akhir zaman dia suka bergantung kepada orang lain. Bahkan wujud kefahaman-kefahaman yang ganjil di akhir zaman ini, di mana ada pihak yang mendakwa kita dibenarkan atau dianjurkan untuk beristighasah. Tadi yang Atika sebut, ya? Kita dianjur, ada orang beranggapan kita dianjurkan untuk beristighasah kepada selain Allah. Sebagai contoh, kita pergi kepada kubur orang yang telah meninggal dunia atas anggapan kita orang itu orang saleh. Orang meninggal dunia itu orang saleh. Ataupun kita pergi ke pun wafat di Madinah, lalu kita minta tolong, aghithna ya Rasulullah, tolong kami wahai Rasulullah, kurniakan kami sekian-sekian, diminta kepada Nabi yang telah pun meninggal dunia, ataupun diminta kepada mana-mana kubur para wali yang dianggap sebagai wali dan orang soleh. Jadi itu satu perkara yang dilakukan oleh sebahagian umat Islam pada akhir zaman ini, dan sebahagian pihak berkempen untuk menyeru orang Islam melakukan perkara-perkara yang seumpama ini. Jadi hadis ini perlu diketengahkan pada zaman manusia telah jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kita sebut tentang istighasah, Atika. Istighasah ni kita boleh kata istighasah ni bahasa kita minta tolong. Itu istighasah. Maka istighasah ni kita boleh kategori kepada dua kategori. Pertama, istighasah yang diharuskan. Yakni kita minta tolong kepada orang hidup yang di bawah kemampuan dia. Seperti mana Nabi dalam Al-Quran menceritakan seorang Bani Israel, dia berkelahi dengan seorang Kipti. Lalu Bani Israel itu, dia tengok ada Nabi Musa, lalu dia minta tolong kepada Nabi Musa. Al-Quran sebut, dan Al-Quran tidak membantah permohonan tolong tersebut. Lalu Nabi Musa tolong orang tu, sehingga disebut dalam Quran Nabi Musa pukul orang Kipti itu sampai mati tanpa niat. Tapi yang penting istighasah, minta tolong kepada orang lain, kepada pihak lain, kepada makhluk dalam ruang lingkup yang dia mampu lakukan dan dia berada di hadapan kita. Itu termasuk dalam istighasah atau permohonan tolong, minta tolong yang dibenarkan dia dalam syarak. Kenapa? Kerana itu memang adat mengiktiraf perkara tu. Bila kita tolong, saya minta tolong Atika buat kita punya rancangan pada hari ini online apa semua orang boleh dengar. Saya tak reti nak buat. Saya tengok apa komponen depan Atika ni pun saya tak reti nak guna macam mana. Saya tak tahu. Tapi dengan pertolongan Atika, kita boleh live. Kita boleh online pada ketika ini. Perkara itu semua orang iktiraf perkara itu. Dan dia tidak termasuk dalam doa yang dimaksudkan oleh syarak. Doa yang dikatakan sebagai ibadah yang khusus yang disyariatkan di dalam Islam. Tapi kalau Atika tak ada, katalah saya mari sini masuk bilik ni, saya seorang, Atika tak sampai-sampai kata kan, contoh. Lalu kata, Atika tolong saya, Atika macam mana nak online ni. Kenapa saya buat begitu? Atika tak ada depan saya. Boleh ke tak boleh? Itu tak boleh dah. Disebabkan saya memohon sesuatu, memohon kepada Atika, Atika tak ada dalam bilik ni. Atika barangkali ada tempat lain. Kenapa saya memohon sebegitu? Melainkan saya memiliki keyakinan yang Atikah mendengar dari jauh.
1: Ya. Yeah.
0: Dan Atikah mampu menolong saya walaupun Atikah berada di jauh.
1: Mm-hmm.
0: Itu bahaya.
1: Mm-hmm.
0: Kerana sifat yang mendengar dari jauh boleh membantu walaupun tak ada di hadapan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau Atikah yang masih hidup depan saya ni.
1: Yeah.
0: Kalau Atikah berada di saya, benda itu dibenarkan kerana yeah. dia tak ada unsur ibadah.
1: Ibadah.
0: Tapi kalau Atikah tak ada depan saya, saya angkat tangan, Atikah tolong saya. Itu syirik.
1: Hmm.
0: Kerana kita ada banyak berlaku pelanggaran akidah di situ. Jadi kita perlu jelas kan ni supaya dapat dibezakan. Kadang-kadang orang bermain dengan istilah istighatsah. Oh, kita kata tak boleh istighatsah kepada nabi yang telah wafat, wali yang telah meninggal dunia, yang telah wafat, tak boleh kerana mereka di luar kemampuan mereka. Mereka manusia.
1: Yeah.
0: Bukti mereka manusia, Allah Taala mentakdirkan kewafatan kepada nabi, menunjukkan nabi itu manusia.
1: Yeah.
0: Wafat ini menunjukkan kelemahan makhluknya seseorang apabila dia wafat. Antara pengajaran yang boleh kita ambil kenapa Allah Ta'ala wafatkan Nabi, Allah membuktikan kepada kita baginda Nabi Muhammad adalah hamba manusia, bukan Tuhan, dan tidak memiliki sebarang bentuk sifat ketuhanan. Tak ada manusia, baginda adalah manusia biasa. Oleh kerana itu kita tak minta tolong kepada Nabi yang telah pun wafat, kerana perbuatan meminta tolong kepada Nabi yang telah wafat adalah besar kesalahannya pada neraca pada neraca syarak. Apatah lagi Nabi SAW sendiri suruh kita minta tolong, fa'idha ista'anta fasta'in billah, fa'idha sa'alta fas'alillah, wa'idha ista'anta fasta'in billah. Bila kamu nak minta sesuatu, minta kepada Allah. Bila nak memohon pertolongan, maka mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sebut semua hadis, semua ayat Al-Quran menerangkan perkara tersebut. Bahkan dalam Al-Quran Atikah menarik satu perkara. Waktu saya lalu ke sini tadi, saya tengok ada perkataan para ulama tentang perkara ini. Ada di kalangan ulama yang menyebut mereka baca ayat Al-Quran tentang kisah Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf berada dalam penjara, apabila masuk dua orang tawanan lagi, dan mereka minta Nabi Yusuf tafsirkan mimpi mereka. Lalu salah seorang tu dia terlepas. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa qala lil ladzi dhanna annahu najin minhuma. Lalu Nabi Yusuf dalam penjara, Nabi Yusuf berkata kepada tawanan yang disangkakan akan bebas. Apa Nabi Yusuf kata kepada dia? Udhkurni 'inda rabbik. Sebut tentang aku di sisi raja. Sebut tentang aku di sisi raja. Jadi Nabi Yusuf mengharapkan pertolongan dari salah seorang tawanan yang akan bebas. Apa berlaku? Fa'ansahu syaitan. Tetapi syaitan telah menjadikan orang tu lupa nak sebut tentang Nabi Yusuf di hadapan raja. Allah Ta'ala sebut, fa'ansahu syaitanu zikra rabbih. Dia lupa, orang yang terlepas tu, lepas keluar tu, dia lupa nak sebut kepada raja dia. Kemudian Allah Ta'ala sebut, falabitha fissijni bida'asinin. Lalu Nabi Yusuf kekal berada di dalam penjara bid'ah sinin. Bid'ah ni bilangan dari 3 ke 9. Barangkali 3 tahun lagi, 4 tahun, barangkali 9 tahun Nabi Yusuf kekal berada dalam penjara. Kenapa kata para ulama? Kerana pada ketika itu Nabi Yusuf mengharapkan pertolongan dari manusia. Yeah. Melupakan pertolongan dari Allah. Lalu Allah Ta'ala beri pengajaran sehingga Nabi Yusuf kekal berada dalam penjara. Itu benda-benda yang bukan tak boleh minta tolong. Quran tak mencela Nabi Yusuf minta tolong kepada orang itu. Tapi kedudukan yang paling sempurna sekali adalah apabila seseorang itu pengharapan bulat dia hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sekalipun dalam perkara yang dibenarkan. Sebab itu Atikah, Nabi SAW ajak para sahabat ni jangan minta tolong orang. Sehingga kan dalam sebuah hadis Nabi SAW kata kepada para sahabat, ala tubayi'uni, maukah kalian berbaiat kepada aku? Nabi tanya kepada para sahabat. Qalu, lalu menyebabkan para sahabat berkata, ya Rasulullah, qad bayi'anak marratan. Wahai Rasulullah, kami dah bayi'ah dah dengan kamu sebelum ni. Nak bayi'ah apa lagi wahai Rasulullah? Mada nubayi'uk? Kami nak bayi'ah apa lagi wahai Rasulullah? Lalu Nabi SAW bersabda, tubayi'uni ala alla tushriku billahi syai'ah. Berbaiklah kamu kepadaku bahawa kamu tidak akan mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Wa antuqimus salah, dan kamu berbaiklah berjanji akan tetap mendirikan salat. Wa tu'tuz zakah, dan kamu akan tetap mengeluarkan zakat. Kemudian Nabi tambah lagi perkataan, iaitulah ala alla tas'alun nasa syai'ah. dan kamu berdoa bahawasanya kamu tidak akan meminta sesuatu daripada manusia. Sebab apa? Nabi ajak kita ni ada harga diri, ada maruah. Kita tak akan sengaja meminta pada orang, kita tak akan sengaja mengharapkan sesuatu daripada orang. Bahkan pengharapan kita bulat kepada Allah. Itu dalam perkara yang dibenarkan. Kata para ulama, perkataan Nabi ni, kamu jangan minta sesuatu kepada orang bukan dalam bentuk yang wajib. Dalam bentuk yang makarimal akhlak. Kita nak capai akhlak yang paling sempurna sekali. Lalu Nabi sebut perkara tu. Sehingga kan para sahabat yang dengar perintah ni dari Nabi, dia kata, mereka berkata, laqad ra'aitu ba'da ulaika an-nafar. Aku tengok sahabat-sahabat yang bersama dengan aku yang mendengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, yasqutu sawtuhu fala yasalu ahadan yunawiluhu iyyah. Aku tengok kawan-kawan yang bersama dengan aku dalam majlis itu, kalau mereka duduk di atas tunggangan mereka, saut ni depa punya cemeti jatuh ke bawah daripada atas kuda ataupun unta, mereka akan turun sendiri ambil cemeti yang jatuh. Mereka tak akan minta tolong dari orang lain. Ni, ambil sat cemeti aku aja tu. Dah, para sahabat tu turun sendiri ambil, bawa naik balik cemeti tu, duduk balik atas tunggangan. Kenapa? Nabi ajar itulah akhlak yang paling baik. Saya nak bagi tahu Atika, ini dalam perkara sedangkan kita boleh minta tolong. Tapi Nabi tak suka. Ajar umat Islam suka minta tolong. Hatta dalam perkara yang dibenarkan. Pergi kepada istighatsah. Bagaimana kalau minta tolong dalam perkara yang tak dibenarkan? Kita minta tolong sebahagian orang Islam. Saya sebut sebahagian orang Islam maka kita, kerana kita kita tahu mereka orang Islam, cuma mereka salah dalam kefahaman. Sebahagian orang Islam pergi kubur Nabi, ya Rasulullah, minta tolong. Kita kena tahu satu perkara, Atikah dan semua pendengar Perlis FM. Orang mati ni dia sibuk dengan urusan lain. Kalau dia, dan dia tidak dipertanggungjawabkan, tidak termasuk di dalam tanggungjawab dia menolong orang hidup, dia tak ada urusan dah dengan orang hidup.
1: Terpisah lah.
0: Bahkan orang hidup yang dituntut untuk mendoakan keampunan kepada mereka, buat kebaikan untuk mereka. Itu yang dituntut. Adapun orang mati, mereka lemah, mereka tak mampu nak buat apa lagi dah. Kalau yang mati itu adalah para nabi dan orang soleh, maka mereka mendapat nikmat. Kalau jahat, yang mati itu orang yang tidak beriman, mensyirikkan Allah, orang-orang yang jahat, dia diseksa dalam dalam kubur. Kalau orang yang mati itu para nabi, orang soleh, Atikah. Sedangkan kita, Nabi ajak kita doa, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kematian itu kerehatan bagi kami dari setiap kejahatan, dari setiap keburukan.
1: Kita nak rehat.
0: Aku nak makan apa nanti masa depan aku macam mana ni. Orang ni minta tolong, serabut pula tak tolong, nanti dia kata apa pula, nak kena tolong juga. Tak ada. Itu urusan dunia. Sebab apa kita orang minta tolong kita di dunia? Kita disuruh untuk tolong kerana ibadah. Dapat pahala. Siapa yang bantu, Nabi kata, siapa yang bantu menghilangkan kesusahan saudara di dunia, Allah Ta'ala akan hilangkan kesusahan dia di akhirat. Jadi kita nak kelebihan tu, maka kita bantu dia di dunia. Tapi kalau kita dah tak dipertanggungjawab kan, tak ada lagi pahala dan dosa, apa kita nak bantu? Kita nak dapat apa yang kita usahakan di dunia, maka kita soleh berada dalam kubur, kita nak dapatkan habuan dan balasan baik dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Kita telah tinggalkan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah meninggalkan sunnah kepada kita semua, telah meninggalkan wahyu daripada Allah, sehingga Nabi di hujung hayat baginda dalam khutbatul hajj, khutbatul wada' ataupun wida', dalam khutbah baginda Nabi kata, Nabi tanya kepada para sahabat, apakah aku telah menyampaikan tanggungjawab aku? Nabi kata, para sahabat kata, bahkan kamu telah menyampaikan wahai Rasulullah apa yang diperintahkan Allah kepada kami semua. Lalu Nabi buat isyarat ke atas, Nabi kata, Allahumma syahad, ya Allah, saksikanlah. Mereka semua menyaksikan aku telah menyampaikan apa yang diperintahkan kepada aku. Maka Nabi telah tinggalkan panduan. Sehingga dalam hadis, lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Penjelasan sunnah dari Nabi, kebenaran itu begitu jelas. jelas bagaikan malam dan siang. Hmm. Beza kebenaran dan kebatilan tu jelas sangat Nabi bagi tahu kepada kita semua. Maka Nabi tak dipertanggungjawabkan lagi untuk membantu umat setelah baginda wafat.
2: Yeah.
0: Yang membantu manusia setelah baginda wafat siapa dia?
2: Hmm.
0: Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Yeah,
0: kerana itu Nabi pesan, bahkan ayat Al-Quran, banyak ayat Al-Quran menceritakan tentang bagaimana Allah adalah tempat pergantungan kita dalam semua keadaan, sama ada ketika senang mahupun susah. Kerana itu Nabi tengok di hujung hadis yang kita baca sebentar tadi yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda, wa'alam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Ketahuilah wahai Ibnu Abbas, kata Nabi, sesungguhnya umat manusia seluruhnya kalau mereka berhimpun untuk mendatangkan manfaat kepada kamu, mendatangkan sesuatu yang memberi manfaat kepada kamu, mereka tidak akan dapat buat melainkan apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kamu. Maknanya Nabi nak bagi tahu manusia, makhluk ni tak akan dapat buat apa pun kepada kita.
2: Hmm.
0: Kemudian Nabi kata, wala wijtama'u, dan kalau mereka semua manusia keseluruhannya, jinnuhum wa insuhum, jin dan manusia, nak berhimpun untuk mendatangkan sesuatu mudarat kepada kamu, mereka tidak akan mampu mendatangkan mudarat kepada kamu melainkan apa-apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan kepada kamu semua. Ini semua merupakan dalil yang mana kita bila nak sesuatu, kita minta kepada Allah. Apabila nak minta tolong, maka kita minta pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala marah orang yang tidak meminta kepada dia, tidak berdoa kepada dia. Allah marah kerana Allah Ta'ala menyamakan orang-orang yang tidak meminta kepada Allah sebagai orang-orang yang takabur. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Memintalah kamu semua kepada aku, berdoalah kamu semua kepada aku, pasti aku akan memustajabkan permohonan kamu semua. Sesungguhnya orang-orang yang membesarkan diri mereka, yang ini sombong, mereka akan berpaling dari beribadat kepada aku. Maksudnya mereka akan berpaling dari berdoa kepada aku. Hmm. Mereka semua itu akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina. Banyak ayat Quran tentang menyebut tentang perkara ini. Fadu'ullah mukhlisina lahuddin, minta kepada Allah. Iza sa'alaka ibadi anni, bila hambaku bertanya kepada aku wahai Muhammad, bila bertanya tentang ku wahai Muhammad, bagi tahu kepada mereka, inni qarib ujibu da'wat da'i iza da'an, aku dekat dengan mereka, aku memperkenankan permohonan mereka. Banyaklah ayat-ayat ni, semua menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyuruh kita minta terus kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
2: Hmm.
0: Bukan minta kepada manusia. Jangan minta kepada manusia, minta terus kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
2: Mm.
0: Oleh kerana itu kita akan dapati perkataan para ulama kesemuanya mengarahkan kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak kepada makhluk. Orang selalu sebut atika, oh kalau tak boleh minta dekat Nabi yang telah wafat, boleh pula kita minta kepada doktor tolong rawat saya. Macam saya sebut tadi kepada
2: Yeah.
0: Minta kepada doktor orang tak kata beribadat.
2: Mm-mm.
0: Minta tu minta bantuan benda yang akal boleh terima. Adatnya doktor tu dia ada pengetahuan, dia tolong.
2: Mm-hmm.
0: Tapi kalau doktor tu dah mati, kita pergi jumpa kat bilik dia, angkat tangan, doktor tolong saya. Itu syirik namanya.
2: Yeah.
0: Itu Yeah. Dia telah meletakkan doktor tu pada kedudukan seperti Mm-mm. Tuhan.
2: Mm-hmm.
0: Maka dia dua perkara yang mesti dibezakan.
2: Tapi saya tertarik juga yang Ustaz nyatakan tentang Nabi Yusuf tadi tu.
0: Yeah.
2: Ya, di dalam penjara tu suruh Yeah. sebut nama dekat ni kan. Sebenarnya kalau kita tengok dalam dunia sekarang pun masih terjadi situasi macam tu untuk dapatkan manfaat untuk diri dia. Jadi situasi macam tu macam mana pula Ustaz?
0: Macam saya sebut tadi Atika, asalnya kita minta pertolongan kepada orang dalam kemampuan orang tersebut, diharuskan dalam syarak.
2: Mm-hmm.
0: Dibenarkan.
2: Mm-hmm.
0: Cuma kita bercakap sekarang ni, kalau dalam perkara yang dibenarkan pun,
2: mm-hmm.
0: yang paling baik adalah kita tak meminta.
2: Yeah.
0: Apatah lagi dalam perkara yang menyalahi kemampuan orang tu. Kita pergi ke kubur Nabi, Nabi telah wafat. Wahai Rasulullah, tolong bagi kahwin lama dah tak ada anak. Wahai Rasulullah, nak anak. Mana boleh buat begitu? Minta terus kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi tak akan mampu buat perkara-perkara yang di luar dari kemampuan baginda. Bahkan sahabat, ada seorang sahabat, dia datang, Nabi pergi dekat sahabat tu, Nabi kata, minta, aku nak tolong minta dekat kamu. Ini ketika Nabi hidup. Lalu sahabat tu kata, ya Rasulullah, aku nak fikir dulu apa dia yang perlu aku minta. Lalu dia balik dekat rumah dia, dia bincang dengan isteri dia. Isteri dia bijak. Dia kata, Rasulullah suruh aku minta supaya Nabi nak minta dekat Allah apa yang aku nak. Isteri dia kata, mintalah supaya Nabi berdoa supaya kita, kamu boleh dapat bersama dengan baginda dia dalam syurga. Mana dapat syurga yang paling tinggi sekali bersama dengan Nabi. Pun jumpa Nabi, dia kata, Rasulullah, aku ada dah perkara yang aku nak minta, kan. Ini saya sebut secara mafhum hadis. Lalu dia kata, aku minta supaya dapat bersama mengiringimu wahai Rasulullah masuk dalam syurga. Apa Nabi kata? Nabi kata, bantu aku untuk kamu mendapat permohonan itu bikathrati sujud, dengan banyak melaksanakan salat. Itu sahabat itu minta kepada Nabi setelah Nabi suruh, setelah Nabi offer. Dan ketika Nabi berada di hadapan sahabat tu, sahabat tu tak kata kat Rasulullah, Rasulullah, aku nantilah kat rumah, nanti aku minta kamu, kamu dah dekat rumah, kamu kat rumah aku minta, ya Rasulullah. Nabi tak kata begitu. Bahkan dia kena pergi kat Nabi, dia bagi tahu apa yang dia hajat ketika bagi dia hidup, dan Nabi beri nasihat pula kepada dia, bantu aku untuk memenuhi, untuk kamu berjaya memenuhi keinginan kamu itu dengan kamu sendiri memperbanyakkan salat. Itu ketika Nabi hidup. Bagaimana ketika Nabi telah wafat? Bagaimana Nabi nak, mana kita nak tahu permohonan yang kita pergi kat Nabi, cara yang kita lakukan kepada Nabi itu, apakah Nabi redha ataupun tidak? Mana kita nak tahu, bukan Nabi dah wafat. Oleh kerana itu, permintaan kepada Nabi hanya permintaan kepada Nabi, supaya Nabi meminta kepada Allah, hanya terhad ketika hayat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara bukti yang boleh kita datangkan di mana kita tak boleh minta kepada selain daripada Allah, terutamanya kepada makhluk yang telah meninggal dunia, adalah kita tak dapat adanya bukti dari hadis Nabi maupun dari Al-Quran, lagilah tak ada bukti sama sekali dari hadis, dari amalan-amalan generasi awal umat Islam, termasuklah imam-imam mazhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal. Tak ada bukti dari mereka, mereka pernah pergi kepada ke mana-mana kubur untuk meminta, memohon hajat mereka kepada Allah. Tak ada. Kalaulah perkara itu termasuk dalam ajaran Islam, maka sudah tentulah kita tahu di mana kubur Nabi Adam. Kerana umat Nabi Adam akan, selepas Nabi Adam wafat, mereka akan pergi ke kubur. Perhimpun ramai-ramai bergendang di kubur. Ada, kita akan tahu kubur Nabi Adam, kita akan tahu kubur Nabi Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, semua kita akan tahu. Okey, dia berkata, ustaz, habis dah kubur tu, habis musrah disebabkan berlaku banjir besar. Banjir besar zaman bila berlalu? Adam, Idris, Nuh, berlaku banjir besar, musnah seluruh dunia. Kubur Nabi Hud, Saleh, Ibrahim, mana kubur Nabi Ibrahim? Ya, ada riwayat kata dia di Palestin. Okey, katalah dia di Palestin. Kubur Nabi Ismail di mana? Dikatakan kubur Nabi Ismail dikebumikan di Hijr Ismail di Kaabah. Hijr Ismail ada lingkungan tu. Dikatakan di situ bersama dengan ibu baginda, iaitu Siti Hajar, kata dikebumikan di situ juga, tapi tak ada sebarang kesan pun. Okey, katalah kita terima riwayat tu, dakwaan tu, Ibnu Katsir sebut dakwaan tu. Di mana kubur Nabi Ishaq? Nabi Yaqub, Nabi Lut selepas Nabi Ibrahim. Mana kubur para Nabi ni? Nabi Musa, di mana kubur dia? Tak ada. Semua itu menunjukkan tak ada di kalangan seorang pun para Nabi yang menyuruh umat mereka pergi kat kubur mereka bila bertemu dengan kesusahan, bila menghadapi kesusahan. Kalau semua para Nabi ajak umat mereka pergi ke kubur setelah mereka wafat untuk memohon pertolongan, sudah pastilah keberadaan kubur mereka diketahui di mana duduk sebenar kubur mereka. Tapi tak diketahui, melainkan kubur yang para Nabi yang diketahui secara pasti, pertama kubur Nabi Muhammad di Madinah. Kedua, dikatakan yang agak kuat Nabi, kubur Nabi Ibrahim di Palestin, disebut oleh banyak para ulama, antaranya ulama kemudian, disebut juga oleh Ibn Baz walaupun Ibn Bas tak sebut secara pasti, tapi dia kata masyhur dakwaan mengatakan di Palestin itu adalah kubur Nabi Ibrahim. Demikian juga perkataan Ibn Taymiyah juga menunjukkan masyhur riwayat yang mengatakan kubur Nabi Ibrahim berada di Palestin. Nabi yang lain tak tahu, para rasul yang lain tak tahu, bahkan para nabi yang beribu-ribu orang tu tak diketahui di mana kubur mereka walau seorang. Menunjukkan mereka tak pernah ajar pengikut mereka untuk pergi ke kubur mereka setelah mereka wafat untuk memohon pertolongan daripada mereka. Ini benda di hati kau, satu perkara yang amat jelas.
2: Ya.
0: Amat jelas di mana ajaran agama Islam menyuruh kita jika nak minta sesuatu, minta pada Allah. Jika nak minta tolong, minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada orang ketika bila kita sebut, dia kata itu hadis yang manusia minta tolong Nabi di mahsyar. Kan ada hadis Nabi beritahu di hari akhirat kelak manusia ramai-ramai akan pergi berjumpa dengan Nabi Adam, lalu mereka minta tolong kepada Nabi Adam. Minta tolong tu maksudnya mereka minta supaya Nabi Adam memohon kepada Allah disegerakan hisab. Tapi Nabi Adam tak boleh nak buat. Nabi Adam rasa dia tak layak untuk melakukan perkara itu. Sehinggalah manusia semuanya, Nabi Adam anjur, syurkan kepada mereka supaya mereka minta bantuan kepada Nuh, Nabi Nuh. Lepas tu Nabi Nuh pun tak boleh. Nabi Nuh syurkan supaya mereka berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Sehinggalah kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, sehinggalah akhirnya pergi kepada Nabi Muhammad. Mereka kata tu minta tolong kepada orang mati. Tak betul cara pendalilan tu. Manusia di mahsyar, mereka minta tolong kepada Nabi Adam ketika Nabi Adam berada di hadapan mereka dalam kehidupan mahsyar. Semua manusia dibangkitkan termasuk para Nabi keseluruhannya, dan mereka berada di hadapan para Nabi. Jadi mereka beranggapan dah tentulah kami ini manusia biasa, bukan para Nabi. Dah tentulah kamu wahai Nabi Adam, moyang kami semua memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah. Tolonglah minta kepada Allah supaya disegerakan hisab. Permohonan itu di hadapan Nabi Adam. Permohonan itu di hadapan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Dan akhir sekali minta kepada Nabi Muhammad berada di hadapan kita semua di mahsyar kelak. Sehingga Nabi beritahu ikul akulah yang berkeahlian untuk membuat permohonan itu, lalu dinamakan permohonan Nabi itu sebagai syafa'ah utama, syafa'ah agung yang dibiliki oleh baginda, yang baginda akan berdoa kepada Allah, baginda sujud di bawah arasy lalu memuji dan memuja Allah, lalu Allah Ta'ala segerakan perhitungan kepada semua manusia di mahsyar. Semua itu merupakan bukti-bukti menunjukkan ketika apabila para Nabi, orang-orang salih, para wali telah meninggal dunia, permohonan tidak lagi kepada mereka, sebaliknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika mereka hidup sekalipun, kalau kita ada pertolongan, permohon nak minta tolong je, berjumpa Nabi. Nabi tak bagi buat begitu. Sebab tu kita tak akan dapati ada dalam hadis sahabat ni bangun tidur beratur di rumah Nabi. Nampak apa nak minta Nabi doa? Tak ada. Tak ada. Macam orang kita kalau ada seorang dikatakan doa mustajab, tu dia beratur bawa ayat, bawa bekas minum, nak buat ayat penawar apa semua. Tapi suasana seperti itu tak berlaku di zaman Nabi SAW, tak berlaku di zaman Imam Syafi'i, tak berlaku. Tak ada pun umat di masyarakat Islam di zaman Imam Syafi'i bangun pagi saja beratok depan rumah Imam Syafi'i nak minta Imam Syafi'i tolong doa, buat ayat penawar. Tak ada. Tak pernah berlaku di zaman jaminan kebaikan umat Islam, iaitulah zaman as-salafus salih.
2: Tips yang mungkin Ustaz boleh kongsikan untuk terapkan bahawa keyakinan apa sahaja pergantungan ni untuk kita hanya minta kepada Allah SWT, Ustaz.
0: Tips yang paling baik untuk kita bulatkan pengharapan kita kepada Allah, iaitulah kita kena kenal Allah itu. Kita kena belajar mengenali Allah SWT melalui nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dalam masa yang sama, kita kena, kalau bahasa kampung ni kata, kena sedak diri. Kita ni hamba. Kita ni makhluk. Bila hamba, makhluk hamba maksudnya dia perlu menghinakan diri dia di hadapan Allah. Ada orang dia solat tapi dia tak rasa diri dia hamba. Dia akan jawab, tu pun nasib baik aku nak solat. Itu maknanya dia tak ada sifat hamba. Tapi hamba apabila dia salat, dia rasa diri dia kerdil, dia rasa diri dia hina. Dia sedar Allah yang dihadap itu Tuhan yang Maha Agung, memiliki segala-galanya. Dia memerlukan Allah. Kalau itu sifat kita, kita latih di dalam salat, insyaAllah di luar salat kita tak akan sanggup meminta kepada selain Allah. Kerana kita kenal Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha kaya dan amat pemurah dalam pemberian. Wallahu a'lam.
2: InsyaAllah jadi alhamdulillah untuk topik yang sangat menarik hari ini, yang mana hindari pergantungan harap kepada makhluk, istighadah, kembalilah kepada Allah. Letakkanlah pergantungan utama kita kepada Allah SWT, kerana Allah tidak pernah akan mengecewakan hamba-hambanya. Mudah-mudahan dapat manfaat bersama hari ini juga. Terima kasih ya Ustaz. Assalamualaikum. Dengarkan ulang siar eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 minit petang menerusi segmen Hemoy Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum. Pakat Dengar
3: Hukum. Demikian tadi rancangan Pakat Dengar Hukum yang telah kita sama-sama dengarkan. Semoga memberi panduan dan manfaat kepada kita semua. Terus kekal bersama Hana Moy di dalam Hangat Lead Perlis FM, serasi denganku.

0: Baiklah, selepas ni kita akan sama-sama ikuti lagu-lagu Korea back to back. Dan untuk peminat lagu Korea, kita sama-sama nantikan siaran lagu Korea back to back. Dan sebentar lagi, kita akan sama-sama mengikuti berita utama melalui Nasional FM. Jadi jangan ke mana, terus setia bersama Perlis FM, serasi dengan ku.
1: Assalamualaikum, saya Kim Bahari.
2: Hai, saya Wani.
3: Saya Amir Osman.
4: Saya Erdi Zakri. Teruskan mendengar 102.9 Perlis FM.
1: Serasi
4: dengan ku.
5: Annyeong, Sarah, hey. Dua lagu back to back Perlis FM, Jesuk, Soroba.

0: Malaysia akan terus kekal aman, selamat dan cemerlang sekiranya isu perkauman serta fahaman ekstrim berasaskan kaum dapat dibendung. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pemahaman terhadap nilai muafakat menjadi asas penting dalam memperkukuh perpaduan masyarakat majmuk serta menjamin kestabilan negara. Menurut beliau, kekuatan dan keselamatan negara bergantung kepada kesediaan rakyat pelbagai kaum untuk saling menghormati, memahami serta mempertahankan semangat muafakat.
1: Saya Melayu, saya tak mahu Melayu dihina. Saya bangga dengan bangsa saya, budaya saya, bahasa saya, agama saya yang saya yakini. Tapi saya hormat dan saya iktiraf hak setiap orang, setiap kaum.
0: Dalam masa sama, Dato' Sri Anwar menegaskan kerajaan komited memastikan keperluan asas rakyat dipenuhi, terutama di kawasan pedalaman dan kampung yang masih berdepan kekurangan kemudahan, termasuk penyelesaian isu bekalan air dan klinik uzur.
2: Bagi rakyat apa? Ha? Air, kemudahan asas rumah, sekolah, klinik, ini yang diminta. Bukan minta gedung, bangunan tinggi, besar-besar. Bukan minta lebur raya. Tak, kan? Minta kecil-kecil ni. Itulah sebab saya minta perubahan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Ekonomi Malaysia diuncur berkembang pada kadar 4.7% pada 2026 setelah menerima manfaat daripada aktiviti pusat data dan peningkatan dalam kitaran teknologi global. Menurut Tabung Kewangan Antarabangsa, pertumbuhan di pasaran pesan membangun dan ekonomi membangun diunjurkan menyederhana kepada 3.8% pada 2026 sebelum pulih kepada 4.5% pada 2027. Dalam pada itu, sebarang pelarasan terhadap kadar dasar semalaman OPR akan dibuat berdasarkan perkembangan terkini pertumbuhan ekonomi dan inflasi negara. Gubernur Bank Negara Malaysia, Dato' Sri Abdul Rashid Ghaffur berkata, pada paras semasa 2.75% OPR kekal sesuai dan sejajar dengan trajektori pertumbuhan ekonomi serta inflasi Malaysia. Jelasnya, Bank Negara sentiasa memantau keadaan ekonomi menggunakan data Jabatan Perangkal Malaysia serta pelbagai petunjuk ekonomi berfrekuensi tinggi bagi menilai prestasi ekonomi semasa secara masa nyata. Beliau berkata demikian ketika mengulas jangkaan penganalisis bahawa jawatan kuasa dasar monetari mungkin menaikkan OPR sebanyak 25 mata asas kepada 3% pada mesyuarat September atau November sekiranya pertumbuhan ekonomi Malaysia mengatasi unjuran. Malaysia dan Thailand menyasarkan nilai perdagangan dua hala mencecah $30 bilion menjelang 2027 selain bersetuju memperkukuh kerjasama strategik dalam pembangunan sempadan, keselamatan, pengangkutan, pertanian, pendidikan serta ekonomi digital. Komitmen itu dimeterai menerusi kenyataan bersama yang dikeluarkan sempena lautan rasmi Perdana Menteri Thailand pada tahun Menteri Thailand ke Malaysia atas jemputan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim selama dua hari bermula semalam. Kedua-dua pemimpin telah menegaskan komitmen untuk terus memperkukuh hubungan dua hala yang telah lama terjalin, termasuk bersetuju meningkatkan kerjasama ekonomi di wilayah sempadan selatan Thailand dan negeri-negeri utara semenanjung Malaysia. Ibu bapa dan masyarakat perlu lebih peka terhadap kesejahteraan emosi anak-anak dengan menapasi perubahan tingkah laku sebagai tanda awal tekanan. Timbalan Dekan Ijazah Dasar Fakulti Pendidikan Universiti Melaya UM, Profesor Madya Dr. Azmawati Muhammad Nor berkata, tanda tekanan boleh dilihat dari corak tidur, pemakanan, hubungan dengan rakan serta interaksi di rumah.
3: Emosi marah ini adalah biasa, tetapi kita kena lihat juga daripada segi intensiti, dan mungkin marah ini kekerapan dia yang berlaku itu lebih kerap, dan juga kita nak lihat bagaimana kemarahan ini boleh mengganggu gugat kefungsian harian. Setiap emosi marah yang mungkin ditunjukkan, tetapi kita perlu ada dan betul-betul mendengar dan bertanya khabar. Dan ini bukan sahaja peranan ibu bapa, tetapi peranan guru dan juga masyarakat dan juga rakan-rakan. Semua perlu mewujudkan satu ekosistem yang baik supaya kita memberikan sokongan sosial kepada anak-anak.
0: Dalam pada itu, beliau telah menasihati masyarakat supaya tidak membuat spekulasi terhadap kes-kes melibatkan pelajar sekolah seperti insiden tikam pelajar di sebuah sekolah menengah baru-baru ini, kerana ia boleh menambah tekanan kepada mangsa, keluarga serta prosedur siasatan anggota polis. Semua pihak termasuk ibu bapa, guru serta rakan sebaya perlu berganding bahu membina ekosistem sokongan sosial yang baik agar anak-anak tidak terjebak dalam keganasan. Dalam pada itu, seorang pelajar tingkatan 1 bertindak mengejar dua rakannya dengan pisau pemotong kertas lepas dipercayai di baling ais berulang kali dalam kejadian di sebuah sekolah menengah di Melaka semalam. Kereta Polis Daerah Alor Gajah, Superintendent Ahmad Abu Bakar berkata, kejadian berjaya dikawal apabila seorang guru memujuk pelajar terbabit melepaskan pisau yang dipegangnya dan tiada kecederaan dilaporkan. Siasatan mendapati suspek dilaporkan menerima rawatan di Jabatan Psikiatri dan Kesihatan Mental Hospital Melaka dan pihak sekolah juga sedia maklum mengenai keadaannya. Kes disiasat mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan kerana ugutan jenayah.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Menjelang pertemuan Spanyol-Belgium dalam saingan suku akhir awal pagi esok, pengendali La Roja Luis de la Fuente percaya bintang muda Lamine Yamal belum mempamerkan aksi terbaiknya pada Piala Dunia 2026 terutama dari aspek serangan. Menurut de la Fuente, pengalaman yang dilalui Yamal sepanjang Piala Dunia telah membantu meningkatkan tahap kematangannya sebagai pemain. Sejak tiba di Amerika Syarikat, pemain sayap Barcelona berusia 18 tahun itu hanya menjaringkan satu gol. Sementara itu, jurulatih Perancis Didier Deschamps memuji prestasi cemerlang ayam tambatan Kylian Mbappe yang membantu Le Blues pada ke separuh akhir menerusi kemenangan 2-0 ke atas Maghribi. Deschamps mengakui Mbappe sentiasa bijak mencari peluang menjaringkan gol. Bagi Mbappe, Perancis tidak boleh leka dengan kejayaan mara ke separuh akhir Piala Dunia 2026. Sebaliknya perlu kekal fokus memburu gelaran juara. Tegas bintang Real Madrid itu, cabaran sebenar masih belum berakhir. Mereka hanya boleh berpuas hati sekiranya berjaya menjulang trofi kejuaraan. Perancis akan berdepan pemenang aksi suku akhir antara Spanyol dengan Belgium dalam perlawanan separuh akhir di Dallas pada 14 Julai. Le Bleu kini dalam misi memburu gelaran juara buat kali ketiga selepas menjulang trofi pada edisi 1998 dan 2018. Maghribi akan bangkit dengan skuad lebih kuat ketika menjadi tuan rumah Piala Dunia edisi 2030. Demikian janji jurulatih Maghribi Muhammad Wahbi selepas skuad Atlas Lions tersingkir pada pusingan suku akhir apabila tewas 0-2 di tangan Perancis pada Khamis. Cabaran seterusnya Maghribi ialah kempen AFCON 2027 di Kenya, Uganda dan Tanzania sebelum memberi tumpuan kepada Piala Dunia 2030 yang akan dianjurkan bersama Sepanyol dan Portugal.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Jenazah bekas pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, selamat dikebumikan di Mashhad lebih 4 bulan selepas terbunuh dalam serangan udara. Penyiar rasmi Iran, IRIB, melaporkan jenazah Khamenei disemadikan di Dewan Peringatan dalam kompleks makam Imam Riza. Anaknya yang juga pengganti beliau, Mujtaba Khamenei, sekali lagi tidak kelihatan sepanjang upacara berkenaan. Pengebumian itu berlangsung ketika ketegangan antara Iran dengan Amerika Syarikat kembali memuncak. Jurucakap Hamas Hazim Qasim terselamat dalam serangan udara Israel. Sumber keselamatan di Gaza maklumkan Qasim tidak berada di dalam kenderaan miliknya ketika serangan berlaku. Namun pengawal peribadinya dilaporkan terbunuh. Korea Utara memutuskan untuk memperkukuh kekuatan nukliarnya dari segi kualiti dan kuantiti. Pengumuman itu dibuat setelah mesyuarat Suruhanjaya Ketenteraan Pusat Parti Pemerintah. Agensi Berita Pusat Korea KCNA melaporkan langkah ketenteraan lain yang telah diputuskan ialah mempertingkat infrastruktur teknikal sistem tempur serta mempercepat pembinaan pangkalan tentera laut moden. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tolak fahaman perkauman dan ekstrim. Ekonomi Malaysia berkembang pada kadar 4.7%. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan: hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slides.

Piala Dunia FIFA 2026 mencipta satu lagi detik bersejarah apabila buat pertama kali dalam sejarah, 7 negara Arab berjaya melayakkan diri dan beraksi dalam satu edisi kejohanan terbesar dunia ini. Kejayaan ini hadir seiring dengan perluasan format Piala Dunia kepada 48 pasukan yang membuka lebih banyak ruang kepada negara-negara dari seluruh benua untuk melangkah ke pentas global. Penyertaan lebih ramai wakil dari dunia Arab ini bukan sahaja mencerminkan peningkatan kualiti bola sepak di rantau tersebut, tetapi juga menjadi simbol kebangkitan, perpaduan dan perkembangan pesat sukan bola sepak di Asia Barat dan Afrika Utara. Lebih daripada sekadar angka, kehadiran 7 pasukan ini dijangka membawa warna tersendiri kepada kejohanan. Negara-negara tersebut diwakili oleh 5

Ya, Perlis FM serasi dengan ku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 12.17 minit tengah hari. Yang masih lagi bertemankan dengan Hana Moy di dalam Hangat Lead Perlis FM pada tengah hari ini. Ya, masih lagi untuk adik-adik kita di luar sana. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 masih lagi berlangsung. Jadi kepada ibu bapa kan, bolehlah bawa anak-anak ke pekarangan Perlis FM ini untuk mendaftar anak-anak untuk memasuki Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Ya, mai lah. Jangan tak mai. Bawa anak-anak anda tu, ya. Okey, dan sebentar lagi kita akan ke ruangan tudung saji. Dan kepada pendengar Perlis FM yang nak berkongsikan menu-menu masakan tengah hari ni kan, bolehlah kongsikan di ruangan WhatsApp konti WhatsApp Perlis FM kita di 017-454-1688. 017-454-1688. Nampak macam nak mendung je kat luar konti ni, ya. Apakah menu masakan pendengar kita? Mungkin tengah masak, mungkin tak ada idea lagi kan. Kejap lagi Ana akan kongsikan satu menu masakan untuk tengah hari ini, khas untuk pendengar setia Perlis FM kita. Dan jangan lupa tau, dekat depan pekarangan Perlis FM ni ada jualan juga. Jadi mailah support-support, mailah sambil-sambil tengok Bintang Kecil tu. Bolehlah pakat-pakat mai beli. Ada locing, cheese tarik, cheese tart seringgit, kopi gantung Perlis, macam-macam ada. Mailah, jangan malu, jangan segan. Kalau kata tak ada anak-anak untuk menyertai Uji Bakat, bolehlah support peniaga-peniaga kita yang berada di pekarangan Tuanku Syed Sirajuddin ini. Tuanku Syed Putra. Silap. Okey, baiklah. Kita terus layan lagu seterusnya, Layu di Hujung Mekar, Afiq Syazwan. Jom kita layan Perlis FM, Surasi Denganku.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Hai Gen Z, klik, skor, like, tapi jangan lupa selamatkan diri dan data. Bijak online, selamat offline. Saya, Wanur Akhila Zahidah, pengulas sukan MC Cilik, PUBG, PSS, Negeri Perlis. Buat Gen Z

Ya, seperti yang anda wawarkan tadi, kita dah masuk pun di ruangan tudung saji. Ah, itu dia. Kita dah dapat pun kiriman daripada Kak Habibah dari Taman Seberang Jaya, Kuala Perlis. Kak, hari ni masak ringkas-ringkas saja. Masak nasi lemak, lepas tu makan dengan goreng ayam Thailand dan sambal tumis udang. Untuk cik suami makan dengan nasi putih atau pulut jemput makan di Jebel Tugas. Sedapnya. Terima kasih Kak Bibah di atas perkongsian menu masakannya pada tengah hari ini. Kepada pendengar Perlis FM yang mungkin ada menu-menu lagi nak dikongsikan bersama dengan Hana Moy pada tengah hari ini, bolehlah silakan komen di ruangan WhatsApp konti Perlis FM kita di 0174541688. Okey, dan seperti yang dijanjikan tadi, Hana akan kongsikan menu masakan mungkin yang tak ada idea kan nak masak tengah hari ni apa, nak masak temenung depan peti ais tu, temenung depan dapur. Nak masak apa ni? Okey, Hana nak kongsikan menu siakap steam bersantan. Itu dia. Kita tengok pula. Siakap steam bersantan merupakan hidangan ikan siakap yang dikukus dengan kuah santan pekat yang kaya rasa gabungan rasa masam, pedas dan wangi daripada bahan-bahan aromatik seperti serai, halia dan daun limau purut menjadikan hidangan ini sangat menyelerakan. Ia sesuai dinikmati seisi keluarga terutamanya sebagai juadah berbuka puasa dan tambahan sos cili Thai dan perahan limau nipis untuk meningkatkan lagi keistimewaan rasa pedas. Dan bahan-bahannya, Hana kongsikan serai 2 batang, ikan siakap, seekor ikan siakap, halia, daun limau purut, untuk kuah pula lengkuas, halia, akar ketumbar, serai 3 batang, bawang putih 2 ulas, cili padi 4 biji, daun limau purut 3 helai, santan 1 kotak kecil, air 1 kotak kecil, sos ikan 1 sudu makan, garam, gula, serbuk perasa dan bahan pelengkap sos cili Thai dan limau nipis 1 biji. Cara-cara dia pula. Untuk penyediaan ikan, kelar sedikit pada bahagian badan ikan siakap tersebut. Masukkan 2 batang serai, hirisan halia dan sedikit daun limau purut ke dalam perut ikan siakap tersebut. Dan juga untuk proses steam ikan selama 15 minit. Asingkan dan simpan air steam ikan yang terkumpul dalam pinggan. Kemudian penyediaan kuah pula. Tumbuk atau kisar lengkuas besar ibu jari, halia besar ibu jari, saiz sebesar ibu jari, sedikit akar ketumbar, 3 batang serai, 2 ulas bawang putih, 4 biji cili padi dan 2 ataupun 3 helai daun limau purut. Dan juga dalam periuk, masukkan 1 kotak kecil santan dan 1 kotak kecil air. Masukkan bahan-bahan tumbukkan ataupun kisar tadi ke dalam periuk berisi santan. Masak kuah lebih kurang 5 minit sehingga pekat dan aromanya sebati. Dan kemudian masuk pula 1 sudu makan sos ikan diikuti dengan garam, gula dan serbuk perasa secukupnya. Akhir sekali, tuangkan ikan steam, air steam ikan yang telah diasingkan tadi ke dalam kuah dan kacau sebati. Cara dihidangkan, tuangkan kuah bersantan ke atas ikan siakap yang telah di-steam. Kemudian curahkan sos cili Thai secukupnya di atas ikan. Dan kemudian perahkan 1 ataupun 2 biji limau nipis di atas hidangan sebelum dijamu ikut cita rasa masing-masing. Itu dia cara-caranya. Mungkin ada yang sempat tulis, bolehlah cuba menu untuk tengah hari ni ke, makan malam ni ke. Sesuai ni, sihat pun sihat kan. Untuk menu-menu sihat ni memang baguslah untuk kesihatan kita, betul. Okey, daripada Kak Bibah juga, rindunya Perlis. Sebab lebih seminggu Perlis FM tak kedengaran kat radio Kak, sebab line tak ada. Yang ada kat line tu Klasik FM. Pagi ni baru kedengaran suara Perlis FM semula. Rindu serindunya Perlis FM. Itu dia Kak Bib. Kenapa tu? Mana pergi line Perlis FM? Dia lari ke mana tu? Kejar, kejar. Jangan tak kejar. Gitu. Okay, semoga selamat
Dan juga selamat menjamu selera buat Kak Bibah sekeluarga. Ya, terima kasih di atas perkongsiannya. Dan banyak lagi yang akan Hannah kongsikan sebentar lagi. Jangan ke mana-mana, kita layan lagu seterusnya. Sayang, I love you daripada Chombi. Perlis FM, serasi denganku.

Perlis FM serasi dengan ku. Ya, masih lagi bertemankan dengan Hana Moy di dalam hangat lead dari jam 10 pagi hingga 2 petang nanti. Ha, baiklah, Hana nak kongsikan berkenaan dengan waktu solat. Waktu solat Jumaat hari ini bagi negeri Perlis adalah jam 1.26 minit tengah hari. Dah nak kongsikan juga waktu solat Fardu Asar akan masuk pada waktu 4.52 minit petang dan Maghrib pada 7.40 minit malam dan Isyak akan masuk pada 8.55 minit malam. Dan jangan ke mana-mana, sebentar lagi kita akan sama-sama mengikuti khutbah Jumaat menerusi National FM. Dan juga kepada yang ingin menyertai uji bakat bintang kecil juga, Ana ingin wawarkan masih lagi dibuka, masih lagi terbuka peluang anda untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 di Perlis FM, okey? Dan Ana nak bacakan daripada Kak Ani. Assalamualaikum, hai DJ Hana, selamat tengah hari dan selamat bertugas. Kak Ani baru je balik dari RTM pergi tengok pertandingan bintang kecil. Mantap suara adik-adik masuk pertandingan bintang kecil. Hari ini tak sempat nak masak, segmen tudung saja hari ini, beli bungkus je. Hana, kami dah beli tadi dekat perkarangan RTM. Kak Ani dan Kak Rasma, my support. Thank you, thank you. Terima kasih banyak-banyak kerana sentiasa menyokong program-program di di Perlis FM dan juga RTM Perlis, okey? Jadi teruskan kesetiaan anda bersama Perlis FM walau di mana saja anda berada. Terima kasih juga kepada pendengar kita yang berada di luar Perlis kan, yang mengikuti RTM Click untuk mendengarkan Perlis FM serasi denganku. Jadi saudara, jangan ke mana-mana, teruskan layan lagu-lagu selepas ini dan juga kita ikuti sama-sama khutbah Jumaat sebentar tadi. Okey, jom kita layan lagu Sutera daripada Aisyah Redno. Perlis FM serasi denganku.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi, rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.

Dalam usaha mempercepatkan tempo permainan, International Football Association Board memperkenalkan satu lagi perubahan penting yang akan memberi kesan besar kepada dinamik perlawanan di Piala Dunia FIFA 2026. Peraturan baru ini melibatkan dua situasi asas dalam permainan, iaitu lontaran ke dalam dan sepakan gol, dengan pendekatan lebih ketat terhadap elemen melengah-lengahkan masa. Bagi lontaran ke dalam, pengadil kini akan memulakan kiraan 5 saat sekiranya didapati pemain sengaja melambatkan permainan. Jika pemain gagal melakukan lontaran dalam tempoh yang ditetapkan, penguasaan bola akan diberikan kepada pihak lawan sekaligus menghukum taktik melengah-lengahkan permainan. Bagi sepakan gol, proses yang sama turut dilaksanakan. Pengadil akan membuat kiraan 5 saat dan sekiranya sepakan tidak dilakukan dalam tempoh tersebut, pihak lawan akan diberikan sepakan penjuru sebagai penalti terhadap kelewatan tersebut. Peraturan ini diperkenalkan bagi memastikan permainan kekal pantas, lebih teratur dan

Perlis FM Serasi denganku. Ya, yeah. Kita pun dah masuk di jam yang keempat hari ini. Dan sebentar lagi seperti Hana, hari ini Jumaat 10 Julai 2026 bersama dengan 24 Muharram 1448 Hijriah. Dan Hana nak kongsikan sekali lagi berkenaan dengan waktu solat Jumaat pada hari ini bagi negeri Perlis adalah 1.26 minit tengah hari, dan asar pada masuk pada waktu 4.52 minit petang, maghrib 7.40 minit malam, dan isyak akan masuk pada 8.55 minit malam. Okey, untuk kepada peserta uji bakat masih lagi berlangsung, cuma kita berehat sebentar untuk laluan semayang Jumaat pada hari ini. Dan akan berehat sehingga jam 2.30 nanti kita buka balik. Kita buka balik kedai untuk pendaftaran kepada uji bakat bintang kecil Perlis FM 2026. Okey, rehat dulu. Kita rehat saat, tapi bolehlah nak membeli jualan-jualan yang ada di hadapan Perlis FM ini. Dan kemudian 2.30 nanti kita open balik, buka pendaftaran untuk penyertaan uji bakat bintang kecil Perlis FM 2026. Jadi jangan ke mana, sebentar lagi kita akan menerusi National FM untuk mengikuti khutbah Jumaat. Jadi Perlis FM, serasi denganku.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Hai Gen Z, stres tu normal, tapi take a break. Tarik nafas, cek kawan. Self-care bukan malu, itu cool. Saya Hasif Huzaifah, pengulas sukan TVPSS Negeri Perlis. Teruskan bersama Vibe Gen Z, pasti ada vibe.
3: Vibe Gen Z, Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z, Vibe Gen Z.
4: Tahu ni yang mahal.
5: Awak okey tak?
6: Bukan susahkan aku, aku pencat kau. Awak okey tak?
5: Awak okey tak? Awak okey tak?
7: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
8: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
5: Awak okey tak?
9: Hello, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
11: Dengarkan dendangan lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di hati.

bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Hari ini adalah pada pukul 1.21 minit tengah hari dan khutbah istimewa hari ini bertajuk Iqraq Membangun Minda, Membina Peradaban yang akan disampaikan oleh Imam dan Khatib bertugas pada hari ini iaitu Yang Berusaha Dr. Muhammad Zakwa Rozali serta Muazzin iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Mustafidur Rahman Muhammad Syahruni. Saudara, baiklah, terlebih dahulu sebelum itu, ayuh kita terus mendoakan buat saudara kita yang berada di Palestin, sentiasalah kita beristiqomah dalam melakukan amalan seperti solat hajat dan bacaan kunut nazilah untuk mereka di sana. Alhamdulillah, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu hari Jumaat yang mulia ini dan semoga kita terus berselawat ke atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang Jumaat yang dimuliakan, dapat saya kongsikan pada ketika ini keadaan di sekitar Masjid Putra Putrajaya. Kelihatan para jemaah yang hadir pada ketika ini sedang memasuki ruang solat utama masjid dan seperti biasa di hari Jumaat ini berkumpulnya Muslimin umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di hari Jumaat ini untuk beribadah dan seterusnya. Kita mensyukuri segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita kerana masih diberi kesempatan bagi menggandakan amal ibadah kita dan berpeluang untuk terus mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang bermaksud, kemudian setelah selesai sembahyang, maka bertabaranlah kamu di muka bumi ini, yakni untuk menjalankan urusan masing-masing. Dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah, serta ingatlah akan Allah banyak-banyak, yakni dalam segala keadaan, supaya kamu berjaya, yakni di dunia dan di akhirat. Saudara, pada hari Jumaat ini juga Allah mewajibkan setiap Muslim untuk berkumpul tanpa mengira kaya, miskin, berpangkat ataupun tidak, bagi bersama-sama mengimarah dan bersama-sama menghidupkan syiar Jumaat dengan mendengar khutbah serta solat bersama-sama. Ayolah, sama-sama kita tumpukan perhatian seketika nanti atas khutbah yang akan disampaikan. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah dan taufik daripada Subhanahu wa ta'ala. Dalam pada itu juga, elolah kiranya jika kita saling berpesan-pesan agar terus beristiqomah dalam mengimarahkan masjid, surau dan majlis-majlis ilmu serta berpesan antara satu sama lain dalam usaha menyeru melakukan kebaikan dan memberi peringatan dalam mencegah sebarang bentuk kemungkaran seperti pergaulan bebas, rasuah, pecah amanah dan sebagainya. Dalam kemuliaan Jumaat, tidaklah bermakna hari itu harus ditumpukan kepada ibadah semata-mata. Saudara, ayuh sama-sama kita terus ke ruang solat utama untuk berikan tumpuan ke ruang solat utama bagi mendengarkan luangan azan yang pertama oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Mustafidur Rahman Muhammad Syahruni dan akan kembali seketika nanti. Baik saudara yang masih lagi berada di ruang solat, untuk sama-sama ke ruang solat utama untuk berikan solat Jumaat.

0: Baiklah saudara, mari sama-sama kita ikuti khutbah Jumaat dan kita akan bersama dengan Fendi Abdullah di Masjid Putra Putrajaya.
1: Al-Fardu Zuhur

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الأسيرة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وضعه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan solat yang akan didirikan, berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemuliaan dan keutamaan serta kurniakan kepada baginda tempat terpuji sebagaimana yang Engkau janjikan. Saudara, melalui khutbah yang akan disampaikan hari ini dengan tajuk Iqra, membangun minda, membina peradaban, kita dapat memperoleh banyak ilmu yang bermanfaat agar kita dapat memperbaiki kehidupan menjadi insan yang lebih cemerlang. Apabila kita berbicara tentang Iqra, minda kita secara automatik akan terarah kepada peristiwa agung di Gua Hira. Ia bukan sekadar perkataan bermaksud bacalah, tetapi merupakan wahyu pertama yang merubah landscape sejarah kemanusiaan. Khutbah mengingatkan kita bahawa perintah Iqra adalah batu asas kepada pembinaan sebuah ummah yang berilmu. Ianya tidak dimulakan dengan perintah berperang, tidak juga dimulakan dengan hukum hakam muamalat, tetapi Islam bermula dengan perintah membaca. Membaca di sini membawa tafsiran yang sangat luas. Ia merangkumi membaca kitab suci, membaca tanda-tanda kebesaran Allah di dalam alam semesta, meneliti ilmu-ilmu kontemporari serta memahami realiti semasa. Iqra adalah kunci untuk membangunkan potensi akal manusia bagi membebaskan diri daripada kepompong kejahilan menuju cahaya kebenaran. Tanpa minda yang dibangunkan dengan acuan ilmu, runtuhlah asas sebuah peradaban. Saudara, kita hendaklah menolak budaya malas berfikir dalam kehidupan seharian kita. Umat Islam dituntut untuk menjadi ummah yang kritis, kreatif dan berasaskan fakta. Kita perlu menjauhkan diri daripada budaya menelan info palsu atau menyebarkan fitnah tanpa usul periksa, iaitu tabayun. Dengan ilmu, kita dapat menapis sesuatu berita sama ada ia benar atau fitnah. Ia sekaligus dapat membina sesebuah suasana harmoni tanpa mencetuskan kekeliruan dan pertelingkaran dalam masyarakat. Sebagai seorang mukmin yang cemerlang, kita sewajarnya mengintegrasikan ilmu dunia dan akhirat. Tiada istilah dikotomi atau pemisahan ilmu dalam Islam. Ilmu fardu ain membina sasiah dan pegangan tauhid kita. Manakala ilmu fardu kifayah seperti sains, teknologi, multimedia dan ekonomi adalah alat untuk kita menguasai dan memimpin dunia. Dengan ilmu, dapat kita membina sebuah masyarakat yang berjaya dan ke depan kerana dapat menguasai pelbagai bidang. Saudara, sidang Jumaat yang dimuliakan, jika kita dapat menelusuri sejarah, peradaban ini bermula dari budaya membaca. Sejarah telah membuktikan kejatuhan sesebuah empayar seringkali bermula apabila masyarakatnya meminggirkan buku, mengabaikan gedung-gedung ilmu dan leka dengan hiburan yang melampau. Ini kerana apabila masyarakat mengenepikan ilmu dan mula mencintai pelbagai perkara yang melalaikan, ia akan meruntuhkan akhlak dan mengeraskan hati kerana leka dengan hal keduniaan. Generasi muda lebih terjerumus ke kancah negatif, sekaligus ilmu yang ada tidak dimanfaatkan sewajarnya. Sebagai seorang mukmin yang meyakini bahawa setiap saat kehidupan ini akan dipersoal di akhirat kelak, intipati khutbah ini sepatutnya memberi impak yang mendalam terhadap beberapa aspek utama dalam diri kita. Antaranya, ia dapat mentransformasikan jiwa dan minda, iaitu hijrah minda. Kita tidak lagi melihat aktiviti menuntut ilmu atau membaca sebagai satu bebanan, sebaliknya sebagai satu bentuk ibadah yang agung. Setiap helaian buku yang kita baca, setiap maklumat bermanfaat yang kita pelajari adalah langkah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Saudara sidang Jumaat yang dimuliakan, seketika nanti kita akan terus ke ruang solat utama untuk mendengarkan laungan azan kedua, seterusnya mengikuti khutbah Jumaat bertajuk Iqra', membangun minda, membina peradaban, yang akan disampaikan oleh imam dan khatib bertugas pada hari ini, iaitu yang berusaha Dr. Muhammad Zakwa Razali serta muazzin iaitu Al-Fadil Ustaz Muhammad Mustafirul Rahman Muhammad Syahroni. Untuk itu saudara, kita terus bersama ikuti dan kita ke ruang solat utama bagi mendengarkan laungan azan yang kedua dan seterusnya khutbah Jumaat sekalian.

الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Sesungguhnya orang yang bertakwa ialah mereka yang sentiasa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup, membimbing akal, menyucikan hati dan memandu setiap langkah menuju keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kita hidup pada zaman yang tidak pernah sunyi daripada bahan bacaan. Setiap hari mata kita menatap pelbagai tulisan. Kita membaca berita, mesej, media sosial dan pelbagai pandangan yang silih berganti. Dalam beberapa saat sahaja, sesuatu maklumat boleh tersebar ke seluruh dunia. Maklumat kini berada di hujung jari. Namun di sebalik kemudahan ini, mengapa manusia masih mudah terpengaruh dengan berita yang belum pasti kebenarannya? Mengapa fitnah begitu cepat tersebar sedangkan kebenaran sering dipandang sepi? Dan mengapa ilmu yang semakin bertambah tidak semestinya melahirkan masyarakat yang lebih berakhlak, lebih beradab dan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Persoalan-persoalan inilah yang mengajak kita kembali merenung wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Alaq ayat 1 yang dibacakan oleh khatib di awal tadi yang bermaksud, bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Perintah pertama yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah tentang solat, zakat, puasa dan juga jihad. Sebaliknya Allah memulakan pembinaan umat ini dengan satu perkataan iaitu iqra yang bermaksud bacalah. Mengapakah sedemikian? Kerana pada asasnya perubahan besar dalam kehidupan manusia bermula dengan perubahan cara berfikir. Allah sedang membina sebuah umat yang disuruh berfikir sebelum bertindak, memahami sebelum menghukum dan mencari kebenaran sebelum membuat keputusan. Namun, perhatikan pula ayat ini dengan lebih mendalam. Hanya berfirman dengan perintah bacalah, tetapi Allah menyambung perintah dengan frasa dengan nama Tuhanmu. Di sinilah letaknya keindahan Al-Quran. Membaca menurut Islam bukan sekadar menambah maklumat, tetapi bukan juga mengajar sijil, bukan sekadar membina kerjaya, bahkan membaca yang membawa manusia semakin mengenali Tuhan. Kerana ilmu yang tidak dipandu oleh wahyu boleh menjadikan manusia angkuh. Tetapi ilmu yang bermula dengan nama Allah akan melahirkan insan yang rendah hati, amanah dan bertanggungjawab. Maka kerana itulah para ulama mengingatkan bahawa tujuan ilmu bukan sekadar mengetahui sesuatu, tetapi membentuk siapa diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Ayat pertama yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebenarnya mengubah perjalanan sejarah manusia. Daripada sebuah gua yang sunyi di Gua Hira, lahirlah sebuah umat yang akhirnya memimpin dunia dengan ilmu, akhlak dan peradaban. Mereka bukan sekadar belajar membaca, mereka belajar memahami. Bukan sekadar mengumpul ilmu, bahkan belajar menghayati ilmu.
Perhatikan sekali lagi pada susunan ayat-ayat ini. Allah tidak terus menyebut tentang pena. Allah menyebut terlebih dahulu tentang Rabb. Kemudian baru Allah menyebut kalam. Ini memberi satu pengajaran yang sangat besar kepada kita. Ilmu mesti sentiasa dipandu oleh Tuhan. Pena mesti sentiasa dipandu oleh wahyu. Kerana pena boleh menulis kebenaran, tetapi pena yang sama juga boleh menyebarkan fitnah. Hari ini teknologi boleh menyampaikan ilmu, tetapi teknologi juga boleh menyebarkan penyelewengan. Kecerdasan buatan boleh membina tamadun, tetapi kecerdasan tanpa iman juga mampu memusnahkan tamadun. Sidang jemaah yang dikasihi Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, yang bermaksud sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah dalam kalangan hamba-hambanya hanyalah orang yang berilmu. Ilmu yang benar akan melahirkan rasa takut kepada Allah. Semakin tinggi ilmunya, semakin rendah hatinya. Semakin luas pengetahuannya, semakin berhati-hati tutur katanya. Semakin banyak yang dipelarinya, semakin kuat keinginannya untuk berbuat baik kepada semua manusia. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, inilah cabaran besar masyarakat hari ini. Kita tidak kekurangan maklumat, tetapi kita semakin berkurangan kebijaksanaan. Kita tidak kekurangan orang yang pandai bercakap, tetapi kita semakin memerlukan orang yang bercakap dengan ilmu atau adab. Kita tidak kekurangan orang yang membaca, tetapi kita semakin memerlukan orang yang membaca dengan nama Tuhannya. Justeru, semangat Iqra mestilah bermula daripada rumah kita sendiri. Jadikan Al-Quran bacaan harian keluarga. Luangkan masa membaca buku yang membina pemikiran. Didik anak-anak supaya mencintai majlis ilmu. Biasakan mereka bertanya, berfikir dan mencari kebenaran. Dan yang paling penting, tunjukkan kepada mereka bahawa ilmu bukan sekadar untuk mencari rezeki, tetapi untuk mengenal Allah dan berbakti kepada manusia. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah, mimbar ingin mengajak diri khatib dan seluruh jemaah memulakan semula semangat Iqra dalam kehidupan kita. Jika selama ini kita lebih banyak membaca berita daripada Al-Quran, marilah kita kembali mendampingi kalam Allah. Jika selama ini kita lebih banyak meluangkan masa dengan telefon bimbit daripada berbual dengan ahli keluarga, marilah kita menghidupkan semula budaya membaca, berbincang dan belajar bersama di rumah. Jika selama ini kita mencari ilmu hanya untuk mendapatkan pekerjaan, marilah kita memperbetulkan niat bahawa ilmu ialah jalan untuk mengenal Allah, berbakti kepada manusia dan membina sebuah masyarakat yang berakhlak. Sesungguhnya kebangkitan sesuatu umat tidak bermula dengan kekuatan ekonomi atau kekuatan teknologi semata-mata. Ia bermula apabila ilmu kembali dimuliakan, apabila guru dihormati, apabila masjid diimarahkan dengan majlis ilmu, apabila rumah-rumah dipenuhi budaya membaca, dan apabila Al-Quran kembali menjadi petunjuk dalam setiap kehidupan dan juga keputusan seseorang. Sesungguhnya nilai yang diajar oleh Al-Quran bukan sekadar suatu teori, tetapi perlu diterjemahkan dalam kehidupan. Semangat saling membantu, berkongsi tanggungjawab dan mengutamakan kepentingan bersama, inilah yang membina masyarakat yang kukuh, saling mempercayai dan mampu menghadapi sebarang cabaran. Atas alasan ini jugalah sambutan Bulan Koperasi yang diraikan pada bulan ini mengajak seluruh masyarakat untuk terus membangunkan ekonomi dan kesejahteraan ummah. Apabila gerak koperasi diurus dengan amanah, berintegriti dan berpandukan syariat, ia bukan sekadar menjana manfaat ekonomi, bahkan menjadi salah satu wadah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala supaya kita saling membantu dalam perkara yang membawa kebaikan dan juga ketakwaan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah sama-sama kita menghayati tiga pengajaran penting. Yang pertama,
Perintah Iqra mengajar kita bahawa ilmu adalah asas pembinaan insan dan peradaban. Oleh itu, jadikanlah budaya membaca, belajar dan mencari ilmu sebagai amalan sepanjang hayat. Yang kedua, ilmu yang sebenar mestilah bermula dengan mengenal Allah dan dipandu oleh wahyu. Ilmu tanpa iman boleh membawa kepada kesombongan, manakala ilmu yang disertai ketakwaan akan melahirkan insan yang beradab, amanah dan bertanggungjawab. Dan yang ketiga, semangat Iqra adalah diterjemah dalam kehidupan. Hidupkan budaya membaca Al-Quran di rumah. Hormatilah para guru, cintailah majlis ilmu, dan didiklah anak-anak agar membesar sebagai generasi yang berilmu, berakhlak dan berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala menjadikan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang sentiasa membaca dengan namanya, memahami petunjuknya, mengamalkan ilmu yang dipelajari dan mewariskan kepada generasi akan datang, sebuah masyarakat yang dibina atas asas ilmu, iman dan juga akhlak. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور.

Ya, Perlis FM serasi denganku. Pejam celik dah 4 jam pun Hana telah menemani anda di dalam hangat lead Perlis FM serasi denganku. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada semua pendengar dan juga komentar kita yang telah menghantarkan komen-komen di ruangan WhatsApp konti Perlis FM dan juga di mana saja anda berada. Terima kasih kerana mendengarkan Perlis FM, pilihan radio nombor satu anda di Perlis. Okey, baiklah, setiap hari adalah peluang baharu untuk menjadi versi diri yang baik. Jangan terlalu membandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Setiap orang ada masa dan rezeki masing-masing. Teruskan berusaha, berdoa dan percaya bahawa segala yang baik akan tiba pada waktu yang paling tepat. Dan selepas ini, anda akan ditemani bersama dengan DJ Bella dan juga DJ Shishi Shira. Jadi nantikan banyak perkongsian yang akan disampaikan untuk petang ini dalam hemoy-hemoy. Kita enjoy kapal sempoy dari jam 2 petang hingga 6 petang. Dan malam ni bersama Syed Amirul Syafiq dalam cerita Orang Perlis. Jadi jangan ke mana-mana, terus kesetiaan anda bersama Perlis FM walau di mana saja anda berada. Dan jangan lupa petang ini 2.30 uji bakat Bintang Kecil masih lagi dibuka, dan marilah beramai-ramai bawa anak untuk mendaftar uji bakat Bintang Kecil 2026 Perlis FM. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama Perlis FM. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jom kita layan marhabah. Bye-bye. Saya Iqbal.

0: Syiarul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. InsyaAllah kita bicarakan satu tajuk bertaubatlah, ya. Bertaubatlah. Perkataan taubat ini sangat sinonim lah dengan kita. Sebab kita manusia tak sunyi daripada melakukan salah dan silap. Itu dah sudah semestinya, ya. Kalaulah tidak ada jalan keluar dengan cara bertaubat, bagaimanalah kita sebagai hamba Allah yang selalu, yang sering melakukan dosa. Kadang-kadang sengaja pun ada, kadang-kadang tak sengaja, kadang-kadang tahu, kadang-kadang tak tahu, kadang-kadang kecil dosa kita, kadang-kadang besar dosa kita. Allahu Akbar. Allah sayangkan kita hambanya, diberi ruang dan peluang kepada kita. Bila buat salah, kita tidak tertekan dalam keadaan dosa, dibeban di atas bahu kita dengan dosa. Walaupun orang tak nampak kita berdosa, Allah berpeluang kepada kita untuk bertaubat, eh? Sebagaimana Allah menyebut, inna allaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah suka sangat, Allah kasih kepada orang-orang yang bertaubat. Ya Allah, baiknya Allah. Terima kasih Allah, beri ruang kepada kami hamba-hamba ni yang sering dan kerap melakukan dosa. Dan Allah sifatnya suka. Jadi bukan kerja dia suruh kita bertaubat, dia suka bila mana kita bertaubat. Ingat tak satu doa kita yang kita selalu baca ketika di bulan Ramadan? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Ini yang kita baca, maknanya Nabi ajar pada Aisyah, bacalah pada 10 malam terakhir doa ini. Makna dia ialah, sesungguhnya engkau maha pengampun, maha penyayang, dan engkau suka beri pengampunan. Itu hebat. Dia pengampun, tapi ditambah lagi dengan suka, maknanya Allah cinta sangat, Allah suka sangat kepada orang yang bertaubat. Okay. Dan kita tengok dalam satu hadis juga, an-nadmu taubatun. Pendek, simple. An-nadmu menyesal, taubatun menyesal, itu sudah dikira sebagai taubat. Walaupun dia tak kata saya akan bertaubat, ya, tapi bila dia menyesal di atas perkara salah silap dia, itu juga sudah dikira sebagai taubat. Allahu Akbar, ya. Seterusnya, watubu ilallahi jami'a innahul mu'minuna la'allakum tuflihun. Nak ceritanya, sesungguhnya taubatlah kamu semua kepada Allah SWT. Sesungguhnya orang yang bertaubat ini adalah merupakan orang yang berjaya dalam hidupnya. Ya Allah, ya. Bila kita melakukan salah, ada tiga. Ya, ada tiga, kalau tidak melibatkan orang lain. Macam mana dikirakan taubat? Pertama, kita menyesal. Tak akan buat lagi dah. Menyesal yang sangat-sangat. Ya. Yang kedua, kita meninggalkan maksiat itu. Dan ketiga, berazam tidak akan kembali melakukan maksiat itu. Kalau berkaitan dengan manusia, maka sudah semestinya kena minta maaf dengan orang yang kita buat salah. Hak ni paling payah sekali untuk nak minta maaf, kan? Kadang-kadang orang tu dah tak ada, kadang-kadang orang tu tidak beri maaf pada kita, kadang-kadang orang tu dah mati. Allahu Akbar. Ini menjadi masalah, ya. Okey. Dan apa yang menghalangkan taubat kita bertaubat? Pertama, sikap bertangguh-tangguh. Ha, tak apalah, esok kita buatlah, esok kita taubatlah, nantilah. Nanti banyak dulu bertaubat, dan kadang-kadang nanti kita tua dulu baru nak bertaubat. Allahu Akbar, ya. Kita tak tahu kita mati bila-bila, ya. Mungkin esok, mungkin lusa, kalau tidak tempat bertaubat. Kedua, suka nak meninggalkan dosa. Payah, sebab tu tak apalah dulu, kita buat dulu, nanti kita taubat. Seolah-olah merasakan jaminan bahawa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Tidak semudah itu. Memanglah kita bercakap di segi bahasa, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, tapi tak semudah itu. Kalau kita masih kekal dengan melakukan maksiat, sekalipun dosa itu dosa yang kecil. Sebab itu, muslimin dan muslimat semua, ayuh kita tinggalkan dosa, kita tinggalkan maksiat. Walaupun dosa itu kecil, tapi kalau kerap diulang, dia akan menjadi dosa besar. InsyaAllah kita datang menghadap Allah dalam keadaan yang suci, bersih, terbebas daripada dosa, walaupun dosa besar maupun dosa kecil. Alhamdulillah, insyaAllah. Saya rasa setakat itu dulu perkongsian saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
0: Nidaul Islam.
3: Dengarkan dendangan lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di hati.

0: Ulumul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, baru-baru ni ada satu kawan yang datang rumah saya sembang-sembang jelah. Dia kalau ikutkan level tu lebih muda pada saya. Jadi adalah 2-3 perkara dia rujuk pada saya tentang itulah kan. Baru ni anak dia pergi dekat satu sekolah. Oh, nama sekolah tu Madrasah Sheikh Arif Billah. Tu dia. Memang tengok kepala tajuk sekolah tu hebatlah. Siapa yang boleh sekolah kat sini memang keluar tu dia akan jadi Arif Billah. Arif Billah ni maknanya orang yang sangat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Arif Billah ni satu title yang bukan sembarangan orang akan pakai. Sebab Nabi pun tak pernah pakai title ni. Kalau nak ceritakan, yang paling mengenal Allah sepatutnya Nabi lah. Nabi dan Rasul lah yang paling kenal Allah. Jadi kita ni orang biasa-biasa ni, kenal Allah ke? Diri sini pun kadang kita tak kenal. Cikgu kita pun kita tak kenal. Mak ayah kita pun kita tak kenal. Suami isteri pun kita tak kenal. Tiba-tiba kita mengatakan kitalah yang paling kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu macam mana tuan-tuan. Jadi dia bila minta nasihat pada saya, saya cakap macam inilah. Arif Billah ni, title Arif Billah ni tak ada siapa berani pakai. Tapi kalau ada orang yang berani pakai, itu ada tanda soal dekat situ. Macam mana dia boleh mengatakan dialah orang yang paling kenal Allah Subhanahu Wa Taala? Sedangkan Nabi pun tak pakai title tu tuan-tuan. Sebab level ataupun tahap-tahap dan peringkat-peringkat mengenal Allah ni lain. Lain sangat tuan-tuan. Kalau kita tengok cerita para-para Nabi ni, cara mereka nak mengenal Allah tu lain. Nabi Ibrahim kaedah dia lain, Nabi Isa lain, Nabi Musa lain tuan-tuan. Itu cerita-cerita yang kita baca dalam Quran tu bukan cerita-cerita kosong tuan-tuan. Nabi Musa Allah datangkan Nabi Haidir tadi cerita tuan-tuan untuk belajar sabar dan macam-macam. Jadi sebab tu ini semua ilmu-ilmu dalam Quran, kisah-kisah para-para Nabi ni kita nak kena maklum. Sebab kalau kita tak maklum, mudah sangat kita kena tipu hari ni tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, sama-samalah kita beringat. Jadi tuan-tuan puan-puan kalau dengar lah mana-mana ada ustaz, ustazah mengajar, tiba-tiba dia pakai title yang macam-macam ni tuan-tuan, syekh ke. Syekh ni bukan mudah nak pakai. Sebab syekh ni level peringkat ilmu. Jadi kalau saya sendiri, oh, orang panggil Syekh Ghazali, orang kan tanya, ustaz, ustaz dapat syekh daripada mana? Guru saya syekh sekian-sekian-sekian telah mengijazahkan ilmunya kepada saya. Saya telah bertalaki kitab sekian, ratusan kitab saya belajar dengan dia. So syekh saya telah ijazahkan ilmunya dan letakkan title tu kepada saya sebab mustawa ilmu saya dah naik. Tu kalau macam tu tahap dia betul. Tapi kalau kan, kitab yang kau baca pun kitab tadika, tiba-tiba kau ngaku syekh ni, bahaya. Lepas tu pakai istilah-istilah yang bukan muka juga tonton, bahaya. Jadi sebab tu bila berlaku dalam masyarakat, tuan-tuan tak salah kalau nak telefon Jakim ke, nak telefon Jaiz ke, ni ustaz ni macam mana ni. Jadi supaya ada pemantauan daripada pihak-pihak tertentu kan? Dan supaya apa, supaya kita tak tersesat di hujung jalan. Sebab bila dah sesat tuan-tuan, nak patah balik susah. Jadi sebab tu apa yang berlaku dalam masyarakat kita tuan-tuan, banyak kelompok-kelompok yang terjebak dengan ajaran-ajaran sesat ni, yang kemudiannya mereka pun malu nak gostan balik. Akhirnya mereka akan terus sesat, sesat, sesat dan sesat. Kalau di dunia dah sesat tuan-tuan, dekat akhirat macam mana? Jadi sama-samalah kita fikir untuk kebaikan agama kita. InsyaAllah tuan-tuan, puan-puan, esok lusa kita jumpa lagi, kita bincang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran Jakim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainul Mardiah binti Muhammad Khairi daripada sekolah SMA Al-Madrasah Al-Alawiyah Ad-Dinya. Alhamdulillah, saya memperolehi 10A dalam SPM. Nak berjaya dalam pelajaran, perkara yang paling penting adalah tawakal. Oleh itu, bacalah Bismillah tawakkaltu 'alallahi wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ingat, do the best, Allah make the rest. Terus dengarkan Vibe J

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, dan selamat petang diucapkan buat para pendengar yang sedang mendengarkan 102.9
1: MHz bertemankan Bella dan juga
2: Shira.
1: Jangan hemo-hemo,
2: kita enjoy.
1: Kapo sempoi.
2: Mungkin orang duk heran lah kena waktu ni. Awak suruh Shira pula tanik, meh duk tanik pula.
1: Shira duk dah ke mana, tak apa. Belakang-belakang.
2: Tapi sekejap kita akan hebat secara rasmi.
1: Kalau nak tahu, kena terus setia tau. Kita akan bersama lepas ini tau. Mana pun siap menarik menanti anda di ruangan Hemoi edisi Jumaat
2: kita.
1: Terus setia bertemankan kami Bella dan juga
2: Shira.
1: Ruangan Hemoi.
2: Kita enjoy.
1: Kapa sempoi.

0: Okay, and also yang boleh pergi final adalah Argentina. Sebab Argentina adalah pasukan yang kuat.
1: Yeah.
2: Aksi dramatik, jaringan epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: hukum.
1: Anda mustahil keliru tentang hukum hakam. Ikuti rancangan Pakat Dengar Hukum. Kupasan ilmiah bersama panel-panel jemputan dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis setiap Jumaat jam 11.15 pagi hanya di Perlis FM. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.

0: Baik, seketika kawan-kawan kita nak bersama dengan rakan tugas kita yang bersama di lokasi. Ha, kita nak tahulah kemeriahan uji bakat Bintang Kecil Perlis FM 2026 ni bersama rakan tugas dari lokasi, iaitu di Kompleks Penyiaran Tuanku Said Putra. Iaitu kita akan berada di sesi petang pula, ya adik-adik. Ha, kalau tadi sesi pagi dah selesai, sekarang sesi petang pula. Kita nak bersama dengan Shira sekarang. Apalah agaknya keadaan terkini yang berlaku dan juga kemeriahan, kemeriahan terkini yang ada dan suasana yang ceria bersama adik-adik kita di Kompleks Penyiaran Tuanku Said Putra ketika ini. Silakan Shira.
1: Okey, terima kasih Bella. Saya Shira bersiaran langsung di Kompleks Penyiaran Tuanku Said Putra hari ini. 10 Julai 2026 berlangsungnya program uji bakat Bintang Kecil yang telah bermula seawal jam 8 pagi tadi. Ha, okey. Dari pagi tadi lagi, kawasan Kompleks Tuanku Said Putra ni sudah mula dipenuhi dengan peserta yang mai dari macam-macam tempat. Ada yang mai dari Pulau Pinang, ada yang mai daripada Kedah, ada dan juga mai daripada negeri kita sendirilah, negeri Perlis kan. Ha, ada juga yang mai dengan ahli-ahli keluarga, rakan-rakan dan cikgu-cikgu pun bawa anak-anak untuk hadir ke uji bakat hari ini. Nah, masing-masing membawa harapan yang sama. Masing-masing nak tunjuk, mempamerkan bakat terbaik mereka untuk dipilih ke peringkat seterusnya. Okey. Okey, kalau saya lihat di sekitar lokasi hari ini, suasana memang cukup meriah. Ada peserta yang sedang membuat persiapan terakhir pun ada, buat latihan vokal dan mereka semua bersedia untuk buat persembahan yang terbaik. Masing-masing pun dah berdebak ni untuk tunggu panggilan nak naik pergi pentas lah. Selain itu, di Kompleks Penyiaran Tuanku Said Putra, sambil-sambil yang perlu tengok program uji bakat Bintang Kecil hari ini, pengunjung yang hadir juga boleh menikmati pelbagai pilihan makanan di gerai-gerai kecil yang dibuka sekitar kawasan sini. Antaranya kita ada ayam susu, ha, yang ni menu pilihan orang ramai lah. Lepas tu kita ada jagung cheese yang disediakan panas-panas. Selain tu ada macam-macam lagi minuman dan makanan yang boleh dinikmati bersama. Jadi kepada anda yang masih belum sempat datang, masih ada masa lagi untuk kita meriahkan suasana di Kompleks Penyiaran Tuanku Said Putra waktu ini. Jadi, jom adik-adik pakat mai ke uji bakat Bintang Kecil hari ini. Kak Shira tunggu tau. Okey, setakat ini saja laporan daripada Shira di Kompleks Penyiaran Tuanku Said Putra waktu ini. Kita kembali pula ke Konti bersama DJ Bella.
0: Terima kasih Shira. DJ Shira kita baru saja melaporkan situasi terkini dan keceriaan, kemeriahan yang ada dan kita rasakan iaitu berkenaan dengan uji bakat Bintang Kecil Perlis FM 2026 di mana pada waktu ini merupakan sesi kedua pula, iaitu sesi petang. Jadi adik-adik yang tak dapat mai pada pagi tadi boleh mai waktu petang dan ianya akan bermula pada pukul 3 petang nanti untuk sesi petang pula uji bakat tersebut. Okey, bawalah orang kata semangat yang jitu untuk mungkin menjadi rezeki dapat terpilih kan, calon menjadi wakil Perlis FM untuk kali ini. Manalah tahu rezeki adik-adik kita. Jadi jangan pergi mana-mana, terus setia bertemankan Perlis FM serasi denganku.

0: Prestij Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit. Kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.
2: Istimewa setiap pagi Khamis jam 10.15 minit pagi, leraikan kemusykilan anda mengenai isu agama, adab, keluarga dan sebagainya bersama Ustazah Nur Asma Abdullah. Nantikan Asyakirin setiap Khamis jam 10.15 minit pagi hanya di Perlis FM. Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuan Kusai Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa Manis One dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan berebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

0: Saya bantu kini yang hampir dengan kita ni.
1: Ya, iaitu uji bakat bintang kecil Perlis FM 2026. Jadi inilah peluang untuk anak-anak kita untuk selahkan bakat nyanyian, dan mungkin merekalah bintang yang kami cari. Okey, uji bakat tersebut diadakan pada 10 Julai 2026 pada hari Jumaat, dan masa yang ditetapkan adalah pada 8.30 pagi sehingga 5 petang. Dan pendaftaran juga dibuka mulai 8 pagi sehingga 5 petang jugalah. Tapi apa tak, Kak Bella?
0: Ya, betul. Tapi itu betul. Ya?
1: Betul.
0: Kita nak berbalik kepada apa yang terkini. Tapi berkaitan, masih lagi berkaitan dengan apa yang Syirah beritahu tadi.
1: Ya.
0: Bakat bintang kecil Perlis FM. Yang terkini untuk memudahkan anda dapatkan borang, mudah saja caranya. Anda terus ke platform media sosial Perlis FM. Kita dah pin poster uji bakat bintang kecil Perlis FM 2026. Jangan lupa tekan more, see more tu. Jangan lupa tekan see more, scroll sikit je.
1: Okay. Dengar baik-baik lah semua. Dengar baik-baik.
0: Ini scroll sikit je. Kita ada link terbaru untuk anda muat turun borang pendaftaran.
1: Jadi
0: kan Syira.
1: Borang pendaftaran tu kira boleh di
0: muat turun
1: terus terlebih dahulu. Jadi bolehlah nak isi awal pun boleh.
0: Isi awal lagi mudah. Anda isi butiran-butiran yang lengkap yang boleh, yang perlu anda isi di borang tersebut. Kemudian tinggalkan mana yang tidak perlu, bawa ke sini, terus cepat je perjalanan urusan tu.
1: Dan
0: sini sini pun boleh bawa pen dan butiran-butiran lengkap untuk anda isi borang tersebut.
1: Ya, betul. Dan juga jangan lupa untuk bawa bersama mic kit dan juga muzik iringan sendiri. Minus one, okay?
0: Itu dia. Dan Syira,
1: mungkin anda bintang
0: kami cari. 1, 2, 3
1: bintang kecil.
0: Itu dia. Kita akan bersama lagi bersama dengan Bella,
1: Syira di ruangan
0: Hemo.
1: Kita enjoy
0: Kapa Sempa.

0: saya Ila Nabila. Buat pendengar-pendengar Perlis FM, jangan lupa si awak berlakon pakat-pakat dengan Cinta Peluk Bata di Perlis FM. Dengar Perlis FM selalu na, radio orang Perlis serasi denganku.
1: Aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: kembalilah kita Shira lah.
1: Masih lagi bersama dengan
0: Bella dan Shira lah.
1: Shira lah, si
0: Rara. Bukan. Hari lain jadi
1: itu. Baiklah, jam sekarang pun telah menunjukkan pukul 2.43 minit petang. Dan kita pun hampir masuk ke jam
0: pukul 3 petang untuk jam kedua.
1: Dan untuk jam yang kedua ni, kita ada apa tak?
0: Kita ada pesanan untuk adik-adik Kak Shira kita ni.
1: Jadi kok dah.
0: Kak Shira.
1: Tapi masih Gen Z.
0: Boomers
1: dan Gen Z berduet.
0: Ya, kali-kali.
1: Okey, pukul 3 lagi kita ada pele-pele bersama dengan Bella, Cekri dan juga
0: Faiz.
1: Dan juga pukul 3 kita akan terus ke National FM untuk dengarkan berita ringkas.
0: Menerusi National FM tersebut, lebih kurang 3 minit patah balik mai, kita akan bersama di ruang pele-pele.
1: Jadi jangan dopi ke mana-mana, terus dengar Poli FM
0: bersama Bella dan juga
1: Shira.
0: Mai,
1: kita enjoy
0: apa sempoi.

fenomenal.

0: Hai pendengar Perlis FM, kita ni kan kena berusaha jadi baik. Kalau masih gagal, tak apa, cuba lagi, cuba lagi. Mudah-mudahan lama kelamaan kita jadi baik juga pada akhirnya. UAM ni bukan apa. Sayang kalau kita tak tonjolkan akhlak yang mulia, budi pekerti terpuji. Ini tahu dah. Ha, nanti rugi generasi kita. Rugi pula anak-anak kita yang bakal membesar tu. Mereka tak nampak contoh yang baik. Kita pula tak iklankan kepada mereka contoh yang baik. Setiap hari kita usahalah jadi baik depan mereka. Jadi role model kepada generasi seterusnya. Ha, kalau kita dah tua nanti, mereka lah yang nak jaga kita, betul tak? Okay, salam dari UAM, padu style semasa.
1: Di mana juga bersama 102.9 Perlis FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana jua berada. Apa khabar Cik Kri dan Pak I?
1: Khabar baik.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagu mana cerita perjalanan pada hari ini yang nak ke konti hari ini? Lagu mana?
1: Perjalanan ni reduk-reduk.
0: Reduk-reduk.
2: Agak bersabar juga. Cuaca teduh ni Cik Kri. Pagi tadi
0: cuaca cantik juga di negeri ini. Antaranya
2: antara lelaki dengan perempuan. Mana lagi pelupa belok?
0: Mana lagi pelupa? Ceritakan situasi anda dalam pelet boleh ikut kepada kawasan masing-masing. Macam minggu lepas kita bawa tajuk apa Cik Kri dah baik?
1: Minggu lepas Solo.
0: Lepas tu ada lagi kan?
1: Tempuh.
0: Solo, tempuh. Contoh macam minggu lepas kan kita ada Pak Long kita.
1: Pak Long
0: dari Semadung. Dia cerita lah pelet Semadung. Dia cerita dalam pelet Semadung situasi Solo.
1: Solo.
0: Lepas tu ada juga apa nama ni yang macak kita.
2: Macak dari Mataya.
0: Belak Batu kan?
2: Belak Batu.
0: Belak Batu Arau. Dia cerita juga tentang Solo. Lepas tu dalam pelik orang Belak Batu. Dalam pelik Abi. Macam Pak Mut kita dalam pelik Abi.
2: Betul. Perempuan memang banyak pelupa. Tapi lelaki pura-pura terlupa.
0: Oi, lelaki pura-pura nak
2: sebenarnya. Mak buat lupa lelaki.
0: Terima kasih kerana memberitahu kepada Bella. Selama ni depa pura-pura je lupa nak.
2: Depa pura-pura.
0: Sebenarnya depa ingat.
2: Adakah kita nak tanya?
0: Kesalahan depa tu depa ingat.
2: Depa ingat lah. Tapi pura-pura. Apa komen Cik Kri? Setuju atau tidak?
0: Cik Kri.
1: Tak apa nak
0: Cik Kri.
2: Tak setuju.
0: Cik Kri masih berada di konti lah. Berada di konti lah. Contohkan sedikit. Macam mana? Bagaimana? Apa yang Cik Kri dapat is mahukan daripada pendengar untuk menceritakan mungkin point dia sebelum depa nak dapat idea nak cerita. Kadang-kadang depa ada depa dah ada apa benda depa nak ceritakan kita. Tapi depa mungkin nak susun tu Cik Kri dapat ini.
2: Betul. Cik Kri cerita lah pengalaman.
1: Pengalaman kita hok paling teruk ni. Paling teruk. Aku beza pemik anak sekolah.
2: Padu
1: aku balik aku.
2: Anak tak ambil
1: tapi kelih lah anak.
0: Pasal apa?
1: Dia dalam bangkah naik motor bu.
0: Dok, mungkin dalam fikiran Cik Kri dah kok ada apa-apa nak mikir.
1: Dok itu Cik Kri duk ingat balik, duk kaji balik. Cik Kri pakai topi masa tu timur ah.
2: Ya.
1: Topi kereda tu depan tu panggil apa?
2: Weather.
1: Dia bunyi angin tau.
2: Padu.
1: Bunyi angin tu. Lepas tu sebelah telinga Cik Kri pakai natang tu. Earphone. Dia pergi ambil ke sekolah. Kelih lah budak ah. Kono tu kelih kaki tu pijak tu.
2: Stand.
1: Pijak stand tu lepas tu.
2: Cik Kri pada.
1: Ya satu jalan terus. Jalan terus. Lagu Kalut Pak Ih lagu mana?
2: Kalut ni dia lagu ni. Selalu masuknya kita ambil untuk buat benda tu 5 minit. Tapi hari tu tinggal 1 minit. Kejar masa. Jadi kita akan terlupa sesuatu. Hok besok buat dah 3 benda kita ambil satu yang mungkin.
1: Jadi Pak E ni kalut lagu ambil barang lah.
2: Dia ambil barang tu. Tu situasi lah antara orang yang cepat terlupa tu. Dia kalut.
1: Dia ambil barang tak cukup lah.
2: Barang tak cukup. Yang kedua mempikat kot lain je kering. Otok tengah sabut. Dia lagu ni lah. Kita bagi situasi yang paling mudah. Anuk demam. Anuk demam kita pergi kerja. Kerja kena pergi. Bila pergi kerja, masa nak pergi kerja tu duk bawa kopi, duk bawa makanan ni kan. Tapi dah duk pikat ke anuk sangat. Mempi dia idea lah. Kopi bekal tak bawa. Jadi waktu lah kalau kita tak mau terlupa, kita jangan terlalu terikat dengan masa. Buat persiapan tu awal. Kedua, otak kita tu bagi ada space, ruang untuk kita masukkan benda baru. Kalau tidak, kita akan lupa juga.
1: Aku macam kata tu, aku sokong.
2: Sokong.
1: Tapi jadi juga, Pak Ih.
2: Jadi juga
1: kita manusia ni tak payah. Dia jadi juga.
2: Kelemahan manusia.
1: Ada juga. Dia jadi
2: terlupa. Ya, jadi kita nak baca di ruangan-ruangan kita apa yang dia perkongsikan.
0: Siapa yang orang kata selalu lupa lah
2: antara lelaki dan perempuan.
0: Tapi cerita dalam pelbagai pelet di negeri Perlis ni. Mungkin anda dari Matayak cerita. Cerita dalam lorat Matayak.
2: Betul.
0: Mungkin anda dari Semadung. Cerita dalam lorat Semadung. Mungkin anda dari Kangak. Kita nak tengok ruangan WhatsApp kita. Apapun terima kasih nak diucapkan kepada makcik kita.
2: Macam mana awal lah.
0: Makcik Hazir sama kepada Cik Kri dan Pak I. Hemoi-hemoi no enjoy lo.

0: pula ke podo ni.
1: Ah,
0: ini kan macam masuk atau buat kebui ulam poyo.
1: Oh, makan poyo.
0: Ulam poyo pantai.
1: Makan poyo pantai.
0: Lepas tu gu dengan ayak asam picit. Boleh tinggal kan macam kalau orang kata peminat setia Pola FM mau dengar apa-apa yang macam suka dari radio Pola. Macam boleh tinggal. Padahal orang mau layan ayak asam picit tu. Tak layak dah orang lain.
1: Dia lupa dah.
0: Boleh tinggal.
1: Dia tinggal. Sebab betul. Dengar ke radio
0: Betul.
1: Paling.
0: Betul.
1: Kata gitu jadi meliuk orang ni. Ayak liuk lah. Mayak
0: liuk. Syarif Han pun ada. Terima kasih kepada Syarif Han yang berada di ruangan WhatsApp Konti. Nombor WhatsApp Konti kita, Cik Pak I dan Cik Keri.
1: 0174541688.
0: Tahu perkataan-perkataan yang kita nak bawakan. Mungkin dia pun masih lagi. Dia pun ada point nak diceritakan kepada kita. Tapi kalau minggu lepas kita bagi perkataan. Solo.
1: Solo.
0: Dalam situasi antara orang di rumah siapa yang suka nak menyolong kan solo tu pergi tengok tengok dah jauh ambil tau dan sebagainya kali ni kita nak bawakan perkataan apa sat lagi kembali semua selepas ini jangan duk pergi mana-mana terus hijau setia bertemu Kapolis Safal
1: di dalam rancangan Suara 34 kemuncak prestasi
0: belok telek paling

0: boleh tempat cabela.
1: Dekri.
0: Ya, di ruangan pelik boleh dibawakan oleh
2: suara 34 kemuncak ke prestasi kita. Ya, ya.
0: Apa yang kita nak dengarkan dari pendengar pelik boleh pada hari ini?
2: Hari ini kita kongsikan ataupun kita kongsi belakang-belakang orang pekat kongsi kan? Antara lelaki dan perempuan siapa yang lebih pelupa.
0: Ada dah masuk panggilan kita untuk yang pertama pada hari ini. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Ya, siapa yang cakap di talian waktu ni?
3: Bawah bukit.
0: Bawah bukit, pakku kita. Ya, pakku bawah bukit. Lok belai nak ini, Zoro.
3: Dia belok, dia cakap belak gembak masing-masing.
0: Betul. Ya Allah, pandai lah pakku. Kelir pakku, sampai belok tak cap.
3: Sebaiknya macam tu kalau saya suka nak cakap dalu
0: dengan halu. Kami tulis dah, tapi itulah tulis tapi mata ini tiba-tiba punya kelabu. Paku ini tiba-tiba mata jadi kelabu pula dah. Tak apalah gitu.
3: Tunjukkan lagi-lagi sebab lupa tu.
0: Cuba pakku buat ayat berkenaan dengan dalu dan halu. Tapi berkaitan dengan situasi lupa ni.
2: Ya.
3: Diorang, aku pergi rumah dah. Aku janji nak pergi tengok sakit rumah dah. Dalu aku pergi rumah dah. Tak tahu dia tak ada, dia pergi dulu dah.
2: Dalu
3: kau ada kawan dia, dalu kau ikut dia pergi lah.
0: Macam tu betul situasi dia.
2: Betul.
0: Dia tanya balik. Dalu, kau ikut dia pergi.
3: Saya dengar Dalu ni. Maaf lah, saya nampak kan. Dulu saya Dalu dengar saya kawan kita belah sana. Belah banyak menangis. Apa ni, apa kawan saya, apa ni yang dikenali dengan Mangli Kerabu.
2: Ya.
0: Cikri, siapa Cikri?
3: Dia masuk. Sebab dia selalu main keadaan dalu.
0: Pakku dalu dah pun pakku buat contoh. Halu pulak je dah halu.
3: Pakku berjalan tengah jalan tu. Halu nampak dia duduk di tengah menajuk tengah padang tu.
0: Halu
3: aku panggil dah. Dia buat tak kenal aku.
0: Tu perkataan halu. Jadi itu contoh daripada pakku yang mana dicupi.
2: Yo.
0: Contoh perkataan halu.
3: Dia nak bagi sini dua perkataan boleh?
0: Boleh.
3: Okey. Nak bagi sini tak boleh?
2: Boleh.
3: Nak duduk
2: tulis.
0: Celui.
3: Dengan moe.
0: Mawet. Okey. Faham, celui dengan mawet noh. Tu dia.
3: Nampak ayat dia ke?
2: Boleh.
3: Ha, tu dia pasok naik batak celui.
2: Oh, dia tu naik mawet celui.
3: Apa dia nak mawet tak boleh ha, mawet banyaklah.
0: Tu dia. Baik, kita tanya pemanggil. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ya. Kak Wo kita.
2: Kak Wo.
0: Apa Kak Wo?
4: Betul ke Kak Wo ni?
2: Ha.
0: Betul ke? Ini insya-Allah kami itulah.
4: Kak Wo ni.
0: Kak Wo solo kah lah Kak Wo, antara lelaki dan perempuan siapa cepat lupa?
4: Sama
2: naik.
0: Tengok. Kak Wo dia takkan mempertahankan benar-benar pihak ya. Dia kata sama naik. Jadi
4: bukan kata orang lain, kami berdua. Kadang-kadang dia pergi kedai beli tiga jenis, dia lupa sejenis. Kak Wo pun sama. Kadang-kadang tiga jenis lupa juga sejenis. Orang lain tak tahulah. Sama-sama lupa.
0: Contoh apa perkataan bagi kepada Kak Wo kita?
2: Contoh perkataan
0: dalu dengan halu.
2: Dalu dengan halu.
0: Cuba Kak Wo buat contoh ayat yang Kak Wo
4: halu tu
0: faham.
4: Halu dia pergi gitu lah no, kata
2: oh,
4: gitu.
2: Betul. Alam pergi gitu lah, tapi tak pergi.
4: Lepas tu ni nak buat ayat hok paku lah, boleh kot?
0: Boleh.
4: Kak Su bagi baju orang tu haram, tak celus dengan Kak Wo.
5: Tak ukur.
4: Tak celus kan, dia kata.
2: Ah, tak celus, betul eh. Ada lagi kan, sambungan?
4: Tak celui, kat wall besar, ada nak celui.
2: Oh, tak celui.
5: Celui, ya.
4: Tak celui sungguh, ha.
2: Tak celui sungguh.
4: Nak pun tak boleh.
2: Nak boleh.
4: Baju dah kecil.
2: Betul. Itu dia, contoh, tak celui.
4: Macam kalau nak kot, nak buat tak boleh. Baju tu kecil, tak celui,
0: ya. Dia lupa kata tak celui, hei kot. Lagi, Kak Wos, halu, dalu.
4: Nak buat ayat, pergi lah, no.
2: Try.
4: Lorak kampung kami, no.
2: Ha, boleh?
0: Boleh, memang kami alu-alukan. Setiap kampung tu ada seorang wakil.
4: Kebanyakan ni nak cakap, kampung kami ni pelet siam sikit.
0: Boleh. Cuba bagi contoh, bagi orang yang biasa, orang kata ada yang biasa dengar, ada tak biasa dengar. Hai, kami nak dengar lah, pelet kampung Kak Wos, kali-kali.
4: Lah kali tu ni aku pergi mohang. Ayak pun haram tak dok ah.
2: Tu dia lah.
4: Ayak tak dok langsung pergi mohang.
0: Apa dia?
2: Ayak tak dok pergi mohang ni.
0: Ayak minum ke ayak mandi?
2: Ayak minum.
0: Nanti jamu. Kamu.
4: Dok. Ayak tak dok. Ayak ni lah ayak batukai.
0: Ayak batukai. Kami tu lah fikiran kami ni banyak jenis. Kak Wah, lepas tu Kak Wah, yang kedua Kak Wah.
4: Petang tu Kak Wah pergi rumah Pak Ku. Lalu jumpa lori terbalik tepi batas.
2: Betul lah tu. Jumpa lori
0: Dia ada. Kak Wah. Sungguh Kak Wah. Ayat tu kena dah betul. Kau kira kalau ada merkoh ni dapat satu je
2: lah. Boleh, satu je lah Kak Wah.
4: Makcik tak masuk ni.
0: Kak Wah sebut itu kan lagi lemah lah. Apa-apa pun, moga sehat semua lah.
4: Selamat.
0: Mama kasih makcik. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Tu dia makcik kita. Dah pun cerita kepada kita berkenaan dengan lorat, belah, batu bertangkuk. Jom kita terima pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Macam kita?
4: Ya.
0: Abang macam
4: ni duduk sihat tu. Alhamdulillah.
0: Macam ceria sungguh. Hari ni caranya macam masak apa betul ke macam buat ayam samcik?
4: Bau sudah ni semua.
0: Bau sudah.
4: Bagi pacak makan ni.
2: Kau ambai.
4: Makan
2: ni
4: sayur. Buat sayur manis.
5: Oh, sedap.
4: Daun paya panjang.
0: Daun paya panjang.
2: Tutup lah geh-geh tu macam.
0: Apa yang Cik Kri nampak ih mahukan cerita daripada macam silakan.
2: Hari ni macam kami nak tanya antara lelaki dengan perempuan ni hok mana lagi lupa aja.
4: Itulah macam aku ingat dah tadi. Macam yang banyak lupa.
0: Macam aku itu. Janganlah nak jumpa orang perempuan mengaku ni macam. Kami bangga.
4: Pasal kita banyak pikir. Macam ni sekejap pagi 4 jam nak makan apa. Sekejap makan nasi nak pikir apa. Nu tak ada habis pagi mai petang pula.
2: Mai
4: dapur sampai dekat pintu dah. Terlupa nak pergi apa dah.
2: Untung pacak no. Untuk tunggu lah.
4: Patutlah je nak main. Ambil mereka kongsi dua baju ni.
2: Mereka nampak
4: lah.
0: Macam tengok dulu. Mereka selalunya berjanji. Cuba macam buat ayat berkaitan dengan perkataan dalu.
2: Dalu.
0: Belah pelet belak batu.
4: Pasal kami belak batu ni payah nak ambil tu. Tu jenis-jenis belah habi, belah mana.
0: Jadi perkataan apa yang macam selalu guna hampir dengan sama maksud dengannya?
4: Dengan tu no. Alu. Alu pun macam nak guna.
0: Alu. Sama orang ha, cuping lah.
2: Sama lah tu.
4: Cuping. Tapi ha. Ada juga sekali skala. Bukan
0: boleh, boleh, boleh. Tempatku. Macam, macam. Cuba macam buat perkataan halu.
2: Alu.
4: Alu. Alu. Ha. Ni kalau hangpa nak main makan macam boleh ha. Lalu kalau hangpa nak nimai tu bawa lah buah tangan sama.
2: Boleh ha. Boleh ha. Boleh boleh.
5: Boleh sangat-sangat ah.
2: Boleh sangat-sangat
5: tu buah tangan ni.
4: Ha, tu dia.
2: Ha, tu dia.
4: Tapi ayat macam mak nak ni tahu menolui.
0: Menolui. Okey, menolui.
4: Menolui.
0: Ha ha ha.
2: Cerita yang
0: lagi terang kan macam.
4: Amboi hangpa dah lah hujan ni noh. Sampai aku nak suruh apa tak boleh duduk menolih dari pagi sampai ke petang.
0: Itu dia macam kita.
4: Kita dengar lagu kenangan pula.
0: Baik, baik. Ya. Terima kasih. Oh, setia terus bertemankan pelis FM macam ya. Kita. Oh, dari Belak Batu. Terima kasih macam. Assalamualaikum.
4: Ya, salam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cik Su juga besa. Lupa.
2: Cik Su pun besa lupa. Cerita.
0: Kalau Cik Su boleh telefon ni lagi seronok.
2: Lagi
0: pasal
2: syok.
0: Cik Su akan cerita pelik belum habis.
2: Oh, Cik Su habis.
0: Ya. Cik Su biasa juga lupa keluar nak ambil anak sekolah. Lepas tu, duk kata lepas ambil anak sekolah nak pergi tauk sampah.
2: Lepas tu? Bawa balik sampah.
0: Tengok-tengok dah ambil anak balik. Terus lupa nak pergi tauk sampah. Bawa baliklah sampah tu balik. Awak tak kena bantah balik. Haa, sungguh
2: lah.
0: Ya, terima kasih Cik Su kerana sudi berkongsi situasi Cik Su dalam pelik pelik
2: ya.
0: Untuk kita bertiga di sini. Bella,
2: Faiz,
5: Cik Kri.
0: Kembali semua selepas ini berehat sebentar. Jangan dupi mana-mana.

0: semula berjumpa dengan Bella di sini.
1: Di
0: ruangan pilih poli. Jom kita tengok ruangan WhatsApp kita. Mami Z.
1: Mami Z.
0: Mami Z. Dia baru je orang orang kata kali pertama lah hantar WhatsApp. Nombornya berapa, Cik Faiz?
1: Untuk nombor WhatsApp kami 0174541688.
0: Assalamualaikum Bella, Faiz, Cik Kris.
1: Waalaikumsalam.
0: Mami Z ni lama katanya tak dengar lorak pelik. Sebab dah lama merantau. Sekali-sekala dengar, rasa seronok. Walaupun kadang ada yang faham, ada yang tak faham. Cuma tak cakap sebab tempat Mami Z merantau tu tak ada geng nak cakap pelik.
1: Tapi ada
0: yang Mami Z faham, ada yang Mami Z tak apa nak faham. Tapi dia seronok dengar lorak kampung Kediri. Jom kita terima pemanggil yang seterusnya. Assalamualaikum. Baik, Manco, biasa duk guna perkataan dalu ataupun alu. Kasi orang power yang sentiasa layak beli Zafam di Udah Jua berada. Baik, kita tengok di ruangan WhatsApp kita.
1: Ada lagi.
0: Kita ada daripada Midli. Daripada Lee, kat masa Lee ya. Lee layan Perek Palih waktu ni. Terima kasih Cik Kri dan Pak Is. Dan di mana-mana lagi kita dengar berita Palih FM pula.
2: Di mana juga bersama 102.9 Peris FM.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK Sukan Plus dan

0: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa Manis One dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.
1: Maestro bersama 102.9 Perlis FM.

Terus mendengarkan Pelis FM serasi dengan ku. Hemo-hemo, kita enjoy Kapa Sempoy. Baik, waktu ini dah pun kita masuk jam yang ketiga untuk kita isi pelbagai lagi perkongsian menarik, hiburan, hebahan dan rancangan-rancangan yang disediakan untuk anda. Masih lagi bertemankan Bella dan juga Shira. Dan pastinya untuk anda, jangan pergi mana-mana, terus setia bertemankan Hemo-hemo, kita enjoy Kapa Sempoy.

0: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa manisuan dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.
1: Opa, awak lah yang kopi pohon ini belai sangat bahasa ni.
2: Awak bang, belai lagu mana pula?
1: Tak bahasa gula langsung, tawak hebat macam ni.
2: Sajalah bang, poh bancuh bagi tawak sikit. Belanja jimat, badan kita pun sihat.
3: Amalkan cara hidup sihat, kurangkan pengambilan gula dalam pemakanan anda. Tanan ikhlas dari kami di Radio Malaysia Perlis FM.
4: Zizan, cartelo, hello. Hey.

0: Air adalah keperluan yang sangat penting dalam hidup seharian. Cuba bayangkan kehidupan tanpa air. Gunakanlah air dengan cara yang berhemah. Jom dengar tip-tip ini. Pertama,
1: tutup paip air ketika memberus gigi, picit jerawat, bercukur atau menyempur rambut.
0: Kerana 3/4 penggunaan air adalah di bilik air. Kurang-kurangkanlah masa di bilik air tu. Jangan bergampung dalam bilik air pula ya. Kedua,
1: siram tanaman pada waktu pagi.
0: Menyiram di waktu tengah hari hanya akan membuatkan air menguap ke udara sebelum sempat diserap oleh tumbuhan. Nak jimat lagi? Gunakanlah air hujan untuk menyiram tanaman. Ketiga,
1: gunakan baldi, span atau kain basah semasa mencuci kereta atau motorsikal.
0: Ini lebih jimat berbanding menggunakan hose. Badan pun sehat dan cergas. Keempat,
1: tutup paip air rapat-rapat. Sentiasa periksa pilih di rumah dan kawasan kediaman anda.
0: Baiki dengan segera semua kebocoran pilih, paip dan sistem tandas atau laporkan kepada pihak berwajib. Setiap titis air adalah rahmat. Gunakan dengan

0: berhemat.
1: Untuk Piala Dunia kali ini, saya masih lagi memilih macam Piala Dunia yang lepas, Perancis lawan dengan Argentina, tapi kali ini saya akan rasa Perancis akan menang.
2: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: Jadi saya rasa Perancis dan Portugal, sebabnya hanya dua pasukan tu saja yang tinggal, lagi pun yang lima dah kat lah.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
2: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya Kuratu Anyamada binti Ibrahim. Alhamdulillah, saya 10A dalam SPM. Dalam menuntut ilmu ni, pasti ada banyak cabaran dan rintangan yang akan menanti kita. Tetapi, janganlah kita putus asa dan terus berusaha. Kerana ingatlah firman Allah, di setiap kesulitan pasti akan diselitkan dengan kemudahan. Walau apapun result kita nanti, ingatlah everything is a win when the goal is to experience. Dengarkan Felix FM, ada vibe!

0: di mana sudah bersama 102.9 Perlis FM.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah, saya doakan tuan-tuan dan puan-puan semua sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, ramai orang sedang berfikir, apakah yang dia nak buat kan selepas usia dia bersara nanti? Apakah dia akan dapat? Adakah simpanannya telah cukup? Ramai orang fikir hal-hal sedemikian tuan-tuan. Namun kita lihat, jarang sekali orang berfikir apakah dia dapat selepas daripada kematian, ataupun istilah orang panggil pencen kubur. Nah, kita pencen dekat dunia ni, mungkin kita dapat gaji lagi dekat dunia. Tak ada masalah tuan-tuan, kalau tak dapat pencen pun kita boleh usaha lagi. Tetapi bagaimana dalam kubur nanti? Kita hidup di dunia ni tidak ada amal, tidak ada apa-apa kita buat di dunia, kebajikan pun tak ada, nak kata rajin ke masjid pun tidak. Maka apa yang kita harapkan dalam kubur kita, tuan-tuan? Maka dengan itulah, sebagai seorang Muslim, yang harus kita fikirkan dalam jiwa kita, dalam diri kita, apakah yang aku dapat selepas daripada kematian? Maka dengan caranya, tuan-tuan, kita perbanyaklah melakukan amal soleh. Bersedekah sebanyak mungkin, tuan-tuan. Nampak tabung masjid, macam saya sebutkan kuliah sebelum ni kan? Jangan senyum saja, tuan-tuan. Nanti kata senyum tu sedekah. Senyum tak cukup, kena holonglah sikit je lah. RM5, RM50, RM10 ke, ikut kemampuan kita. Maka itulah yang akan jadi makanan kita dalam kubur nanti, tuan-tuan. Jangan kedekut dengan sedekah, jangan kedekut dengan berbakti, dengan beramal soleh, kerana itulah akan memberikan kita manfaat selepas daripada kematian. Fikir-fikirkan tuan-tuan, ramai yang fikir tentang keduniaan, tapi tak ramai yang fikirkan tentang selepas kematian. Orang yang bijak sentiasa memikirkan apakah yang akan menyelamatkan dia daripada azab neraka jahanam. Sekian sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyaranjakim.
3: Dengarkan dendangan lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di hati.
4: Baik, waktu ini kita nak hebahkan untuk anda waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis dah pun nak hampir, iaitu masuknya pada pukul 4.52 minit petang. Sementara itu kita akan dengarkan bersama lagu-lagu nasyid, lagu-lagu dakwah untuk anda hanya di Perlis FM, serasi denganku.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Azan akan berkumandang sebentar lagi, maka masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.

0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Betul tak nak tanya ni Ustaz?
1: Ya, ya.
0: Ada orang kata kalau kita ambil wuduk ni, air yang menitik daripada wuduk kita dan sebagainya ni akan keluar dosa daripada celah-celah kuku kita. Betul tak Ustaz?
1: Okey, yang pertama sekali, ibadah kita buat wuduk ke solat bukan sekadar dapat pahala saja, tapi akan diampunkan dosa. Sama macam wuduk, macam soalan yang ditanya tadi. Nabi dah sebut, kalau kita berwuduk ni akan keluar kharaja min wajhihi ataupun min wajhihi kullu khati'ah. Nabi kata akan keluar daripada wajah orang berwuduk tersebut ataupun daripada tangan orang berwuduk tersebut ataupun kaki orang berwuduk tersebut khati'ah, kesalahan, dosa-dosa dia keluar. Dosa yang dikeluarkan itu adalah dosa kecil. Bahkan ada hadis Nabi kata akan keluar kalau orang yang mana berwuduk dengan sempurna, ngelok tahta azfarihi, bawah kuku dia pun akan keluar dosa-dosa yang dilakukan. Jadi dosa-dosa kecil kita ini akan keluar bila mana, waktu mana? Waktu kita berwuduk, kita ambil wuduk, air yang mana menitik tersebut akan keluar sekali dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Sebab tu kalau kita berwuduk dengan sempurna ke apa, kita kena ketahui dosa kita pun berkukuran. Jadi ibadah yang kita buat ni bukan sekadar mendapat pahala tapi juga diampunkan dosa. Dua sekali package kita dapat.
0: Ya, cukup cantik dah. Jadi pendengar-pendengar kita, sama-sama kita sempurnakan wuduk kita lepas ni. Terima kasih Ustaz.
1: Ya, sama.
2: SPR jangka peratusan keluar mengundi cecah 70%. Laluan baru Bukit Kayu Hitam Sadau perkukuh hubungan dua negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menjangkakan peratusan keluar mengundi bagi PRN Johor esok mampu mencecah kira-kira 70%, didorong minat yang tinggi rakyat untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi. Pengerusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun berkata unjuran itu dibuat berdasarkan sambutan sepanjang tempoh berkimping yang menunjukkan keterujaan orang ramai untuk menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Selain faktor kempen yang rancak, kesedaran rakyat terhadap kepentingan proses pilihan raya turut menjadi pemangkin kepada jangkaan berkenaan.
3: Walau bagaimanapun, kalau ada perkara-perkara yang di luar jangka, kita ada contingency plan. Kita juga telah berurusan dengan pihak tentera, pihak polis dan sebagainya untuk membantu oleh segi logistik.
2: Dato' Sri Ramlan Harun. Laluan baharu yang menghubungkan Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam dengan Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin CIQ Sadau Thailand dirasmikan hari ini. Perasmian disempurnakan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chanvirakul. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan laluan baharu itu akan mula dibuka kepada semua pengguna jalan raya pukul 6 pagi esok. Seiring dengan itu, pintu sempadan sedia ada yang menghubungkan Bukit Kayu Hitam dengan Danau Thailand akan ditutup sepenuhnya bermula pukul 12.30 malam. Pembukaan laluan baharu itu mencerminkan kejayaan kerjasama erat antara kedua-dua negara dalam membangunkan infrastruktur sempadan yang lebih moden, bersepadu dan berdaya tahan. Perkeso bersedia bekerjasama dengan SPRM bagi menambah baik proses pengurusan tuntutan serta memperkukuh aspek tata kelola agensi itu. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso, Dato' Sri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata pihaknya menerima dengan terbuka saranan SPRM bagi mengalpasti ruang penambahbaikan khususnya dalam memastikan sebarang kelemahan sistem dapat ditangani.
4: Kita tak duduk diam. Mana saja tuntutan-tuntutan palsu, we will immediately siasat dan kita salurkan kepada pihak berkuasa. Terutamanya semua maklumat tuntutan palsu ni kita salurkan kepada SPRM. Jadi memang kita tidak akan berkompromi dengan tuntutan palsu ini. Tetapi saranan dan juga nasihat untuk kita melaksanakan penambahbaikan is always dialu-alukan dan kita akan terima dengan tangan terbuka untuk memastikan kita perbaiki apa yang perlu kita perbaiki.
2: Dato' Sri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad. Lembaga Tabung Haji TH telah menghantar khidmat pesanan ringkas SMS dan email kepada lebih 60,000 bakal jemaah haji sebagai persediaan awal bermula 1 Julai lalu. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Mustaqim Muhammad berkata, inisiatif itu bertujuan membantu bakal jemaah haji membuat persediaan awal dari segi kewangan, kesihatan dan ilmu ibadah. TH masih mengekalkan syarat sama iaitu bakal jemaah perlu mempunyai simpanan minimum sebanyak RM15,000 dalam akaun TH sebelum ditawar mengerjakan haji. Pusat Mediasi Madani terus menerima sambutan positif apabila seramai 158 pengantara mediator pro bono berdaftar sejak inisiatif itu dilancarkan Mei lalu. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulasegaran berkata perkembangan itu mencerminkan sokongan profesion guaman dalam memperluas akses kepada penyelesaian pertikaian di luar mahkamah. Jelas beliau, inisiatif berkenaan untuk menerima rujukan kes mediasi pro bono serta pertanyaan berkaitan perkhidmatan itu meskipun pelaksanaannya masih di peringkat awal. Seorang remaja perempuan berusia 15 tahun dihadapkan ke Mahkamah Majistret Teluk Datuk Kuala Langat atas pertuduhan menikam seorang pelajar sekolah menengah di Banting Isnin lalu. Pertuduhan dibuat ke Seksyen 307 Kanun Keseksaan atas kesalahan cubaan membunuh. Tiada pengakuan direkodkan. Mahkamah kemudian memerintahkan remaja itu dihantar ke Hospital Tanjung Rambutan bagi menjalani penilaian dan rawatan selama sebulan. Mahkamah menetapkan 11 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Ekonomi Malaysia diunjur terus mempamerkan daya tahan meskipun konflik di Asia Barat masih berterusan. Menurut Gubernur Bank Negara Malaysia, Dato' Sri Abdul Rashid Ghaffur, petunjuk berfrekuensi tinggi menunjukkan aktiviti ekonomi mencatat sedikit penyederhanaan pada suku kedua 2026. Beliau yakin ekonomi negara akan kekal berkembang dengan pertumbuhan bagi keseluruhan tahun ini dijangka menyederhana dan berada dalam lingkungan unjuran 4 hingga 5%. Jelas beliau, keyakinan dan terhadap unjuran itu disokong oleh beberapa faktor termasuk keadaan bekalan global yang lebih stabil apabila syarikat menyesuaikan operasi melalui kepelbagaian rantaian bekalan dan sumber alternatif. Dalam pada itu, kadar pengangguran Malaysia kekal pada 3% pada Mei 2026 mencerminkan pasaran buruh yang terus stabil meskipun ekonomi global masih berdepan ketidaktentuan. Menurut Jabatan Peranggaan Malaysia, lebih 500,000 penganggur direkodkan pada Mei, manakala pertumbuhan ekonomi domestik yang berdaya tahan terus menyokong peningkatan peluang pekerjaan. Jumlah tenaga buruh meningkat 0.1% kepada 17.34 juta orang berbanding 17.33 juta pada April, manakala kadar penyertaan tenaga buruh kekal pada 70.9%.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
2: Jurulatih Belgium Rudi Garcia percaya pasukannya mampu mencipta kejutan ketika berdepan Spanyol pada aksi suku akhir Piala Dunia 2026 awal pagi esok. Beliau mengulas jangka skuad The Red Devils menjadi pasukan yang akan tersingkir. Meskipun mengakui selesa dengan status pasukannya sebagai bukan pilihan, Garcia menegaskan Belgium antara pasukan paling produktif di Piala Dunia selepas merekodkan 13 gol. Penyerang veteran Belgium Romelu Lukaku terpercaya pasukannya memiliki kualiti untuk mencabar La Roja. Sementara itu, Sepanyol percaya berada di landasan untuk bertembung dengan Perancis di separuh akhir sekiranya mereka berjaya menewaskan Belgium. Seandainya menang, La Roja akan beraksi dalam peluang dinanti-nantikan yang disifatkan sebagai aksi akhir sebelum akhir. Pemain sayap Barcelona, Lamine Yamal yang bakal menyambut ulang tahun kelahiran ke-19 minggu depan kekal menjadi tonggak utama serangan Sepanyol. Jurulatih pasukan Luis de la Fuente berkata, Yamal belum benar-benar menampilkan aksi terbaik pada kejohanan kali ini. Dalam pada itu, jurulatih Didier Deschamps berkata pencapaian terbaru Perancis di Piala Dunia dibina berasaskan lebih daripada sekadar kecemerlangan individu sambil memuji pengalaman, perpaduan dan keupayaan pasukannya untuk mengendalikan tekanan selepas Les Bleus mara ke separuh akhir buat kali ketiga berturut-turut dengan kemenangan 2-0 ke atas Maghribi. Gol daripada Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele melanjutkan rekod luar biasa mereka untuk mara ke kelompok empat terakhir pada setiap setiap bel dunia sejak 2018.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
2: Berita seterusnya, angka kematian dalam kejadian tanah runtuh di Pulau Mindanao Selatan Filipina meningkat kepada sekurang-kurangnya 15 orang. Pengarah Pertahanan Awam Wilayah Serangjani Rodrigo Sosmina berkata 10 lagi mayat ditemukan tertimbus dalam tragedi yang berlaku susulan hujan lebat yang dibawa Taufan Bavi. Terdahulu sekurang-kurangnya 5 orang disahkan maut, manakala 6 dilaporkan hilang dalam kejadian tanah runtuh berasingan di pulau berkenaan. Di Taiwan, ribuan penduduk dipindahkan ketika taufan itu semakin menghampiri kawasan di utara dan timur. Bandar pelabuhan Keelung dijangka menerima impak paling teruk. Dengan radius angin kencang sejauh 380 km, Bavi dijangka menjadi taufan terbesar melanda Taiwan dalam tempoh lebih 30 tahun. Banyak sekolah dan premis perniagaan termasuk di ibu negara Taipei ditutup hari ini. Manakala ratusan penerbangan domestik dan antarabangsa dibatalkan. Lebih 20,000 anggota tentera bersama jentera dan peralatan bersiap siaga menghadapi sebarang kecemasan. Selepas melepasi utara Taiwan, Taufan Bavi dijangka melanda timur China hujung minggu ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPR jangka peratusan keluar mengundi cecah 70%. Laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau perkukuh hubungan dua negara. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat anda di mana jua berada. Di ruangan hemoh-hemoh kita enjoy kapal sempoi. Masih lagi bersama dengan Bella di Perlis FM ini. Masuk jam yang keempat, pastinya lah tak lain tak bukan kita nak isi waktu yang berbaki ini dengan santapan rohani, perkongsian ilmu, peringatan buat diri kita semua. Pastikan anda sambil-sambil rehatkan badan. Jangan lupa untuk mendengarkan slot agama yang dibawakan oleh Perlis FM. Ringan tapi bermakna, mudah difahami, dekat di hati. Baiklah saudara muslimi muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita ikuti rancangan yang disiarkan sebentar lagi.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة

0: sekalian. Pertama sekali, marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul di Masjid Al-Munawwarah pada malam ini, yang mana pada malam ini kita adakan majlis ilmu ataupun forum lah yang bertajuk Akhir Zaman Bersediakah Kita. Jadi untuk forum pada malam ini merupakan forum Ihya Masjid Semarak Dakwah yang merupakan anjuran Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis, yang mana forum ini kita adakan setiap minggu pada hari Rabu, dan pada malam ini merupakan kita adakan forum di Masjid Al-Munawwarah Sungai Bugis. Alhamdulillah, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada AJK kerana sudi menerima kedatangan kami pada malam ini. Sebelum kita mulakan forum pada malam ini, saya ingin juga merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kepada AJK Masjid Al-Munawwarah kerana menyediakan pentas forum untuk kita pada malam ini. Buat pertama kali sepanjang saya berforum, pentas ni merupakan pentas yang paling cantik lah, dan dihiasi dengan bunga apa, daun-daun, bunga-bunga dan juga pokok kiri dan kanan. Pertama kali saya berforum, inilah kali pertama kita disediakan dengan pentas yang cantik sebegini. Jadi saya mengucapkan terima kasihlah banyak-banyak kepada Ahli Tuan Kuasa yang telah bagi effort yang terbaik untuk kita forum pada malam ini. Sebelum kita mulakan forum pada malam ini, saya ingin juga memperkenalkan sekali lagi dua orang panel yang terkenal lah, yang sangat dikenali lah, iaitu yang pertama adalah Al-Fadhil Ustaz Abdul Muhaimin di Muhammad Rapinggi, merupakan pegawai isnad di Jabatan Mufti Negeri Perlis, dan panel yang kedua iaitu Ustaz Muhammad Syauqi, merupakan pensyarah di Universiti Tuanku Syed Sirajuddin Dapur Uni Siraj. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, bila mana kita tengok tajuk forum kita, iaitu bila sebut akhir zaman, ramai yang di antara kita terus kita terbayanglah berkaitan dengan kiamat, dajjal, fitnah, kemusnahan dan segala perkara yang Allah janjikan di dalam Al-Quran. Tapi persoalannya, kita ni bersedia ataupun tidak? Itu yang kita nak kupas pada malam ini. Dan insyaAllah pada malam ini kita akan dengarlah pandangan ataupun nasihat daripada dua orang panel kita. Jadi tanpa menengahkan masa, saya ingin mengajukan soalan yang pertama kepada Ustaz Abdul Muhaimin, iaitu apa itu akhir zaman? Soalan dia, apa itu akhir zaman? Falatafaddal mashkura.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, pertama sekali kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa kita punya kesempatan yang kita dapat pada malam ini untuk sama-sama berhimpun di masjid ini. Sejujurnya ini adalah kali pertama saya sampai Masjid Munawwarah Sungai Bugis. Suasana yang Masya Allah tenang kan, suasana yang tenang dan juga pemandangan yang cantik. Saya ingat tak banyak tempat yang pemandangan yang macam inilah, walaupun di Perlis ini mungkin banyak, tapi itu adalah satu apa kita panggil satu nikmat, duduk di kampung, duduk di dalam keadaan-keadaan yang tenang kan. Orang yang duduk di bandar, dia akan mencari kampung, dia teringin, dia teringat ke kampung. Sebab saya pernah duduk di bandar kan. Orang yang duduk di kampung, dia teringin pula kepada pembangunan kan. Itulah manusia kan, dia tak puas hati, dia tak puas atas apa yang kita ada. Tuan-tuan, Ustaz Syafie Akhyar tanya kepada saya, apa itu hari kiamat? Apa itu akhir zaman? Akhir zaman itu yang kita selalu takut-takutkan, yang kita selalu berbicara, kita ni berada di akhir zaman, akhir zaman, akhir zaman itu apa? Ya, itu soalannya. Jadi secara umumnya tuan-tuan, yang pertama sekali kita kena tahu bahawa akhir zaman yang selalu kita fahami sebagai hari kiamat kan. Secara umumnya bilalah orang ditanyakan kepada kita, akhir zaman itu apa? Apa yang kita terbayang? Yang terbayang adalah hari kiamat.

0: secara umum kita seorang Muslim kita terbayangkan perkara itu. Pada satu sudut betul, tetapi sudut yang kedua yang mungkin sering kita lupa, sering kita leka ataupun mungkin kita tak tahu pada asalnya, iaitu juga akhir zaman ini merujuk kepada kehidupan kita di atas muka bumi ini sampailah kita mati. Akhir zaman ini adalah tempoh secara definisinya lah, secara takrifannya, akhir zaman ini adalah tempoh yang kita ada di atas muka bumi. Sekejap ke lama? Tak lama, tuan. Tak lama. Kalau tak percaya, tanyalah pakcik-pakcik yang umur 70, umur 80 kan. Tanya mereka. Mereka boleh recall balik pengalaman zaman budak dulu, zaman mereka kecil-kecil dulu. Menunjukkan bahawa detik-detik kehidupan kita ni tak lama. Kita saja yang rasa lama, tapi sebenarnya tak lama. Sedap tak sedap, umur kita dah pun mencapai 40-50 tahun. Sedap tak sedap, umur kita telah pun mencapai 60-70 tahun. Nabi SAW menyebutkan bahawa umur umat ni lebih kurang 60 tahun. Baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Lebih daripada itu kita panggil sebagai extra time. Kalau main bola itu dia ada extra time. Yang menjadikan kita sebenarnya perlu mempersiapkan diri. Apa sepatutnya yang kita kena lakukan dalam usia kehidupan kita. Tuan-tuan, kenapa pada sudut ini, pada takrifan ini, kenapa akhir zaman kita anggap sebagai umur kehidupan kita di atas muka bumi? Sebabnya adalah sebab dalam sebuah hadis, seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna rajulan sa'ala Rasulullah, dalam hadis riwayat Anas. Anna rajulan sa'ala Rasulullah mata taqumus sa'ah. Seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tanya kepada Nabi, mata taqumus sa'ah, bila hari kiamat tu nak berlaku? Tapi Nabi twist jawapan dia. Nabi menjawab satu benda yang lebih penting daripada itu. Nabi sebut, wa indahu ghulamun minal ansar yuqalu lahu Muhammad. Pada waktu itu ada seorang budak daripada kalangan Ansar, namanya Muhammad. Faqala Rasulullah, in ya'ish hadzal ghulam fa'asa an la yudrikahu al-haram hatta taqum as-sa'ah. Kalaulah budak ini hidup membesar menjadi remaja, kalaulah kamu sempat tengok budak ini remaja, pastilah kamu itu sudah mencapai kiamat sa'ah. Maksudnya apa, tuan-tuan? Maksudnya pada satu sudut maknanya adalah kematian. Dalam riwayat yang lain, tuan-tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in ya'ish hadza la yudrikul haram hatta taquma alaikum sa'atukum. Kalaulah budak ini sampai ke umur dewasa, tak sempat dewasa lagi, kamu dah pun menggapai kiamat kamu. Menggapai sa'ah ni dalam bahasa Arab lah, dalam bahasa Melayu kita panggil hari dah mencapai hari penghujung kamu. Jadi kiamat itu perlu difahami dengan dua bentuk. Satu yang kita faham adalah kematian. Ini kematian ni. Sebab itu sebahagian para ulama menyatakan bahawa kematian adalah kiamat kecil. Kematian adalah kiamat kecil. Adapun kiamat yang lebih besar adalah seperti yang kita tahu, iaitulah kehancuran dunia, kehancuran sistem bumi. Itu kiamat yang satu lagi. Tetapi kiamat yang lebih penting. Kedua-duanya penting, tuan-tuan. Kedua-duanya penting. Tetapi yang selalu dilekakan, selalu disalahfahami, bukan salahfahami, selalu diabaikan oleh seorang adalah kematian kita. Kata ni'matani maghbunun inda kathirin minan nas, as-sihhat wal farah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua nikmat yang sering kita lalai, yang sering kita leka. Dua itu apa? Nikmat sihat dan juga nikmat masa lapang. Jadi di samping kita membayangkan akhir zaman itu merujuk kepada hari huru-hara dunia, hari dunia hancur dan sebagainya, kita juga kena menerapkan bahawa akhir zaman itu merujuk kepada umur kita yang sementara. Baik, tuan-tuan. Sebab apa, tuan-tuan? Kita kena get ready. Bukan semata-mata dengan kiamat yang besar itu, yang kehancuran dunia itu. Sebab kalau mungkinlah orang merasakan bahawa kita ni belum tentu kita mencapai umur menjadi kiamat yang besar itu. Betul kan? Kita rasa macam hidup kita ni tenang-tenang lagi. bangkit pagi, matahari terbit ikut timur lagi, tak terbit ikut barat lagi kan. Ha? Kita tengok tanda-tanda kiamat yang besar-besar pun belum keluar. Ada Dajjalnya, Nabi Isa ya kan. Jadi umum-umum kita mengatakan bahawa oi, jauh lagi kiamat besar ni. Tetapi yang sering kita leka adalah kiamat kecil ini. Kiamat kematian kita ini. Jadi tuan-tuan, perkara ini menyebabkan selalu masa kita terbuang begitu saja. Kehidupan kita terbuang begitu saja. Sedangkan tuan-tuan, apabila kita mati, amalan-amalan kita akan dinilai. Tidak? Kehidupan kita adalah waktu ataupun peluang untuk kita beramal. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang kita minta mati. La yatamannayanna ahadukum al-maut li dhurrin asabahu fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini in kanat al-hayah khairul li wa tawaffani in kanat al-wafa khairul li. Apa Nabi sebut? Nabi kata jangan seorang daripada kamu bercita-cita untuk mati. Kalaulah sesuatu itu terdesak sangat, janganlah seorang daripada kamu bercita-cita untuk mati lidurin asabahu, atas suatu kemudaratan yang menimpanya. Kalaulah ada suatu perkara yang mendesak sangat, duk rasa macam hidup ni teruk sangat, tertekan sangat, stres, anxiety dan sebagainya, maka Nabi ajak kita untuk berdoa. Allahumma in kanat al-hayah khairan li, ya Allah, kalaulah kehidupan itu baik untuk aku, fa'ahyini, maka hidupkanlah aku. Wa in kanat al-wafah khairan li, dan kalaulah kewafatan itu lebih baik bagi aku, fatawafani, maka wafatkanlah aku. Kita tengok Nabi SAW melarang kita untuk minta mati. Sebab apa tuan? Sebab seperti yang disebut oleh Al-Imam bin Hajar. Ibn Hajar kata, apa hikmah daripada larangan? Tuan-tuan, kita ni pernah rasa untuk nak mati dah. Silap-silap kadang-kadang tu kita selalu sebut, nak mati dah aku ni, tak lama dah. Menginsafi tu tak apa. Tapi bukanlah bermaksud, ya Allah, dekatkanlah ajal aku dah. Bukan begitu. Ya Allah, datangkanlah Israilmu. Ada apa sebahagian qasidah-qasidah itu saya duduk dengar kan. Dia panggil Israil untuk datang. Cabut nyawa dia. Ya Allah, datangkanlah Israel, datangkanlah utusan untuk cabut nyawa aku, supaya aku berjumpa dengan kekasihmu, yakni Muhammad. Tuan-tuan, kita kata Nabi SAW sendiri melarang kita untuk minta mati. Sebab apa? Sebab hidup itu adalah peluang beramal. Mati itu terputus peluang untuk beramal. Semakin lama kita hidup, semakin banyak peluang yang Allah kurniakan kepada kita untuk beramal soleh, untuk bertaubat, untuk memperbanyakkan taat dengan panjangnya kehidupan kita. Tetapi yang menjadi satu masalah adalah kita tak tahu bila kita nak mati. Bila kita tak tahu bila kita nak mati. Allah sebut dalam Al-Quran, setiap daripada kita itu ada ajal masing-masing. Walikulli ummatin ajal. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Dalam surah Al-A'raf, setiap daripada umat itu ada ajalnya, ada pengakhirannya. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, bila datang ajalnya, لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, maka ajal itu tidak akan terlebih dan tidak akan terawal. Tak lewat, tak awal. Ajal kita ni dah ditetapkan. Cuma bila kita tak tahu. Boleh jadi seorang mati muda, boleh jadi seorang belum nikah lagi, belum berubah tangga lagi, dah meninggal dunia. Ada benda itu kita tengok depan mata kita pun. Kadang-kadang seorang itu meninggal dalam keadaan terkejut. Hari ini kita bersama dengan dia, ada malam itu tengok-tengok tak ada kawan kita. Jadi dengan sebab itu, peluang-peluang kehidupan kita, peluang-peluang hidup kita ini perlu digunakan untuk memperbanyakkan amal soleh, memperbanyakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya apabila kita berhadapan dengan Allah nanti, kita membawa bekalan yang mencukupi. Ada kehidupan kita ini semuanya ada tujuan masing-masing. Kita tujuan di sebalik kita menuntut ilmu banyak adalah untuk kita beramal dengan ilmu tersebut. Tujuan kita dikurniakan hati banyak adalah untuk kita ni tunduk, tidak sombong, ego. Tidak ego. Tujuan daripada kehidupan kita itu adalah untuk kita membuat bekal. Anak menyediakan bekal untuk pergi ke hari esok, hari akhirat nanti. Anak, dengan sebab itu dalam hadis Ibn Umar, satu hari apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pegang bahu Ibn Umar. Kata Rasulullah kepada Ibn Umar, kan, kun fid dunya ka'annaka ghuribin aw 'abir sabilin. Jadilah hidup kamu di atas muka bumi itu seperti mana kamu itu orang asing. Apa maksud orang asing, tuan-tuan? Orang asing ni maksudnya kita ni sentiasa berawasan, berwaspada, ataupun abir sabil, ataupun seperti kita ini bermusafir, yakni mencari satu apa, satu perakhiran yang akhir. Kita ada fokus kita. Jadi kehidupan di sebalik kehidupan kita itu adalah penghujungnya adalah akhirat. Itu maksudnya. Jadi Ibn Umar bila dengar pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, Ibn Umar pun sebut, "Idza amsayta fala tantazir sabah." Kalau kamu berada pada waktu petang, jangan tunggu waktu pagi esok. "Wa idza asbahta fala tantaziril masa." Kalau kamu berada waktu pagi, jangan tunggu petang. Ha? "Wa khuz lisihhatika wa khuz sihhatika limaradik wa lihayatika limautik." Gunakan peluang waktu sihat kamu untuk waktu sakit kamu, dan juga gunakan peluang waktu kita hidup itu adalah untuk waktu mati kamu. Itu adalah satu sudut pandang berkenaan dengan kiamat yang selalu kita abaikan, yang selalu kita lekakan. Itu yang pertama lah. Yang kedua, makna akhir zaman yang kedua adalah makna yang lebih, yang umum, yang mungkin tidak perlu saya perincikan lebih, iaitulah maknanya adalah hari kiamat betul, ya, hari kiamat yang dirakamkan dalam Al-Quran, dalam banyak surah. Allah sendiri menamakan salah satu surah dalam Al-Quran dengan makna surah Al-Qiyamah, salah satunya, kan. Ada beberapa surah lagi yang maknanya sama dengan makna kiamat. Al-Zalzalah umumnya. Al-Zalzalah tu keguncangan. Al-Qari'ah, sesuatu yang menggemparkan. Itu semua adalah merujukkan kepada kiamat yang besar yang menunjukkan kepada kehancuran muka bumi. Kedua-dua ni sama, tuan-tuan, daripada sudut apa, ada sudut yang samanya. Apa sudut samanya? Kedua-dua ni kita tak tahu bila. Mati kita pun tak tahu bila, kiamat pun kita tak tahu bila. Jadi saya ingat menjawab soalan yang diajukan oleh moderator kita, apakah yang dimaksudkan dengan akhir zaman? Yang pertama sekali kita sebutkan tadi, akhir zaman itu merujukkan kepada hayat kita, tempoh usia kita di atas muka bumi. Yang kedua adalah tempoh bumi itu sendiri sebelum menghadapi satu waktu yang kita panggil sebagai hari kiamat, hari kehancuran bumi ini. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Jadi saya serahkan balik kepada moderator.
1: Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhaimin atas penerangan kepada kita sebentar tadi berkaitan dengan makna apa itu akhir zaman. Untuk soalan yang kedua, saya ingin mengajukan kepada Ustaz Syauqi, iaitu kita minta tolong Ustaz terangkan kepada kita ataupun kongsikan kepada kita beberapa tanda akhir zaman yang telah pun berlaku di sekeliling kita pada hari ini. Falatafadhal mashkura.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan jazakallah khairan kepada moderator dan juga panel pertama kita, Ustaz Muhaimin. Sebenarnya saya pun beritahu pada Ustaz Syafi lah, sebenarnya saya ni layak di moderator kot rasanya, di bahagian moderator yang betul-betul berpengalaman memang Ustaz Muhaimin kita dan Ustaz Syafi kita lah dalam dunia forum ni. Saya macam mana tuan-tuan tahulah, pensyarah ni kita duduk dengan pelajar, duduk ceramah dengan pelajar ni, pelajar dengar je lah kan. Tapi pengalaman kita duduk di masjid dan sebagainya ni saya masih kurang lah. Sebab tu tak pelik Ustaz Muhaimin kata kenal 10 tahun tapi sepentah baru kali pertama. Jadi tuan-tuan pun mungkin kalau tengok gambar saya tu mungkin sebahagian orang kata ni duk perleh no? Dia no? Orang tak tahu kata memang ada kat perleh. Tapi itulah sebab saya pun, tapi sebab seperti mana kita ni kalau ada peluang, dan ini pun saya ingatkan kepada tuan-tuan, kita ni kalau nak kira, kadang-kadang kita rasa kita ni tak layak untuk nak sampai kan, dan sampai bila-bila pun kita akan rasa tak layak. Cuma tanggungjawab kita itu lebih banyak untuk kita menjadi salah satu daripada, kalau sahabat-sahabat dulu mereka nak jadi satu panah daripada panah-panah Islam, Maksudnya kita nak jadi penyumbang kepada Islam. Tak kira lah, kalau kita ada ruang orang bagi kepada kita, kita kena ambil dan kita cuba untuk gunakan untuk manfaat, bagi manfaat kepada Islam. Itu tujuan kita. Alhamdulillah ala kulli hal akhirnya berada di sini lah. Tapi tengok pentas dengan apa dia punya meja cantik, kita pun tak apa, betul lah tu, terima tu, memang sesuai lah semangat untuk kita berforum tu. Baik, balik kepada soalan yang ditanyakan, iaitu boleh tak kongsikan tanda-tanda akhir zaman yang telah pun berlaku. Jadi ni soalan yang agak berat juga, soalan tentang akhir zaman ni. Dengan pertamanya definisi akhir zaman macam yang Ustaz Muhaimin kita sebut tadi, dia ada banyak maksud. Jadi kita nak pergi kepada makna apa ni? Tapi tak apalah, supaya kita kekalkan, kita ambil salah satu daripada maksud yang disebutkan tadi, iaitu tanda-tanda akhir zaman yang dimasukkan adalah tanda-tanda yang hari kiamat yang kita faham dengan makna kiamat sughra ataupun kiamat kubra lah, ataupun kiamat yang besar. Turunnya Dajjal dan sebagainya, ataupun datangnya Dajjal, keluarnya Dajjal dan sebagainya. Baik. Jadi persoalan yang pertama, tanda-tanda akhir zaman ini yang telah berlaku, soalan dia. Yang telah berlaku ni, setakat ni yang telah berlaku hanyalah tanda-tanda kecil lah. Tanda-tanda kecil. Setakat ni tanda-tanda besar belum berlaku lagi kot, no? Ustaz Muhammad kata. Walaupun sebahagian orang kata dah ada Imam Mahdi dan sebagainya. Kena check balik lah tu, kan? Setakat ni banyak lah dakwaan-dakwaan yang kata Imam Mahdi muncul, dia pun percaya Imam Mahdi sekian dan sebagainya. So itu setakat ni tidak dapat dibuktikan dengan fakta yang benar bahawasanya itu benar-benar Imam Mahdi. Baik, jadi kita sekarang ni kita tak mau bincang. Yang lebih baik untuk kita bincang adalah persediaan kita sebenarnya. Baik, tak apa. Jadi dalam banyak-banyak tanda-tanda akhir zaman yang kita boleh bincangkan hari ini, yang telah berlaku adalah tanda-tanda yang kecil lah, tanda-tanda yang kecil yang disebut dalam bahasa Arab sebagai asyratu sa'atis sughra, di antara tanda-tanda kiamat yang kecil. Baik, dalam hadis Nabi menceritakan lebih daripada 1000 tanda-tanda kiamat kecil ni. Kita pun berapa minit Ustaz? 15 minit lah. Boleh 1000 tanda kiamat? Memang tak boleh lah. Jadi itu pun setelah ditapis tu, maksudnya riwayat-riwayat yang, kalau nak kira riwayat-riwayat yang tak sahih, yang itu lagi banyak lah kisah-kisah tentang tanda-tanda kiamat yang kecil. Jadi kita cuba ambil, dan saya cuba buat pemilihan beberapa, saya ambil 4 lah insyaAllah. Kita cuba untuk sampaikan dalam masa 15 minit ni 4 tanda yang berdasarkan ada orang kata kesesuaian untuk kita lihat dan untuk kita muhasabahkan, supaya kita tidak termasuk di kalangan golongan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab memang benda ni berlaku, Nabi kata akan berlaku secara berleluasa, tapi Nabi tak bagi tahu kata semua orang buat macam tu. Nabi kata akan ada golongan yang dia menjadi ghuraba, macam yang Ustaz Muhaimin sebut tadi, jadilah kamu gharib, jadilah kamu orang yang asing. Sebab Islam itu dulu asing zaman Nabi, dan Nabi kata wasaya'udu ghariban, dia akan jadi asing juga. Maksud asing tu maksudnya di akhir zaman nanti fitnah berluasa ni, yang kita nak ceritakan ni, fitnah berluasa. Jadi waktu tu orang Islam dia hanya seperti buih-buih. Jadi tak apa, kita pergi dulu yang pertama. Yang pertama yang Nabi sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, yang disahihkan oleh Syekh Shu'aib Arnaud rahimahullah, dia meninggal. Dia menyebutkan bahawasanya ada satu hadis yang saya yakin tuan-tuan pun biasa dengar, tentang Nabi bagi tahu di akhir zaman nanti musuh-musuh akan mengelilingi kamu seperti mana orang yang kelaparan berkeliling makanan. Maksudnya orang keliling makanan bila lapar. Kita kalau lapar, ada satu makanan, kita ada 10 orang. Berebut dah. Berebut dah. Kita pakat lapar ni. Kan? Betul-betul lapar, bukan yang lapar sikit-sikit. Kalau lapar sikit-sikit boleh kontrol macho lagi. Silakan. Tapi kalau betul-betul lapar, kita akan berhimpun dan makan, sebab itu makanan yang ada untuk hilangkan kelaparan kita. Dan Nabi bagi tahu begitu di akhir zaman nanti umat Islam akan dikelilingi oleh musuh macam tu situasinya. Dan sahabat bertanya, ya Rasulullah, awam min qillatin nahnu yawma izin, sebab kami sikit ke pada hari tu? Awak macam ramai sangat duk keliling kami, macam kami ni jadi
3: seolah-olah macam di orang kata jadi kambing hitam ataupun macam orang yang di aim oleh semua orang, musuh-musuh ni ramai sangat duk aim kita ni, sebab kami sikit ke sampai boleh orang nak bully kami ni, seolah gitu. Tak, Rasulullah kata la bal antum yauma idzin kathir, bahkan kamu pada hari itu ramai, cuma ramai kamu walakinnakum ghusaun ka ghusais sayl, tapi kamu ramai seperti mana buih di lautan. Baik, jadi di situlah Nabi bagi tahu orang Islam di akhir zaman nanti ramai, tetapi ramainya hanya seperti buih-buih di lautan. Dan sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, kenapa macam tu? Kita ramai, tapi kenapa musuh boleh bully kita? Kerana pada waktu itu kebanyakan umat Islam telah dicabut daripada mereka perasaan, ataupun telah dicabut daripada musuh perasaan takut kepada umat Islam, dan juga dicabut daripada umat Islam perasaan, ataupun dilemparkan kepada mereka perasaan wahan, ataupun satu sifat yang disebut sebagai wahan, al-wahmu, iaitu cinta dunia dan takut mati. Jadi ini dua ciri yang Nabi sebut di akhir zaman, sebelum berlakunya kiamat, orang Islam ramai, dan orang Islam yang ramai kebanyakannya ada dua sifat ini, iaitu cintakan dunia dan takutkan mati. Jadi ini yang Nabi bagi tahu ramai. Okey, Nabi bagi tahu ramai ni, apa yang kita boleh buat untuk kita muhasabah? Kita ni nak jadi yang kategori yang ramai, yang buih-buih di lautan, ataupun kita tak termasuk, nak jadi golongan yang Nabi sebut sebagai golongan yang sedikit, yang berbeza dengan majoriti umat Islam, dan mereka tidak mempunyai sifat-sifat yang disebut tadi, yang pertama iaitu cinta dunia dan takut mati. Baik, itu kita muhasabah kita. Macam mana kita dalam kehidupan kita? Kita ni cintakan dunia ni, kita jadikan dunia ni tujuan kita, ataupun kita, dunia ini hanya wasilah kita untuk mengejar akhirat kita? Itu kita muhasabah balik. Kita tengok balik apa yang berlaku pada diri kita. Itu untuk kita muhasabahkanlah. Setiap kali Allah beri kepada kita nikmat, alhamdulillah. Macam-macam orang ada yang Allah bagi nikmat lebih sikit. Tapi pastikan nikmat yang Allah bagi kepada kita, kekayaan dan sebagainya, bukan menambahkan kecintaan kita kepada harta kita itu. Tapi jadikan dia sebagai peluang yang Allah SWT berikan kepada kita untuk kita mengejar pahala yang lebih dengan kita banyak menolong saudara-saudara kita. Contohnya apa yang berlaku di Palestin sekarang, tuan-tuan pun tahu. Sekarang ni sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Palestin, mereka nak dapatkan makanan itu sangat susah, air. Bahkan yang meninggal kerana keraparan tu ramai. Apa yang kita boleh buat? Sumbang, bantu saudara-saudara kita, sebarkan kefahaman kepada dia, sebab dia bermula daripada individu. Sebab kita nak ubah, kita kata aku ni siapalah sangat, kerajaan lah patutnya ubah. Dah. Sebab benda ni dia main daripada kefahaman individu tu. Barulah dia akan pergi ke keluarga, pergi ke masyarakat, pergi ke negara. Dia mula daripada individu. Sebab tu kita kena perbaiki dan usaha untuk perbaiki diri kita, kefahaman kita terhadap kehidupan kita sebagai seorang Muslim ni, apa yang patut kita buat. Jangan jadikan dunia ni sebagai tujuan kita. So itu yang pertama. Yang kedua, ataupun kita terus dua sajalah kot, nah? Sebab kita pun tak ada masa. Yang penting untuk disebut juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman nanti, ini yang perlu kita muhasabah bersama, iaitu Nabi kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat, dan ini tanda-tanda kiamat kecil yang telah berlaku pada zaman sekarang, iaitu wa yafshuz zina. Dia panjang, tapi salah satunya adalah tersebarnya zina, tersebarnya orang kata budaya-budaya yang tak baik di antara manusia ini. Dan ini jelas kita kata dalam keadaan zaman sekarang ni. Cuba kita tengok. Zaman dulu mungkin kita tak ada yang kita sekarang ni. Zaman yang sini-sini sikit mungkin Facebook. Zaman sekarang ni macam-macam. Instagram, TikTok. Itu kira yang kita nampak teruk dah. Itu kira di kalangan anak muda tu kira tak ada apa. Okey tu, joget-joget. Dia rasa okey lagi. Sebab yang lebih teruk bagi dia, ada lagi. Yang lagi teruk. Tapi itulah dunia semakin, Nabi kata akan berlaku begitu. Normalisasi benda tu. Sebab tu kita kena sedar bahayanya fitnah ini. Dan pada zaman yang Nabi kata, benda ni akan tersebar. Tapi kamu nak jadi yang seperti buih-buih yang bersama yang ramai-ramai, ataupun kamu nak jadi orang asing yang sentiasa sedar dan tahu apa yang berlaku dalam dunia akhir zaman, dan kita tidak terikut dengan apa yang berlaku dalam dunia sekarang ini. Tapi ini antara benda yang Nabi SAW sebutkan, di antara tanda-tandanya adalah dalam masalah berkaitan dengan zina, berkaitan dengan pakaian-pakaian. Dalam hadis yang lain Nabi SAW sebutkan pakaian-pakaian wanita contohnya di akhir zaman. Ni mereka pakai, orang Islam ni, cerita pasal orang Islam, pakai pakaian. Tapi kasiyatun ariyat, mereka pakai pakaian tapi sebenarnya mereka telanjang, seolah gitu. Kenapa Nabi sebut begitu? Sebab pakaian mereka tidak menutup tubuh mereka dengan betul. Dan ini berlaku, Nabi kata benda ini berlaku di akhir zaman. Dan kita nak jadi yang golongan yang Nabi sebutkan, ataupun kita nak jadi golongan yang bertahan dalam kondisi mungkin kita kata, oh ni orang tak fashion lah ni, jenis pakaian jenis old school, pakaian macam orang Arab. Kita orang Melayu apa? Ada pakaian kita apa? So kadang-kadang fitnah-fitnah ni tersebar. Dan kita pun tak kata mesti pakai pakaian Arab tu. Contohnya mesti abaya dan sebagainya, tak. Tapi menutup aurat, pakaian yang longgar, tidak menampakkan bentuk tubuh. Itu penting sebab Nabi SAW sebut di akhir zaman, budaya tu akan jadi biasa. Cuma kita nak jadi yang macam mana? Nak jadi yang ramai-ramai tadi? Yang khusyuk dengan ramai-ramai walaupun nama Islam? Sebab Nabi cerita memang orang Islam ni. Kita tak cerita orang kafir. Orang kafir memang dah terkeluar daripada perbincangan kita. Kita nak jadi yang macam mana? Ha, jadi itulah di antara yang Nabi SAW sebutkan tentang apa yang berlaku di akhir zaman, yang kita kena sama-sama kita tahu benda ni, bukan untuk kita tahu saja, tapi untuk kita elakkan. Ringkasnya, untuk kita elakkan daripada benda itu berlaku dalam kalangan kita. Yang mampu kita kawal, kita kawal. Adik, anak kita, cucu kita, kalau yang muda-muda ni, mungkin adik kita, abang kita, kalau buat benda-benda yang kita sebutkan tadi, di antara yang Nabi sebut, di antara fitnah-fitnah yang berlaku di akhir zaman, kita jangan termasuk di kalangan golongan itu. Kita jadilah golongan yang ghuraba, yang asing. Tapi ghuraba yang betul lah, bukan ghuraba yang jadi tak betul pula. Ghuraba ni maksudnya asing, asing yang betul, asing yang duduk dalam panduan Al-Quran dan Sunnah itu. Bukan kita jadi asing, jadi kita pula geng jadi tak betul. Ha? Naik kat atas gunung dan sebagainya, bukan itu ghuraba yang kita masukkan. Ghuraba yang pegang dengan Quran dan Sunnah dikala orang lain dah mula jauh dan terhanyut sedikit demi sedikit. Wallahualam, itulah mungkin sikit sebanyak tentang apa yang disebut dalam hadis Nabi SAW tentang apa yang berlaku, tentang tanda-tanda akhir zaman yang telah berlaku sekarang. Wallahualam. Saya serah daripada moderator.
4: Baiklah, saudara muslimi muslimat yang dirahmati Allah sekalian, telah pun kita ikuti sama-sama rancangan agama yang disiarkan buat anda hanya di Perlis FM, jam yang keempat di ruangan Hemoi-Hemoi Kita Enjoy Kapo Sempoi. Moga kita dapat iktibar dan juga panduan bersama. Mudah-mudahan anda dapatlah ikuti rancangan agama setiap petang yang disiarkan oleh Perlis FM buat kita semua. Dan terus setia temankan Perlis FM di mana jua anda berada.

Masih lagi berteman Kak Bella di ruangan Hemoy-Hemoy kita enjoy Kapo Sempoy. Dah pun menghampiri ke waktu hujung Hemoy-Hemoy edisi hari ini. Moga bermanfaat dan dapat anda ambil maklum bersama perkongsian daripada kami untuk anda. Pastinya di Perlis FM serasi denganku. Moga apa yang Bella kongsikan untuk edisi hari ini dapat sampai ke hati anda. Wow, gitu ya. Dan terus setiap pertemankan Perlis FM, rehat-rehatkan fikiran dan lapangkan dada anda untuk kita terus setia menantikan pelbagai lagi perkongsian menarik untuk anda hanya di Perlis FM serasi denganku.

0: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada, kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipi. Zain Nakal. Dan Aisha Retno. Dalam Z Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. Z Nation 2026, The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.
1: Bersama saya Coach Aizal, Coach Kesihatan Anda. Okey, untuk World Cup kali ni pilihan hati saya ialah Perancis. Pada saya, diorang ni antara pasukan yang konsisten dan kuat lah. Jadi saya rasa diorang ada peluang untuk angkat trofi tahun ni.
2: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat semua pendengar setia Plays FM yang bersama di 102.9 MHz dan juga dalam talian di RTM Click. Alhamdulillah bagi pertemuan kita di penghulu segala hari ini. Hari yang penuh barakahnya, hari Jumaat bersama dengan 10 Julai 2026, 24 Muharram 1448 Hijrah. Saya Sami Syafiq bersama dengan anda 6 jam daripada pukul 6 ni sampai pukul 12 tengah malam satgi, no? InsyaAllah saya akan terus hiburkan anda, akan terus sampaikan info-info, maklumat-maklumat yang mana kita boleh kongsikan dari semasa ke semasa. Jadi terima kasih banyak-banyak buat semualah yang sudi bersama, tak kira di mana jua anda berada. Dan kita harapkan segala urusan kita, apa yang kita nak rancang, apa yang kita nak lakukan, apa yang kita tengah duk buat pun sekarang ni, semoganya semua baik-baik saja dan semuanya berjalan dengan lancar lah. Jadi terima kasih juga buat rakan tugas yang dah bersama dengan anda untuk ruangan Hemoy daripada pukul 2 sampai pukul 6. Dan nampaknya bagi uji bakat bintang kecil Perlis FM 2026 dah pun melabuhkan tirainya, baru saja selesai ni. Kita dalam kesempatan tu nak kongsi-kongsilah buat kawan-kawan yang mungkin dah pulang tadi, ada yang main singgah, main tengok-tengok juga. Semoga perjalanan anda baik-baik sajalah, yang mana yang dah nak balik tu, no? Hati-hati selalu, happy-happy selalu juga. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang sudi bersama lah, yang sudi memeriahkan lagi uji bakat Bintang Kecil Polis FM 2026 yang diadakan hari ini daripada pagi sampailah ini baru habis ni. Jadi jom kita terus buka tirai jam yang pertama. Jangan duduk di mana-mana, insyaAllah banyak perkongsian yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa. Terus layan terus setiap Plays FM, serasi denganku.

102.9 MHz Blaze FM Serasi dengan ku. Jadi Pak Aizat membawa kita ke pukul 6:16 petang, jam yang pertama ruangan cerita memperoleh 6:12 pertemuan kita hari ini. Jadi terima kasih buat semua yang terus setia, tak kira di mana jualah anda berada kan. Pastinya saya akan terus teman sampai pukul 12:30 malam, yang mana anda boleh dengarkan Blaze FM ni di frekuensi 102.9 dan juga dalam talian di RTM Click. Jadi terima kasih banyak-banyak buat semua yang menjayakanlah orang kata uji bakat di bintang kecil Police FM 2026 ni, daripada segi penerbitannya, daripada segi penglibatannya. Dan juga terima kasih juga buat kawan-kawan semua yang duk meniaga di kawasan-kawasan sekitar ni kan. Dan tak terlupa juga lah buat adik-adik dan juga ibu bapa yang hadir pada hari ini, yang memberi semangat kepada anak-anak kan. Buat adik-adik tu pun macam-macam ragamnya. Tengok muka tu macam pemalu, tapi bila dia menyanyi tu, kita pun sampai terkejut tau. Jadi itulah orang kata, kadang-kadang bakat orang ni lain-lain kan. Jadi yang mana yang mai hari ni, bakat mereka dalam bidang nyanyian ni. Jadi insyaAllah kita harapkan ada sinarnya, ada rezeki lah buat adik-adik yang mana hadir pada uji bakat pada hari ini dan terpilihlah untuk ke peringkat seterusnya, okay? InsyaAllah nanti kita akan terus sampaikanlah dari masa ke masa berkenaan dengan siapa yang berjaya dan siapa yang ke peringkat seterusnya. Apa semua tu nanti insyaAllah kita akan terus kongsikan, okay? Jadi apapun, hati-hati selalu. Yang mana yang tengah nak memandu tu, semoga selamat tiba ke destinasi. Tak kira lah ke mana jua yang anda ingin tujukan. Ada yang baru balik kerja, ada yang baru nak pergi kerja, ada yang saja-saja pergi jalan-jalan pun ada kan. Kemana pun anda pergi, kita harapkan dapat memandu secara berhemah. Hati-hati selalu dan semoga baik-baik sajalah urusan buat anda semua, okay? Jadi macam biasa untuk jam yang pertama ni, kita nak terus ke ruangan lagu-lagu kenangan yang kita pun dah susun bagi pertemuan kita hari Jumaat hari ini, 10 Julai 2026. Tapi terima kasih juga sebelum tu kita nak ucapkan buat kawan-kawan yang dah bersama dalam ruangan WhatsApp tadi. Kak Rohani katanya, assalamualaikum, selamat petang Syed, selamat bertugas. Kak Ani dan Kak Rasma nak pergi tengok pertandingan bintang kecil. Dah pergi tengok katanya pagi tadi, terbaik katanya. Terima kasih banyak-banyak. Waalaikumsalam buat Kak Rohani. Terima kasih sebab sudi bersama. Dan ni daripada Kak Wah pula katanya, assalamualaikum, selamat petang Syed. Ni daripada Kak Wah ni lah, ni duk dengar Pakulai FM sambil-sambil duk buka pucuk palah. Sagi nak buat ketupat pula katanya, nak makan esok dengan anak menantu semua yang baru balik apa semua kan. Macam-macam dia kata buat. Risakan Kak Wah kalau ada lebih main hantar sama no. Baik, apa pun terima kasih buat Kak Wah, terima kasih buat Kak Rohani sudi bersama dalam ruangan WhatsApp. Jadi jom kita tanpa membuang masa lagi nak terus buka tirai pilihan lagu-lagu kenangan bagi pertemuan kita hari ini. Ini dia Delight Tak Mungkin, pastinya terbaik buat anda di Police FM Serasi denganku.

Pilihan lagu-lagu kenangan terbaik menantikan anda di 102.9 MHz. Setiap hari pada jam 6.30 petang, pastinya yang terbaik buat anda di Place FM, Serasi.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni tak? Nak habak mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
1: Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya. Elakkan dehidrasi. Sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.
2: Nah, ni ramai yang suka OOTD kan? Banyak kan tempat healing kat sini. Tapi bila kita tangkap gambar tu, tak cantik lah kan kalau ada sampah. Rosaklah gambar pun nanti. Macam mana nak FIP? Kita ni tak malu nak buang sampah, tapi malu nak kutip sampah. Saya Madam Nani, aktivis Alam Sekitar Perlis.

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana ni? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear. Aku tak kalih dah.

0: 102.9 MHz. Cerita Mempelai 6.12 dah pun jam yang kedua bagi pertemuan kita hari ini. Jadi terima kasih buat semualah, tak kira di mana jua anda berada, yang setia bersama dengan Perlis FM. Jadi untuk makluman kita bersama, tepat jam 7.40 malam, sebentar saja lagi akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis. Jadi insyaAllah kita akan sama-sama nantikan azan, dan dalam kesempatan tu selamat menunaikan solat fardu maghrib buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Lepas tu kita akan terus ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran buat pertemuan kita hari ini. Dan apapun, sebelum kita nak meneruskan lagi pertemuan kita pada hari ini, buat kawan-kawan yang mungkin ada nak hantarkan kiriman ucapan anda, boleh terus teman dalam ruangan WhatsApp Perlis FM 0174541688. Baik, Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ni marilah kita sama-sama ikuti program Tadabur Al-Quran bagi pertemuan kita hari ini. Jom sama-sama kita ikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini, dan mudah-mudahan pada pagi ini kita mulakan dengan kita membaca Al-Quran dan kita mentadabur Al-Quran, dan mudah-mudahan pada hari ini kita mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung bacaan Al-Quran kita pada ayat 47 hingga ayat 49 surah Al-Baqarah juzuk yang pertama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجد

أبناءكم يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat 47, Ya Bani Israel. Allah berfirman, wahai Bani Israel. Bani, dalam kuliah yang lalu kita menyebut Bani daripada perkataan Ibnun, iaitu anak. Maksudnya Allah nak menyatakan di sini ataupun Allah menyeru, Ya Bani Israel, wahai anak cucu Israel. Israel itu gelaran kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Tuhan kata, ingatlah, kenanglah akan nikmatku yang telah aku beri kepada kamu. Ha, jadi Allah sebut secara ungkit kepada Bani Israel yang mana nikmat yang mereka dapat, sebenarnya nikmat itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dan Tuhan juga sebut, dan ingatlah, kenanglah bahwasanya aku telah melebihkan kamu ke atas segala umat di muka dunia ini. Ayat ini timbul perbahasan dalam kalangan ulama tafsir. Adakah kelebihan yang Allah beri kepada Bani Israel ini lebih dia daripada semua kaum yang ada di muka dunia ini? Ada pelbagai tafsiran dalam kalangan ulama tafsir. Sebahagian menyebut ayat ini merujuk pada zaman itu, zaman Bani Israel, mereka lah umat yang terbaik. Sebab apa?

golongan yang hebat kalau dekat dunia sekarang ni kita tengok bagaimana mereka menguasai dunia, menguasai ekonomi, menguasai politik. Seolah-olah ayat ini fungsi dia sampai ke akhir zaman. Wallahu alam mana-mana tafsiran yang betul. Sebenarnya kita kata Allah yang Maha mengetahui. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, ayat 48 Allah kata wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Allah kata hendaklah kamu takut, hendaklah kamu jaga diri kamu pada hari ini, iaitu hari akhirat. La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Yang mana pada hari itu Tuhan kata seseorang tidak boleh membela orang lain. Maksudnya masing-masing bawa dirilah, bahasa mudah kita sebut. Kita bawa diri kita, mak kita bawa diri kita, anak kita bawa diri kita, masing-masing dengan amalan yang dia lakukan semasa dia hidup dulu, itulah yang dia bawa untuk alam barzah, itulah yang dia bawa untuk alam akhirat. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian. Kemudian Tuhan kata wala yuqbalu minha syafa'ah, dan tidak diterima minha daripadanya syafa'ah. Syafa'ah maksudnya syafa'at, maksudnya tak ada siapa boleh tolong dia. Jadi syafa'ah ini apa maksud dia? Syafa'ah ini ialah usaha perantaraan. Maksudnya macam kita lah, kalau kita berkawan dengan orang soleh, mudah-mudahan orang soleh nanti dia boleh tolong kita ke akhirat. Dia jadi perantara antara kita dengan Tuhan. Seolah-olah bila dia bring dengan kita, kita ni dah masalah nanti, mungkin dia kata Tuhan tolonglah kawan saya ni Tuhan, dia ni bukan tak main masjid, main masjid cuma nakai sikit je. Jadi dia jadi syafaat untuk kita. Jadi untuk ayat ni, bagaimana Allah sebut kepada orang kafir apabila mereka kufur, maksudnya tidak diterima daripada mereka syafaat, maksud tak ada siapa boleh tolong mereka. Wala yukhazu minha adl, dan tidak ada tebusan daripada apa, maksudnya tebusan daripadanya ni, maksudnya masa dekat dunia harta tak boleh jadi tebusan, anak pun tak boleh jadi tebusan. Berbeza dengan kita orang Islam, mudah-mudahan anak yang kita latih, yang kita didik jadi anak yang soleh, boleh jadi syafaat untuk kita, boleh jadi tebusan untuk kita. Begitu juga harta benda kita. Walahum yunsarun, dan mereka tidak dapat menolong kita. Maksudnya tidak dapat menolong sebagaimana dalam ayat ni merujuk kepada Bani Israel yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sidang pendengar sekalian, ayat ni bila kita baca, ayat ini juga merujuk kepada kita semua. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, ayat 49 Allah berfirman wa idh najainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab. Tuhan kata ingatlah. Bila sebut ingat ni, maksudnya Tuhan suruh kita kenang balik peristiwa, cerita yang pernah berlaku. Najainakum min ali fir'aun, ketika mana kami telah selamatkan kamu dari Fir'aun. Ni Allah sebutkan Bani Israel ni, seolah-olah kata Bani Israel ingat zaman kamu, zaman Nabi Musa dulu, kami telah selamatkan kamu daripada bahaya Fir'aun. Yasumunakum su'al azab, yang mana mereka ni akan menimpakan kepada kamu siksaan yang berat. Maksudnya Mesir ni, zaman tu Mesir yang kita kata bangsa Qibti ni, dia sangat anti kepada penduduk-penduduk ataupun pendatang-pendatang yang daripada bangsa Israel ataupun Bani Israel. Sangat anti. Sehingga kan Tuhan sebut su'al azab, mereka akan siksa. Yuzabbihuna abna'akum, mereka akan sembelih anak-anak kamu. Wa yastahyuna nisa'akum, dan mereka akan yastahyu ni, kalau nak kira ni, seolah-olah macam mereka siksa, mereka rogol perempuan-perempuan semua. Jadi nak cerita ganahnya Fir'aun serta pengikutnya pada zaman Nabi Musa AS. Jadi Tuhan nak suruh Bani Israel kenang balik zaman kamu dengan Nabi Musa dulu, kami selamatkan kamu daripada Fir'aun, daripada pengikut-pengikut dia. Mereka ni sangat ganah, bunuh anak kamu. Dan anak di sini ialah anak-anak lelaki. Kan cerita Nabi Musa kan, bagaimana Fir'aun alisih dia habak, kata nanti akan ada anak lelaki, lepas tu dia akan lawan dengan kerajaan Fir'aun. Jadi Fir'aun arahkan, ha, mana lelaki, anak lelaki, semua dibunuh. Dan arahan untuk dibunuh itu sebenarnya kepada Bani Israel, bukan kepada kaum mereka sendiri. Dan penghujung ayat ni Tuhan kata wa fi dhalikum bala'um min rabbikum azim, dan yang demikian itu Tuhan kata terdapat suatu cubaan, suatu cabaran yang besar daripada Tuhanmu. Wallahu alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Syiarul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wah, dah banyak hari dah kita bersama Ustaz Rahmat. Baik, kita nak bawa tajuk tipu daya akhir zaman. Subhanallah. Akhir zaman, tipu daya. Bila cakap pasal akhir zaman, tak dapat tidak, tak boleh lari daripada fitnah. Tapi kena faham, bahasa Arab ni fitnah ni bukan slander. Slander tu mengumpat, memfitnah. Tapi fitnah ni maksudnya kecelakaan ataupun mudarat yang sangat besar. Apa mudarat yang paling besar akhir zaman ni? Banyak, terlampau banyak tau. Tak sempat semua cerita ini. Ustaz nak bawa satu je. Fitnah yang diceritakan adalah menampakkan benda baik tu buruk, buruk tu baik, yang betul tu salah, yang salah tu betul. Maksud Ustaz apa? Perasan tak kita sekarang, kita berada di akhir zaman yang orang buat jahat nampak betul, orang buat baik nampak salah. Contoh, kita pergi berdakwah, kita pergi seru orang pergi solat, kita nampak sebagai orang yang tak cool. Kalau kita pergi solat jemaah, kita akan nampakkan sebagai orang yang apa? Orang yang lekeh. Tapi bila kita join pub, kita join pergi perarakan yang mengangkat benda-benda maksiat, kita akan nampak sebagai pejuang. Ini salah. Contoh lain lagi, kalau orang tu tak couple pada zaman ni, ini mesti tak laku, ini mesti tak bagus. Sedangkan orang yang tak couple tu yang bagus. Sebab apa? Sebab dekat dengan sunnah Nabi SAW, yakni menjaga hubungan antara lelaki dengan perempuan. Tapi bila orang tu bertukar-tukar pasangan, orang tu hari ni yang couple banyak, orang tu pula nampak macam hebat. Jadi adik-adik, tuan-tuan perempuan yang saya kasih kepada Allah, di akhir zaman benda baik nampak salah, benda salah nampak baik. Sebagai penutup, contoh, kita tahu LGBT haram. Tapi apa berlaku? Sekarang ramai pula penyokong dia. Nak kata apa? Tak apalah, dia orang pun manusia macam kita juga. Ya, kita semua manusia macam dia, dia pun manusia macam kita. Tapi beza dia dengan kita, dia langgar perintah Allah. Maka itu tak cool langsung. Jangan buat benda maksiat tu macam cool, dan jangan buat benda baik tu macam tak cool. Ini fitnah akhir zaman. Baik, jaga diri pada fitnah ini. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.

0: صدق الله العظيم.
1: For Lisa FM, Serasi denganku.

0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz, betulkah Nabi Muhammad SAW ni sebelum dia masuk ke rumahnya, dia akan mencuci gigi dia, bersiwak ataupun berus gigi lah Ustaz, nah, sebelum dia masuk ke rumah? Dan kita yang nak ikut sunnah Nabi Muhammad SAW ni, bila masa yang sesuai ni Ustaz?
1: Okey, pertama sekali, bila mana melibatkan Nabi SAW, kita kena tengok berkaitan hadis-hadis yang diriwayatkan. Adakah benar benda itu dapat dinisbahkan kepada baginda ataupun tidak? Pertama sekali, ya, memang benar. Nabi SAW bila masuk ke dalam rumah, baginda akan memulakan dengan siwak. Aisyah, isteri baginda, pernah menyebutkan, Nabi SAW ini bada'a bisiwak. Baginda akan memulakan dengan siwak dulu bila masuk ke dalam rumah. Ini nak menunjukkan, Rasulullah ni bila nak bertemu dengan keluarga, baginda akan menjaga kebersihan mulut. Kita mungkin kadang-kadang, kita nak keluar rumah saja, kita baru bersiap untuk berus gigi ke, bersiwak ke. Tapi Nabi SAW, walaupun untuk masuk ke dalam rumah, bertemu dengan keluarga, dengan isteri, baginda tetap bersiwak terlebih dahulu. Kita tengok lagi, dekat mana lagi tempat Nabi SAW bersiwak? Sahabat meriwayatkan, baginda akan bersiwak bila mana bangkit dari tidur. Ha, jadi bila mana baginda bangkit dari tidur, baginda akan bersiwak. Jadi contoh macam kita ni, kalau kita bangkit dari tidur, kita berus gigi terlebih dahulu, ha, maka itu kita mendapat juga pahala untuk mengikut Nabi SAW. Jadi kalau kita tengok, kita bersiwak, bersugi ataupun berus gigi ni, bila kita buat? Yang utamanya bila mana mulut kita bau mulut berubah dah. Ha, waktu tersebut barulah kita lakukan. Dan waktu lain juga, dianjurkan juga untuk kita lakukan. Contohnya ketika mana kita sebelum solat. Sebab ada hadis, ada riwayat, inda kulli solah. Setiap kali kita nak melakukan solat, juga kita menjaga kebersihan mulut kita. Iaitu kita bersiwak. Juga ketika mana kita nak berwuduk, kita juga menjaga kebersihan mulut kita. Jadi yang utamanya kita bersiwaklah guna kayu sugi ke apa. Tapi kalau kita guna apa berus gigi pun tidak ada masalah, mendapat juga pahala berkaitan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
2: Hello everyone, my name is Jagesh Mohana. I am 12 years old and I'm studying in Sekolah Kebangsaan Sri Indra. Have you read any books yet? Huh? No. How come? Oh, come on. Reading books is really fun. Number one, you can avoid gadgets. Number two, you can remember very well. And number three, it's very fun to read. Don't forget to listen to Perlis FM, Serasi Dengan Ku. Cumi, cumi, cumi, cumi.
3: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Ya, cerita orang boleh 6.12 kembali untuk bersama. Dah pun jam yang ketiga bagi pertemuan kita hari Jumaat. Hari ini 10 Julai 2026 bersama dengan 24 Muharram 1448 Hijriah. Jadi terima kasih buat semua yang terus setia. Tak kira di mana jua anda berada, pastinya saya akan terus teman sampai pukul 12.30 malam, yang mana berbaki kurang daripada 4 jam lagi untuk terus kita bersama. Apapun anda boleh dengarkan Polis FM ni, tak kira di mana jua anda berada, di frekuensi 102.9 dan juga dalam talian di RTM Click. Setiap hari 18 jam kami akan terus hiburkan anda dan juga sampaikan maklumat-maklumat terkini yang mana kita boleh kongsi-kongsikan buat semua. Jadi selamat malam buat anda semua. Ni pun dah 8.5 minit malam. Pastinya kita harapkan malam ni akan menjadi malam yang tenang, malam yang indah, malam yang sempurna lah untuk kita nak layan lagu-lagu sambil-sambil tu sembang-sembang sikit lagi, yang mana yang bersama dalam ruangan WhatsApp kan. Jadi kod-kod ada lagi nak hantar mai kiriman tu kan, boleh terus teman je buat permintaan lagu tu. Kita tengoklah ada ruang ada masa, kita cuba selitkan. Jadi boleh terus teman di talian 017 454 1688. Dan sekali lagi kita nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib yang mana tadi tepat jam 7.40 minit malam. Dah pun masuk waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis. Dan kita harapkan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga lindungannya selalulah. Terima kasih tadi buat Kak Rohani, buat Kak Wah. Kita harap Kak Wah pun lah ni tengah duk berehat-rehat lah. Kak Wah sekejap sambung pula lah buat ketupat tu Kak Wah. Ui, tiap hari Kak Wah buat ketupat tau. Tak ada hari cuti langsung buat daripada ketupat ni. Sentiasa masuk order lah orang kata kan. Jadi apa pun kita harapkan semua urusan dipermudahkan. Happy-happy selalu malam-malam ni. Tak maulah nak stres-stres. Kita nak tenang-tenang. Kita nak enjoy je.

lagu, kongsikan aktiviti harian anda. Kasih musik bangun boleh. Jom WhatsApp 0174545168.

1.9 MHz, 8.13 minit malam, jam yang ketiga bagi pertemuan kita hari Jumaat hari ini. Dan itu dia, nak buat macam mana? Bunga menemani kita untuk hiburan kita bersama. Jadi apa pun, kita harapkan semuanya terhibur dengan pilihan-pilihan lagu yang mana Perlis FM dah pun siarkan sejak kami bersama daripada pukul 6 pagi tadi sampailah sekarang ni. Yang pastinya waktu-waktu macam ni ramai yang tengah duk berehat kan, ramai yang tengah tenang-tenangkan diri, ada juga yang dah nak makan apa semua kan. Jadi esok pun cuti, kalut-kalut pergi mana betul dah. Saya duk stres-stres sangat cuti-cuti ni, ujung-ujung minggu ni. Inilah waktunya kita nak tenang, untuk kita nak lari sat daripada masalah. Lari sat, nah sekali lagi ulang, lari sat. Bukan lari terus. Kalau lari terus itu tak selesai lah masalah tu sampai bila-bila pun. Dia duk menghantui kita lah. Jadi kita tenang seketika, kita cuba cari jalan jugalah. Sebab apa? Sebab kok mana pun pasti akan ada 1001 jalan dalam setiap masalah yang kita hadapi. Maupun masalah tu berat, maupun masalah tu ringan, kecil ke, besar ke, tetap akan ada cara untuk kita nak selesaikan. Jadi benda tu kadang-kadang berbalik kepada kita jugalah. Mungkin kita terlalu, kalau orang putih kata, overthinking lah. Sampai kita tak nampak pun benda-benda kadang tu ada depan muka dah, ada depan mata dah jawapan tu. Tapi disebabkan oleh kita terlalu ikut emosi, terlalu kita stres sangat, buatkan kita buta. Yang mana benda pun boleh menyenangkan kita, tapi kita abaikan kan. Jadi tak apa, kita harapkan kita dapatlah ketenangan tu, kita dapat santai-santai dan dapatlah selesaikan masalah-masalah yang kita hadapi tu. Apapun, terima kasih buat Kak Salma turut bersama, katanya Assalamualaikum Syed. Semoga yang mana yang tak apa-apa nak sihat tu diberikan kesembuhan dengan segera, dan semoga kita semua pun dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh nak dengarkan lagu daripada Ellie Katz. Baik, insyaAllah kita tengok satgi kalau tak dan jam yang ketiga ni kita boleh jam yang keempat satgi, no. Ini dia kisah cinta kita, Hafiz Sohib, Perlis FM. Can't

Baik, dah pun 8:19 minit malam. Kita pun banyak lagi lagu yang kita nak belanja, kita nak putarkan buat anda semua. Jadi terima kasih buat Baman juga yang sudi bersama dalam ruangan WhatsApp ni. Katanya, "Assalamualaikum, selamat malam Syed. Semoga happy-happy selalu di samping tugasan yang diberi tu. Dan kalau boleh nak dengarkan lagu daripada kumpulan Exist malam ni sambil-sambil duk berehat bertenang kat rumah ni kan. Kalau ada ruang," katanya, "selit-selitkan lagu apa pun tak apa." Waalaikumsalam, selamat malam. Baik, kita harapkan lulusan ketenangan yang dicari oleh Baman tu pun dapatlah noh. Dan terima kasih juga sudi bersama. Dan sagi kalau kita ada ruang, ada masa, kita nak selitkan lagu permintaan tu, kita akan cubalah bagi hiburan kita bersama. Okey, yang paling penting jangan duk kali pi mana dah. Terus layan, terus setia Perlis FM, serasi dengan ku, okey.

0: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
1: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
2: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
3: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membentrasnya sehingga ke akar umbi.
4: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
5: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.
6: Kau ni
7: yang mahal.
6: Ha?
7: Kau
8: okey
7: tak?
8: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
9: Awak okey tak?
10: Awak okey tak? Awak okey tak?
11: Can you bring daddy to hospital?
12: I'm not feeling well lah.
13: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
10: Awak okey tak?
14: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
15: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
16: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

Baik semua, pejam celik kita pun dah nak menghampiri ke waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis yang akan masuk waktunya pada pukul 8.55 minit malam. InsyaAllah kita akan sama-sama nantikan azan, dan dalam kesempatan tu saya nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu isyaklah buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah dan juga lindungannya selalulah. Apapun nanti pukul 9 macam biasa kita akan terus terbang ke pusat berita RTM untuk nak ikuti utama 9 malam menerusi Nasional FM, dan pastinya di jam yang berikutnya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa. Yang nak teman lagi dalam ruangan WhatsApp, yang ada lagi permintaan lagu nak dengarkan malam ini, boleh terus teman je dalam ruangan WhatsApp 017-454-1688. Jadi jangan ke mana-mana, kita jumpa di jam yang seterusnya nanti, okay? Terus layan Perlis FM 102.9 MHz. Semasa ini.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 4.

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

0: Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu Isya bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau, pengguna jalan raya lega. PRN Johor, rakyat mahu kehidupan lebih baik dan selesa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syah Huzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam. Susulan pembukaan laluan baharu yang menghubungkan Kompleks ICQS Bukit Kayu Hitam, Kompleks CIQ Sadau, Thailand esok. Pengguna jalan raya menyambut baik inisiatif ini kerana laluan yang lebih luas dapat menjimatkan masa perjalanan mereka. Menurut Anusha Chalam dan Syamsul Azman Ahmad, laluan baharu ini juga akan melancarkan urusan mereka di kaunter imigresen, terutama pada waktu puncak dan musim cuti perayaan.
1: Bagi saya mudah banyak. Selalu ya, jam lah. Kebanyakan jam waktu public holiday, jam tahun baru Cina, hari raya haji apa kan. Sebelum ni ada jam sampai sini, dari Thailand sampai ke sini lah. Jadi kami kerja pun susah lah, jadi lambat lah. Sekarang jadi senang sikit lah kalau border baru buka tu. Jimat banyak. Jadi kita main pun kerja pun cepat lah, sangat cepat lah bagi saya. Satu hari dalam 4-5 kali juga lah.
2: Kami mengala ke terang. Ya, OJPT je mungkin nak mengurangkan kesesakan di pegan danau. Kan? Ha, jadi apa yang saya faham, kita akan exit mengalir ke Sadau. Jadi tak melalui Pekan Danok lagi. Pertama kali ya, nak lalu yang baru ni kan. Kalau keluar, bagus lah. Dia nampak pembaikan kan. Kat situ ada usaha-usaha kerajaan untuk menambah baik.
0: Terdahulu, Kementerian Dalam Negeri KDN memaklumkan laluan itu akan dibuka kepada semua pengguna jalan raya bermula pukul 6 pagi esok. Laluan sedia ada Bukit Kayu Hitam Danok pula akan ditutup sepenuhnya mulai 12.30 malam ini. Laluan berkenaan dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul hari ini. Datuk Seri Anwar dalam ucapannya berkata, jajaran jalan baharu berkenaan bakal menjadi pemangkin pertumbuhan ekonomi di kedua-dua wilayah tersebut dan memperkukuh hubungan rentas sempadan, aktiviti perdagangan dan kerjasama ekonomi antara kedua-dua negara. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri memberitahu Malaysia-Thailand mahu memperluas kerjasama melangkaui hubungan diplomatik biasa dengan usaha mewujudkan zon ekonomi sempadan. Ia melibatkan utara Malaysia dan selatan Thailand bagi merancakkan pertumbuhan ekonomi.
3: Now, we are in our discussions yesterday, we're extending it beyond normal diplomatic engagements to having the resolve to try and create special economic border economic zone which covers north here of Malaysia and south Thailand to propel economic growth and is not something that can be done fast and easily, but I think with the resolve of the leadership in Thailand and Malaysia, inshallah, God willing, we can spearhead this new development for Perlis, Kedah, Kelantan, Perak and Penang, of course.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Anutin berkata laluan baharu itu hasil usaha kerjasama Malaysia-Thailand yang akan memudahkan perjalanan rentas sempadan dan pergerakan barangan selain mengurangkan kesesakan di pintu sempadan berkenaan. Menurut Anutin, kedua-dua negara turut membincangkan beberapa inisiatif untuk memperkukuh kesaling hubungan, iaitu antara Songkhla dan Kedah, Satun dan Perlis serta Naratiwat dan Kelantan. Katanya, kesaling hubungan lebih baik mampu merancakkan ekonomi tempatan, mewujudkan peluang pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk yang tinggal di sepanjang sempadan kedua-dua negara. Ini pula mengenai pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Siapa pun yang membentuk kerajaan, harapan rakyat hanya untuk menjalani kehidupan lebih baik dan selesa. Bermula 8 pagi esok, 172 calon akan berentak bagi merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang dipertandingkan. Laporan bersama Taufik Salimin. Silakan Taufik.
4: Baik Syah, dalam politik apa-apa sahaja kebarangkalian boleh berlaku. Pensyarah Kajian Sains Politik Universiti Tun Hussein on Malaysia UTHM, Ku Hasnan Kuhalim berpandangan, dalam falsafah sains politik, Hari ini kebarangkaliannya dilihat berseteru, tetapi hari mendatang mungkin bersahabat baik.
5: Kebarangkalian akan berlaku yang sengit, kebarangkalian akan berlaku dalam kemenangan yang selesa. Namun apa sekalipun, akhirnya pada hari kejadian akan ditentukan kepada berapa ramai yang keluar mengundi dan berapa ramai yang keluar untuk mengundi untuk meraihkan tanggungjawab sebagai warga negara dalam pesta demokrasi yang akan menentukan kelangsungan 5 tahun proses bernegara.
4: Kempen yang berlangsung dalam suasana penuh kompetitif menjadi faktor kepada keputusan akhir undi. Menurut beliau, kehadiran pemimpin-pemimpin tertinggi membantu kempen calon juga berkesan meraih perhatian pengundi.
5: Secara keseluruhannya, apa yang saya dapat lihat di sini, kehadiran-kehadiran figura-figura ataupun tokoh-tokoh itu tadi sedikit sebanyak memang memainkan peranan yang tertentu dalam mempengaruhi sama ada kehadiran dan keberadaan mereka itu boleh menambahkan atau mengurangkan bergantung kepada keputusan di peti undi itu tadi.
4: Mengulas mengenai pengundi muda, katanya tren semasa menunjukkan pengundi muda bersifat pragmatis dan tidak terikat secara mutlak terhadap aspek kesetiaan kepada parti seperti pengundi veteran. Pengundi muda boleh menjadi kingmaker di kawasan tertentu, namun keputusan keseluruhan tetap bergantung kepada gabungan beberapa faktor. Sehubungan itu, beliau berharap semua pengundi dapat menggunakan hak mengundi dengan membuat penilaian secara rasional. Undi anda bakal menentukan pembentukan kerajaan baharu negeri Johor. Tunaikan tanggungjawab anda demi kestabilan politik negeri ini. Sekian laporan Taufik Salimin untuk perkembangan PRN Johor. Kembali bersama Syah Huzaili Salihuddin di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Taufik. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kemajuan dikecapi perlu diseimbangkan dengan aspek kesejahteraan rakyat. Menurut beliau, inisiatif seperti perumahan murah perlu diutamakan terutama di kawasan bandar termasuk di Johor Bahru.
6: Election tu bukan janji, trend sama janji. Kita sudah buat tengok Kuala Lumpur dan kita jaga gerai-gerai kecil, orang meniaga. Kita ada duit sikit bagi Tuan Rahma, ada duit sikit bagi Sarah.
0: Beliau yang berucap semasa program Yuk Merahkan Johor Undi Harapan di Dun Bukit Batu Kulai Johor. Hadir sama calon PHN 51 Bukit Batu Arthur Cheong Sanson.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Belgium Rudy Garcia yakin pasukannya mampu mencipta kejutan ke atas Spanyol pada aksi suku akhir Piala Dunia 2026 awal pagi esok. Meskipun mengakui selesa dengan status pasukannya sebagai bukan pilihan, Garcia menegaskan Belgium antara pasukan paling produktif selepas merekodkan 13 gol setakat ini. Beliau percaya dengan kualiti pemain yang ada, mereka mampu untuk mencabar skuad La Roja. Dalam pada itu, pengendali Spanyol Luis de la Fuente berkata pemain bintang mereka Lamine Yamal masih belum menunjukkan prestasi terbaiknya pada Piala Dunia kali ini. Bagaimanapun, beliau percaya pemain muda itu tetap menjadi ancaman berterusan kepada benteng lawan, khususnya menerusi gerakan di bahagian kanan serangan Spanyol. Menurut de la Fuente, pengalaman yang dilalui Yamal sepanjang Piala Dunia turut membantu meningkatkan tahap kematangannya sebagai pemain.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, 10 orang maut akibat ditimbus tanah runtuh di wilayah Sarangani, Filipina. Menurut laporan Xinhua, runtuhan berpunca struktur tanah yang lemah akibat gempa bumi dan hujan berterusan selama beberapa hari. Susulan itu juga, ratusan keluarga terpaksa dipindahkan ke kawasan selamat. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Di Perancis, seorang remaja maut dalam kemalangan ketika cuba memanjat sebuah traktor sebelum terjatuh dan digilas kenderaan berkenaan. Menurut laporan agensi berita Jerman, kejadian berlaku ketika sambutan kemenangan pasukan bola sepak kebangsaan Perancis ke atas Maghribi peringkat suku akhir Piala Dunia. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau, pengguna jalan raya lega. PRN Johor, rakyat mahu kehidupan lebih baik dan selesa. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kembali untuk bersama dah pun jam yang keempat bagi pertemuan kita hari Jumaat. Hari ini 10 Julai 2026 ni pun dah 9.17 minit malam. Jadi terima kasih buat dan semualah tak kira di mana juan dan berada yang terus mendengarkan Polis FM di 102.9 MHz. Jadi kita nak ucapkan sekali lagi selamat malam. Semoga malam ni bakal menjadi malam yang tenang, malam yang indah, malam yang sempurna untuk terkuih kita bersama sampai pukul 12 tengah malam Zaki. No? Dan terima kasih juga buat Kak Salmo. Tadi ditanyalah macam mana pemilihan dengan uji bakat bintang kecil tadi kan. Jadi untuk uji bakat bintang kecil Perkara FM 2026, untuk pemilihan tu kita tak terus pilih hari inilah. Yang mana nanti akan diberitahulah keputusan di lain hari pula. Jadi kita kena tengok pula satu persatu apa semua tu kan. Sebab tadi ramai, hampir berapa puluh orang tadi yang mai hadir menghadiri uji bakat pada tahun 2026 ni. Dan kalau nak ikutkan, nak berbanding kepada tahun-tahun sebelum ni, katanya tadilah, kata ketua juri dan juga juri kita, mereka pun sampai tak tahu nak buat pilihan yang mana satu.

kan seterusnya kan. Ha, jadi jangan lupalah untuk terus bersama dengan Perlis FM, okey. Jadi terima kasih buat Kak Salma, sudi bersamalah dalam lawangan WhatsApp Perlis FM malam ni. Dan insyaAllah lagi kita cuba untuk tunaikanlah beberapa lagu permintaan buat kawan-kawan kita yang nak dengarkan lagu-lagu permintaan tu kan. Kalau tak dan di jam yang keempat ni, kita cuba tolak pi jam yang kelima pula. Jadi jom kita nak buka tirai pertemuan kita jam yang keempat, ruangan cerita orang boleh 6.12. Aku cinta padamu, kumpulan sukses buka tirai pertemuan kita. Dah pun 9.19 minit malam, pastikan terus setia. Jangan dua kali dah, Perlis FM, serasi denganku.

Ruangan Cerita Mempelai 612 masih lagi bertemankan saya bagi pertemuan kita hari Jumaat 10 Julai 2026. Dan terima kasih buat semua yang terus setia tak kira di mana jua anda berada. Yang pastinya pertemuan kita terus sampai pukul 12 tengah malam lagi. No? Jadi santai-santai, tenang-tenang, esok pun cuti kan. Kalut-kalut nak pergi mana betul tak? Jadi mungkin ada yang nak berjaga ke malam ni, mungkin ada yang nak tidur lewat ke malam ni, dah alang-alang esok pun cuti. Jadi itulah kita nak kongsi-kongsikan juga buat anda yang mana esok akan berlangsungnya perlawanan suku akhir yang seterusnya di antara pasukan Spanyol dan juga Belgium, iaitu pada pukul 3 pagi. Jadi yang mana cuti tu bolehlah maksa ni lah untuk nak gunakan peluang ni sebaik dengan mungkin nak berjaga. Sebelum-sebelum ni game tu ada juga kan yang pukul 12, pukul 1, pukul 2, tapi esok tu kena kerja. Ni dah halang-halang, dah cuti, tak mau nak tengok pula kan. Jadi gunakanlah masa yang ada ni, layanlah bola tu. Jadi jangan lupa untuk sama-sama kita saksikan, dan insyaAllah Polis FM pun akan sentiasa kongsikan info-info semasa lah, info-info terkini berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026 yang sekarang ni pun dah di peringkat suku akhir dah. Pejam celik dah nak habis dah FIFA World Cup ni kan. Jadi apapun insyaAllah, kalau ada lagi info yang kita boleh kongsikan nanti, saya akan terus sampaikan. Yang mana yang nak bertemankan lagi dalam ruangan WhatsApp Plus FM 017-454-1688, itu dia nombor dia. Hantar mail kiriman anda, okay? Jangan duduk kali kiriman anda. Plus FM, serasi dengan ku.

Kembali untuk bersama, masih lagi bertemankan saya untuk frekuensi 102.9 MHz, ruangan cerita orang paling 6.12 bagi malam ini. Jadi apapun, kita harapkan anda semua terhibur dengan pilihan-pilihan lagu yang kita dah putarkan buat anda sejak kami dah teman daripada pagi tadi sampailah sekarang ni kan. Dan dalam kesempatan ni juga kita nak ingatkan buat kawan-kawan semua, yang mana kami pun akan cuba untuk sampaikan info-info terkini, berita-berita terkini, maklumat-maklumat terkini dalam ruangan social media Polis FM, yang mana anda boleh ikuti di Facebook, boleh ikuti di Instagram dan juga TikTok. Dan macam-macam program juga, konten-konten juga yang akan kami siarkan dari semasa ke semasa untuk anda nak ikuti dalam ruangan social media tu, okay? Jadi jangan lupa untuk terus ikuti kami dan boleh kongsikan juga dengan kawan-kawan yang lain supaya ramai-ramai follow social media Pukul FM ni. Jangan risau, tak kena bayang apa-apa pun. Kadang-kadang tu pun ada juga kita akan live di TT, di Instagram, di Facebook kadang-kadang tu kan. Jadi untuk tak terlepas dengan apa-apa yang kita akan kongsikan dari semasa ke semasa, boleh terus tengok dan check out di ruangan social media Polis FM, okay? Jadi apapun, banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Sambil-sambil itu kita nak layan lagu-lagu lagi untuk pertemuan kita malam ini. Jadi teruskan kesetiaan anda di 102.9 MHz. Jangan duduk kali di mana dah, okay? Terus layan, terus setia Polis FM, serasi dengan kita.

Pastinya terbaik buat anda di 102.9 MHz. Dan ada masa lagi bertemankan saya bagi pertemuan kita hari Jumaat ni. Semua, ini satu lagi info yang kita nak kongsikan bersama. Kita nak ingatkan lagi lah berkenaan dengan ramalan cuaca signifikan yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, di mana analisis terhadap model-model ramalan cuaca terkini menunjukkan penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Sarawak, Sabah termasuk wilayah Persekutuan Labuan pada 8 hingga 10 Julai 2026, serta di utara dan juga timur Semenanjung pada hari ini 10 Julai hingga 12 Julai 2026. Dan keadaan ini boleh mengakibatkan angin kencang dan laut bergelora di Laut Cina Selatan, perairan Phuket dan Selat Melaka Utara, dan ia juga berpotensi untuk membentuk garis badai yang membawa cuaca ribut petir serta hujan lebat dan angin kencang untuk tempoh yang lebih panjang di kawasan terbabit lah. Jadi ini sekadar ramalan. Kalau kita tengok pun sekarang ni, yang mana kita pun berada dalam monsun barat daya, yang mana cuaca lebih kering, kurangnya hujan. Jadi kalau boleh dapatkan rawatan dengan segera lah, kok-kok lah kawan-kawan yang mana banyak buat kerja di lapangan tu kan. Jadi demam ke sesemua ke, pilah dapatkan rawatan dengan segera. Jadi kalau boleh tu, kita harapkan dapat menjaga juga kesihatan sebaik dengan mungkin, dan insyaAllah kita harapkan kita jauhilah daripada penyakit-penyakit yang berbahaya dan juga bala bencana yang ada tu. Kita harapkan kita dijauhilah, insyaAllah. Jadi apapun, mungkin kawan-kawan nak dapatkan maklumat dengan lebih lanjut lah berkenaan dengan info-info cuaca, boleh terus ke laman sesawang rasmi, laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia di met.gov.my, okay? Dan insyaAllah banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan buat anda malam ini. Jadi jom kita nak layan lagu seterusnya untuk Ruangan Cerita Orang Pelih 612 edisi hari Jumaat hari ini. Jangan duduk kali pergi mana dah. Terus layan Pelih FM, Surah Asyik dengan Kuah.

1.9 MHz. Anda masih lagi bertemankan saya bagi pertemuan kita hari ini. Dan sekarang ni kita nak kongsikan ini satu info berkenaan dengan ralat dan juga pembetulan bagi makluman operasi pemotongan bekalan air yang dikeluarkan baru-baru ini. Untuk makluman operasi pemotongan bekalan air, Syarikat Air Perlis sedang menjalankan operasi pemotongan bekalan air secara besar-besaran ke atas premis yang mempunyai tunggakan bil air. Dan pihak Syarikat Air Perlis ingin memaklumkan bahawa poster yang dimuat naik sebelum ini mengandungi kesilapan pada tempoh penyambungan semula bekalan air, yang mana tempoh yang betul ialah 24 hingga 48 jam hari bekerja selepas bayaran penuh tunggakan diterima. Dan pihak Syarikat Air Perlis memohon maaflah atas sebarang kekeliruan yang berlaku, dan insyaAllah kita akan ingatkan dari semasa ke semasa lah buat semua yang mungkin terlepas berkenaan dengan info ni. Jadi insyaAllah sagi kalau ada lagi info yang kita boleh kongsikan bersama, saya akan terus sampaikan. Jadi pastikan terus setialah di 102.9 MHz. Jangan duk kalih, pergi mana dah. Banyak lagi lagu dan juga perkongsian yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa. Jom kita layan lagu seterusnya. Jangan duk kalih, pergi mana dah. Terus naik Play FM, serasi denganku.

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana eh? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear. Aku tak kalih dah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainul Mardiah binti Muhammad Khairi daripada sekolah SMA Al-Madrasah Al-Alawiyah Ad-Dinya. Alhamdulillah, saya mampu olehi 10A dalam SPM. Nak berjaya dalam pelajaran, perkara yang paling penting adalah tawakal. Oleh itu, bacalah Bismillah tawakkaltu 'alallahi wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ingat, do the best, Allah make the rest. Terus dengarkan Vibe Gen Z, ada vibe.
1: Vibe Gen Z, Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z, Vibe Gen Z.
2: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Segalanya di Perlis FM.

yang kelima dah pun nak sampai ke penghujungnya. Jadi dah banyak lagu kita putarkan dan bukan saja dalam ruangan Chop 612 ni kan, saya dah mainkan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu yang kita dah susun pun kita dah putarkan buat anda, dan pastinya banyak juga perkongsian yang kita kongsikan bersama. Dan untuk kita nak dapatkan berita-berita terkini yang berlaku dalam Malaysia, luar Malaysia, sekejap kita akan teruslah bersama dengan berita 11 malam menerusi Nasional FM. Kita akan bawa anda terbang ke pusat berita RTM lah, set saja dalam 10 minit macam tu, dan kembali untuk bersama nanti di jam yang terakhir. Ruangan Layan Sendu menantikan anda, jadi jangan ke mana-mana, pastikan terus setia 102.9 MHz. Jumpa sekejap, okay? Terus layan Play FM serasi denganku.

0: Pilihan Raya Negeri PRN Johor, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menjangkakan 70% daripada lebih 2.7 juta pengundi akan keluar mengundi esok. Pengerusi SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, proses undian melibatkan 1,076 pusat mengundi dengan 4,889 saluran mengundi dibuka. Seramai 43,036 petugas SPR akan ditugaskan sepanjang hari mengundi.
1: Walau bagaimanapun, kalau ada perkara-perkara yang di luar jangka, kita ada contingency plan. Kita juga telah berurusan dengan pihak tentera, pihak polis dan sebagainya untuk membantu oleh segi logistik.
0: Datuk Seri Ramlan Harun. Sementara itu, Setiausaha SPR Datuk Khairul Syahril Idrus turut mengingatkan semua pihak yang bertanding pada PRN Johor menghentikan segala bentuk aktiviti selepas tempoh rasmi berkempen berakhir pukul 11.59 malam ini. Ini termasuk merayu undi serta menerusi saluran media sosial dan platform lain. Penguasaan teknologi moden dan disiplin ilmu baharu perlu seiring dengan penerapan nilai akhlak serta integriti dalam melahirkan generasi yang berupaya menyumbang kepada kemajuan negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan menggalakkan penerokaan bidang masa hadapan termasuk kecerdasan buatan AI, teknologi digital dan perkomputeran kuantum. Namun, pencapaian ilmu itu tidak akan bermakna jika disalahguna.
2: Untuk menjadi manusia yang baik, menerima ilmu itu untuk pintar betul, tapi untuk menjadi manusia yang baik. Ada orang pintar, dalam sejarah kita pun ada pintar, tapi pintar mencuri, pintar merompak. Jadi kalau kekayaan negara bagaimanapun, kalau dia pintar, negara rosak.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memberitahu jajaran jalan baharu yang menghubungkan Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam di Kedah dan Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin CIQ Sadau di Thailand bakal menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Katanya, projek itu akan memperkukuh hubungan rentas sempadan, aktiviti perdagangan serta kerjasama ekonomi antara utara Malaysia dan selatan Thailand.
2: Today, another historical venture. And in this state, particularly in the north of Peninsula Malaysia, we have to grapple with attempts to propel economic growth for the welfare of our people. And I believe a similar position in the south. And through this new venture project, we should be able to use it as a base to propel the economy of both regions.
0: Tambah Perdana Menteri, inisiatif itu merupakan sebahagian daripada usaha mewujudkan zon sempadan ekonomi khas bagi meningkatkan sumber pendapatan masyarakat kawasan sempadan. Dalam pada itu, Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul berkata, laluan baharu itu hasil usaha bersama Malaysia Thailand yang akan memudahkan perjalanan rentas sempadan dan pergerakan barangan selain mengurangkan kesesakan di pintu sempadan berkenaan. Menurut Anutin, kedua-dua negara turut membincangkan beberapa inisiatif untuk memperkukuh kesaling hubungan iaitu antara Songkla dan Kedah, Satun dan Perlis serta Naratiwat dan Kelantan. Katanya, kesaling hubungan lebih baik mampu merancakkan ekonomi tempatan, mewujudkan peluang pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk yang tinggal di sepanjang sempadan kedua-dua negara. Terdahulu, Kementerian Dalam Negeri KDN memaklumkan laluan itu akan dibuka kepada semua pengguna jalan raya bermula pukul 6 pagi esok. Laluan sedia ada Bukit Kayu Hitam Danok pula akan ditutup sepenuhnya mulai 12 tengah malam ini. Pembukaan laluan itu dijangka memberi pelbagai manfaat kepada kedua-dua negara dalam melancarkan perdagangan, logistik dan rantaian bekalan kawasan sempadan selain memperkukuh keselamatan melalui infrastruktur moden dan kawalan bersepadu. Perkeso bersedia bekerjasama dengan SPRM bagi menambah baik proses pengurusan tuntutan serta memperkukuh aspek tata kelola agensi itu. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso, Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata, pihaknya menerima dengan terbuka saranan SPRM bagi mengenal pasti ruang penambahbaikan khususnya dalam memastikan sebarang kelemahan sistem dapat ditangani.
3: Kita tak duduk diam. Mana saja tuntutan-tuntutan palsu, we will immediately siasat dan kita salurkan kepada pihak berkuasa. Terutamanya semua maklumat tuntutan palsu ini kita salurkan kepada SPRM. Jadi memang kita tidak akan berkompromi dengan tuntutan palsu ini. Tetapi saranan dan juga nasihat untuk kita melaksanakan penambahbaikan is always dialu-alukan dan kita akan terima dengan tangan terbuka untuk memastikan kita perbaiki apa yang perlu kita perbaiki.
0: Datuk Seri Dr. Mohamed Azman Aziz Mohamed. Lembaga Tabung Haji TH mengambil inisiatif dengan menghantar khidmat pesanan ringkas dan email kepada lebih 60,000 bakal jemaah sebagai persediaan awal bermula 1 Julai lepas. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH Mustaqim Muhammad berkata, usaha tersebut membantu bakal jemaah haji melakukan persediaan awal dari segi kewangan, kesihatan dan ilmu ibadah. Penghantaran SMS dan email melibatkan dua peringkat iaitu bagi jemaah haji musim 2027 dan 2028. Mahkamah Majistret Teluk Datuk Kuala Langat memerintahkan seorang remaja perempuan yang didakwa menikam seorang pelajar sekolah menengah di Banting Isnin lalu menjalani penilaian dan rawatan mental di Hospital Bahagia Ulu Kinta di Tanjung Rambutan, Perak. Perintah itu dikeluarkan Majistret Maslinda Selamat. Tiada pengakuan direkodkan selepas pertuduhan dibacakan mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan. Mahkamah turut menetapkan 11 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Juara Eropah Spanyol berpeluang berdepan Perancis di separuh akhir Piala Dunia 2026 jika berjaya menewaskan Belgium dalam aksi suku akhir di Los Angeles awal pagi esok. Pengendalinya Luis de la Fuente yakin ayam tambatan Lamine Yamal dan Mikel Oyarzabal akan mencipta kejutan. Katanya, sekiranya ketiadaan Yamal, Oyarzabal menjadi watak penting sebagai penjaring. Spanyol tampil dengan rekod pertahanan cemerlang apabila belum bolos sepanjang kejohanan. Sementara itu, persaingan merebut kasut emas Piala Dunia 2026 semakin sengit dalam kalangan empat pemain bintang. Masing-masing terus bersaing untuk muncul penjaring terbanyak kejohanan. Bintang Argentina Lionel Messi dan Kylian Mbappe dari Perancis kini berada di kedudukan teratas dengan 8 gol. Manakala Erling Haaland hanya ketinggalan satu jaringan dengan 7 gol di cabar rapat Kapten England Harry Kane dengan 6 gol setakat ini.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Laut China Selatan mesti kekal sebagai perairan yang aman dan tidak boleh dijadikan medan konflik. Perkara itu ditegaskan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. dalam ucapan semasa resepsi diplomatik bersempena ulang tahun ke-10 keputusan Timbang Tara 2016. Menurut beliau, semua pihak perlu menghormati keputusan Timbang Tara tersebut serta menegakkan kedaulatan undang-undang demi menjamin keamanan dan kestabilan di rantau ini. Sementara itu, tahap ancaman keselamatan maritim di Selat Hormuz kekal pada paras tinggi susulan beberapa serangan ke atas kapal dagang. Bagaimanapun, Agensi Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom memaklumkan laluan selatan di perairan strategik itu telah diperluaskan dan kekal dibuka kepada semua trafik maritim. Namun, menasihati kapal yang melalui kawasan berkenaan supaya terus berwaspada. Amaran itu dikeluarkan ketika ketegangan antara Amerika Syarikat dan Iran masih berlarutan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor SPR jangka 70% keluar mengundi esok. Laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau lonjak ekonomi sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, selamat malam.

102.9 MHz Plus FM Serasi denganku. Kita pun dah di jam yang terakhir untuk pertemuan hari Jumaat hari ini, 10 Julai 2026. Ni pun dah 11:13 malam. Jadi apapun, kita nak ucapkan selamat malam. Mungkin ada kawan-kawan yang dah nak masuk tidur, moga mimpi yang indah, dan harap-harapnya esok akan menjadi hari yang lebih baiklah daripada hari yang sebelum-sebelumnya. Dan macam biasa, pertemuan kita di jam yang terakhir, ruangan cerita orang paling 6.12, kita nak terus ke ruangan layan sendu. Dan untuk membuka tirai pertemuan kita malam ini, andai dapat ku undurkan masa. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan. Terima kasih juga buat Tuan Chin, buat Kak Latifah dan buat semua yang bersama dalam ruangan WhatsApp. Jadi jom kita ke ruangan layan sendu di Plus FM, serasi denganku.

Baik, nampaknya ruangan cerita memperoleh 6.12 bagi pertemuan kita hari ini dah nak sampai ke penghujungnya. Jadi apapun terima kasih buat semua yang terus setia, tak kiralah yang mendengarkan di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian di RTM Klik. Jadi insyaAllah esok Perlis FM akan kembali untuk terus bersama dengan anda seawal jam 6 pagi untuk ruangan hingga pagi. Dan nanti pun kita akan terus bersama-sama dengan rakan kita di Nasional FM lah untuk menemani tengah malam anda daripada pukul 12 hingga pukul 6. Jadi apapun, semoga dipermudahkan segala urusan. Dan sekali lagi kita nak ucapkan selamat malam buat kawan-kawan yang dah masuk tidur tu. Moga mimpi yang indah, dan kita harapkan esok bakal menjadi hari yang lebih baik lah daripada hari yang sebelum-sebelumnya, okay? Dan insyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan anda. Jadi apapun, mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa dan kekurangan sepanjang saya bersama dengan anda 6 jam hari ini. Dan dengan itu, saya Syarimu Syafiq mengundurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum dan jumpa lagi semua nanti, okay? Bye-bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

Assalamualaikum. Hai, selamat tengah malam. Kembali bersama-sama dengan saya, Lin Zainul. Temani anda ya, hari Sabtu hari ini 11 Julai 2026. Terima kasih pada Reza yang telah bersama-sama dengan anda. Dan untuk rakan-rakan yang baru saja memulakan tugas, mungkin sebentar tadi jam 11 malam bakal berakhir pada keesokan harinya pukul 7 pagi. Pagi ni lah kan. Semoga anda kuat, semoga anda sentiasa bersemangat ketika menjalankan tugas ya. Dan kami di sini akan terus temani anda dengan pelbagai lagu-lagu menarik khas untuk anda, geng burung hantu. Layan terus bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Lomba Sepak Dunia kini kembali. Rasai kegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Orang santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
4: Siapa bilang gadis Melayu tak...
5: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
6: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
5: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
7: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
8: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
7: Okay guys.
8: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
9: Teruskan bersama-sama dengan kami. Selamat tengah malam ya. Saya ucapkan untuk anda, apa khabar anda tengah malam ni? Semoga dalam keadaan sihat walafiat lah ya. Dan kepada anda yang masih lagi memandu, mungkin jumlah jalan raya, jumlah kenderaan di jalan raya sedikit banyak pada waktu-waktu puncak. Mungkin di tengah malam ni kan di bandar-bandar besar, jadi bertambah lah ya. Terutamanya untuk anda yang memandu di Federal Highway, di lebuh raya utama negara kan, kalau dah memandu agak lama juga, berhenti seketika nak minum secawan minuman panas ke, ada suka teh tarik, ada yang suka kopi panas kan, kopi tarik dan sebagainya lah. Yang penting kita segar, kita bersemangat ya, tidak mengantuk ketika sedang memandu. Bayangkan kalau kita dah memandu agak lama kan, terutamanya melibatkan jalan yang lurus seperti di lebuh raya utama negara kita tu, yang tidak ada lampu isyarat dan sebagainya kan, tentu sekali kita mudah rasa keletihan, kepenatan ya. Terutamanya untuk anda yang memandu bas express ya, yang memandu van, lori, trailer dan sebagainya. Kami doakan keselamatan anda, kesejahteraan anda ketika sedang memandu. Jadi layan terus bersama-sama dengan kami di National FM, sentiasa di hati.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: Anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Mini Piala Dunia.
2: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.

Lagu bersemangat daripada projek terbandnya dengan Sudah Aku Tahu. Lagu ni popular pada tahun 2016. Baru saja menghiburkan anda. Selamat tengah malam. Saya ucapkan kepada semua pendengar-pendengar Nasional FM. Lin Zano di sini kembali lagi tengah malam ni. Jarang sangat-sangat kan dengar suara saya berkumandang tengah-tengah malam ni kan. Tapi tak apa, saya akan terus bersama-sama dengan anda sehinggalah jam 6 pagi nanti. Semoga rakan-rakan kita yang mendengar ketika ini dalam keadaan kesihatan yang terbaiklah ya. Kerana kesihatan ni sangat-sangat penting. Tak boleh dibeli dengan wang ringgit. Kalau kita sakit, segera makan ubat ya. Banyakkan berdoa jugalah. Semoga kita kembali pulih, kembali sihat seperti sedia kala. Kalau kita berada dalam keadaan kesihatan yang tidak berapa bagus kan, kadang-kadang sukar untuk kita meneruskan aktiviti kita seperti sedia kala eh. Terasa macam letih, lesu. Kadang-kadang nak baring, nak berehat kan. Tidak serancak sewaktu kita dalam keadaan sihat ya. Apapun, jangan lupa untuk terus tonton TV RTM yang meminati Piala Dunia FIFA 2026 dan nak sampai hujung-hujung dah ni pun kan. Apapun, kami di sini akan terus menemani anda. Dapat anda saksikan perlawanan di TV Sukan, TV OK, saluran TV OK dan juga menerusi RTM Klik. Butirannya akan saya kongsikan dengan anda sebentar saja lagi ya. Apapun, terima kasih kepada semua yang terus mendengar siaran ini, siaran tengah malam. Geng Borong Hantu bersama dengan saya Lin Zainal Jenas.

dramatik. Aksi dramatik. Keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Okey, di mana saja anda mendengar kami, mungkin di tempat kerja anda, mungkin di rumah, semoga segalanya berjalan dengan lancar lah. Ya, ramai juga rakan-rakan TikTok yang menyapa saya malam ni, yang temani saya Sonic pun ada juga, Noor Azila. Kita juga ada rakan kita DBY, begitu juga dengan Hashim, ya, yang ini kiriman daripada Misai, tak ketinggalan daripada siapa lagi ni, Hasliza. Apa khabar Hasliza? Semoga Hasliza okey ya, tengah malam ni. Harry Sofian pun macam tu juga. Salam dari Rantau Panjang di Kelantan, GBH terbaik, kan. Begitu juga dengan Muhammad Noor Hakim, layan lagu tadi ya. Lagu daripada Deep Purple dengan Soldier of Fortune menghiburkan anda. Itu bukan lagu baru tau, itu lagu lama. Jadi kalau anda tahu lagu-lagu yang disiarkan tu, boleh nyanyi sekali lah kan. Kadang-kadang lirik tu kita ingat-ingat lupa, lupa-lupa ingat. Yelah, yang tengah menjamu selera kan, banyak juga restoran masih lagi buka ya, beroperasi pada waktu-waktu macam ni kan. Restoran mamak lah, di warung-warung, di kedai-kedai kopi dan sebagainya kan. Hujung minggu ramai juga yang masih lagi berjaga, belum lagi tidur. Alhamdulillah kan, jadi dapatlah kita nikmati kehidupan ini kan, dengan jayanya ya. Menghampiri satu pagi, Lin Zanu di sini terus temani anda. Bukan sekadar Mak Noor ya, ramai juga rakan-rakan kita yang lain baru saja masuk TikTok Nasional FM. Jom masuk ramai-ramai. Yo Kalang, salam Lin. Zainode dari Kuala Terengganu, hadirkan diri. Tu dia. Sonic tak tidur lagi. Sonic, okey. Sahabat kami ya. Baby Yana, selamat tengah malam. Hari ni tidur lewat, tak boleh nak tidur lagi. Dengarlah lagu-lagu di Nasional FM. Terima kasih. Terima kasih sangat-sangat kami ucapkan untuk anda. Yang mana bagi salam tu, saya jawab salam anda awal-awal. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi hadirkan diri anda, dengarkan kami. Ada juga yang dalam perjalanan balik kampung, mungkin ada urusan, dapat panggilan kecemasan, mak minta anda balik. Okey, ada perkara yang perlu diuruskan, ataupun ada kenduri kendara kan. Ramai juga rakan-rakan kita yang nak naik pelamin tu. Pilih tarikh yang cantik, okey. Tarikh hari ini 11 Julai 2026, walaupun hari ini merupakan hari mengundi, insyaAllah untuk anda yang berada di Johor, jalankan tanggungjawab anda, keluar mengundi, bermula 8 pagi sampai 5 petang. Dengarkan kami di Nasional FM, butirannya dari semasa ke semasa akan terus kami kongsikan bersama-sama dengan anda, bersama dengan pelapor-pelapor yang berada di lokasi, okey. Jadi layan terus Nasional FM.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan?

Jangan lupa kewajipan kita terhadap negara kita esok hari mengundi, okey, di Johor. Keluar mengundi beramai-ramai untuk anda yang layak mengundi. Bawa sekali kad pengenalan anda, perkara penting, perkara asas, perkara basic, okey. Dan jangan kongsikan kad pengenalan anda, serahkan kad pengenalan anda kepada orang lain, orang yang tidak anda kenali. Kan bahaya sebenarnya. Kita tidak boleh menyerahkannya kepada orang lain. Kena percaya kepada diri kita dan juga lakukanlah yang terbaik, okey. Masuk bila dah beratur tu, masuk bilik mengundi tu, mengundi dengan senyap, undi dengan betul, ada kotak disediakan tu, jangan main conteng-conteng. Undi anda sangat berharga, undi anda sangat berharga, undi anda juga rahsia. Bila keluar daripada bilik mengundi tu, senyap, okey, terus berlalu pergi, balik pulang lah, boleh buat aktiviti lain. Tapi saya merayu sangat-sangat kepada rakyat Johor, bangsa Johor, keluarlah mengundi, jalankan tanggungjawab anda sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, yang terbaik, okey. Masa depan negara di tangan anda tau, itu sangat-sangat penting, ya. Hai, selamat pagi kepada anda. Kita ada Nur Azila Ash, juga Ismail Mat. Katanya Lin pernah duduk Kedah ke? Pernah lah. Cik duduk Kedah lama lah juga. Dok lah lama. 3 tahun. Bertugas kat Radio Langkawi di Kedah kan, 3 tahun. Jadi okey, tak ada masalah, ya. Nur Azila mengundi. Dia cakap dengan Ash mengundi Pahang, ya. Okey. Yang mana bagi salam sudah. Waalaikumsalam. Kedah hadirkan diri. Ramai orang Kedah awal pagi ni bersama dengan saya. Okey, di National FM sentiasa di hati. Kita teruskan hiburan lagi. Jangan ke mana-mana. Banyak lagi lagu-lagu menarik menemani anda.

semoga anda terhibur ya. Lagu-lagu medley, lagu-lagu Hindustan, lagu-lagu lama dibawakan oleh beberapa penyanyi handalan. Okey, antaranya Sonu Nigam, Lata Mangeshkar dan juga Udit Narayan, kan? Penyanyi hebat, okey, dari Bollywood. Nah, kita ada Bollywood, ada Hollywood juga ya. Apapun, terima kasih kepada anda yang setia menemani saya di sini. Nama saya Lin Zainul. Saya perkenalkan diri saya lah. Mungkin ada yang jarang-jarang dengar suara Lin tengah-tengah malam, awal pagi. Kenapa Lin bertugas pada waktu begini? Tak adalah, sekali-sekala kan kita bantu rakan-rakan kita yang bercuti, yang berehat ya, yang ada urusan. Jangan lupa, hari ini merupakan hari pengundian di Johor. Keluar beramai-ramai, jalankan tanggungjawab anda. Okey, yang mana duduk luar tu mungkin dalam perjalanan ni nak balik ke Johor, anda orang yang hebat. Okey, kerana masa depan negara terletak di tangan anda. Kata Abang Din, ya, jarang-jarang lah dengan Lin bersiaran. Abang Din Taiping ya. Ita Chop pun ada juga ya. Kita juga ada Talukun untuk Ami Langkawi dan juga Rosie Zali. Tak ketinggalan Siti Aisyah ya, untuk Wanz ZZZ lah, banyak ZZZ dekat ujung tu ya. Slow and steady. Terima kasih kepada semua yang terus bersama-sama dengan kami. Inilah National FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia. Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka. Menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri, hentikan tragedi.
2: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sempena pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
1: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
0: Semuanya ini di National FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di

0: Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka. Menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click. Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa

kembali bersama-sama dengan kami di National Event, sentiasa di hati. Okey, semoga anda terhibur, semoga anda cergas, cekal, tidak mengantuk. Dapat juga anda tonton secara langsung TV Sukan sekarang ini. Okey, perlawanan akan bermula sebentar saja lagi. Okey, jadi terima kasih juga kepada semua teman-teman yang setia bersama-sama dengan kami di National Event. Selamat pagi kepada Ita Chot, Nur Azila, rakan-rakan kita dekat TikTok ni, Nur Isa, Mat Isa. Kita juga ada kiriman daripada Sam DZ. Okey, Sam DZ dan juga ramai yang share TikTok kami. Dia kata, oh Lin tak tutup lampu ke? Kalau AJ dah tutup lampu. Saya seram ni awal. Ni dah pukul 2 pagi tutup lampu kan. Muncul pula yang bukan-bukan depan saya ni kan. Aiman Miao, selamat pagi juga dari Tawau, Sabah. Ash masih lagi berjaga, tapi tak, tadi Ash bagi tahu nak tidur sebab nanti nak mengundi kan, untuk rakan-rakan kita yang akan mengundi hari ini, awal pagi ini jam 8 pagi hingga petang nantilah ya. Jalankan tanggungjawab anda untuk keluar mengundi. Ini sangat-sangat penting ya. Keluar awal, kena pantau keadaan cuaca juga ya. Dan juga bawa kad pengenalan anda. Elak memakai baju yang ada logo parti dan sebagainya. Dan bila sampai ke tempat mengundi tu, beratur ikut arahan daripada petugas-petugas di pusat mengundi ya. Undilah dengan bijak sana. Ada kotak di situ kan, di kertas yang diberikan tu, pangkah dengan betul ya. Jangan conteh-conteh dan sebagainya, kerana ini akan merosakkan undi anda. Undi anda sangat-sangat berharga. Selamat mengundi kami ucapkan untuk anda. Teruskan bersama-sama dengan kami, National Event, sentiasa di hati.

0: Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelopor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
1: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
0: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di

0: yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Mini Piala Dunia.
2: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Terus bersama-sama dengan kami, inilah National FM sentiasa di hati. Ramai yang sedang menanti-nantikan perlawanan seterusnya untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlawan sebentar saja lagi antara Sepanyol, Spain bertemu dengan Belgium, dijadualkan pukul 3 pagi. Sekarang ni pukul 2.08 minit pagi ya. Awal lagi berbaki lebih kurang 48 minit, 50 minit lebih kurang macam tu lah ya. Pertemuan akan berlangsung sebentar saja lagi. Sepanyol bertemu dengan Belgium. Saya kira ramai yang tak tidur sebab nak menantikan perlawanan suku akhir. Tumpuan akan diberikan oleh peminat-peminat bola sepak. Dan ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa lah ya. Dapat juga anda saksikan corak-coret secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 sekarang ini di TV Sukan, okay? TV Sukan bersama dengan pengacaranya Terence Stas dan juga tetamu yang diundang di Conte. Sebenarnya Belgium pada tahun 1986 pernah menewaskan Spanyol, waktu itu 5-4 ya, menerusi sepakan penalti. Dan untuk anda yang mendengar kami, terima kasih banyak-banyak. Kami ucapkan untuk anda sementara menantikan game akan bermula sebentar saja lagi jam 3 pagi. Pertemuan Spanyol bertemu dengan Belgium. Semakin banyak pasukan yang tersingkir, yang terbaik mara, okay, mara ke suku akhir. Jadi siapakah pilihan anda, siapakah yang akan membawa pulang piala, okay, piala Dunia FIFA 2026. Sama-sama kita nantikan. Jangan lupa tonton TV RTM kerana RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Terima kasih kepada anda semua, terus

0: jap. Nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Kilas Fakta. Wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9 FM.
1: Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelopor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
2: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
1: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di RTM. Yuk mengundi. Satu. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Mini Piala Dunia.
4: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka. Menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.

akan turun bersama-sama dengan anda. Okey, rakan-rakan pendengar di seluruh negara yang sedang mendengar, yang sedang menantikan perlawanan seterusnya, siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 yang sekarang ini ditayangkan di TV Sukan. Okey, dapat anda saksikan TV Sukan 2.41 minit pagi. Beberapa minit saja lagi perlawanan akan dimulakan. Okey, pertembungan suku akhir antara Spain ataupun Spanyol bertemu dengan Belgium. Perlawanan yang dinanti-nantikan ini tentu sekali menjadi tumpuan para peminat yang masih lagi berjaga. Mungkin ramai yang sedang lepak di kedai kopi, okey, apa kena kopi panas ya, sambil menantikan perlawanan yang akan bermula sekejap saja lagi. Jadi stay tune bersama dengan RTM kerana RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Dizalu di sini bersama-sama dengan anda. Selamat pagi. Terima kasih kami ucapkan untuk semua rakan-rakan pendengar ya yang masih lagi berjaga bersama dengan kami di sini. Sebentar saja lagi Lin akan kembali untuk terus temani anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: layan lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami
2: Nasional FM sentiasa di hati.
3: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memahati.
3: Okay guys.
4: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
5: Terus bersama-sama dengan kami Nasional FM sentiasa di hati. Halo, selamat pagi saya ucapkan untuk anda. Okey, kita ada ramai rakan-rakan dekat TikTok sekarang ini. Jim K, juga Adnan ya. Adnan Cik Will. Cik Will ke tu? Begitu juga dengan Amin Azmi, sedang bertugas katanya. Selamat bertugas. Okey, one-one, terhibur mendengar lagu-lagu yang disiarkan. Begitu juga dengan Ideal, apa khabar Ideal? Selamat pagi. Ramai yang berjaga sebab sedang menantikan perlawanan antara Sepanyol bertemu dengan Belgium yang akan bermula bila-bila masa saja dari sekarang. Kalau anda dapat saksikan di TV Sukan, okey, mereka para pemain dah masuk ke padang. Okey, dah menyanyikan lagu kebangsaan negara masing-masing. Para penonton pun berdiri, penyokong masing-masing pun ramai, penuh stadium, penuh gila guys. Begitu meriah sekali dah kan. Yang dekat luar tu pun sedang lepak dekat kedai mamak menantikan perlawanan yang akan bermula. Sepak bola bermula sebentar saja lagi. Dan dapat anda saksikan menerusi RTM, okey, yang merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa untuk saksikan dan terus dengarkan kami Nasional FM sentiasa di hati.

0: Perdana Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
1: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen pribadi dengan lengkap.
0: Semuanya ini di National FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di RTM.

0: berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Meksiko, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mini Piala Dunia. Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai yang pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka. Menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.

menghiburkan lagu bersama daripada Sweet Charity dengan Camilia menghiburkan anda. Okey, perlawanan baru saja bermula pertembungan antara Spanyol bertemu dengan Belgium. Sekarang ini dapat anda saksikan di TV Sukan. Okey, secara langsung RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Selamat pagi saya ucapkan kepada semua rakan-rakan pendengar di mana saja anda berada yang bertugas. Selamat menjalankan tugas ya. Kuatkan semangat anda bertugas pada waktu gini. Sebenarnya memang mencabar juga ya. Mencabar kerana kita berdepan dengan masalah mungkin di hujung-hujung tu kan pukul 3 pagi, pukul 4 pagi terasa mengantuk dan sebagainya. Disebabkan di sebelah siang kurang mendapatkan rehat yang secukupnya. Maklumlah kan kadang-kadang bila kita tidur tu suasana siang agak bising dengan bunyi horn, bunyi suasana bingit di kawasan taman perumahan ya. Jadi kena curi masa, cari masa untuk anda tidur dengan lena. Kesihatan kita sangat penting untuk sama-sama kita jaga ya. Terima kasih juga kepada anda yang terus menemani saya di TikTok. Ramai ni rakan-rakan pendengar dekat TikTok. Okey, yang menonton kami, yang mendengar kami. Okey, antara yang masih lagi setia, kita ada Farhan, Yong Izzah. Selamat pagi semua. Vivi, Virginia. Ya, kita juga ada Chaja 78. Selamat pagi Nim. Sunflower pun ada juga. Hello. Tak tengok bola ke? Bola baru saja bermula. Pok Su Mary. Terima kasih Pok Su Mary. Pok Su Mary ya. Juga untuk Latif yang ketika ini tetap layan Nasional FM. Selamat pagi untuk anda. Layan terus lagu-lagu yang disiarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padam. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Tak perlu kita rasa megah sangat, Lin.
2: Megah kenapa?
1: Tak perlu kita rasa macam orang nak kena pandang tinggi dengan kita, Lin. Sebabnya, Lin, rendah diri itu adalah kelas yang tertinggi sebenarnya.
2: Yelah, kalau kita hidup bermegah-megah, kita pun akan rasa tidak selesa. Akan timbul je pelbagai masalah. Contohnya, penyakit air.
1: Dutul kongo cantik lah, Lin. Berapa
2: awak beli? Ini mahal, ni mahal.
1: Saya baru nasihat. Janganlah kongsi. Saya senyum je kalau orang tanya macam berapa. Alah, adalah anak-anak bagi.
2: Tapi kalau tak bagi tu harga, nanti orang ingat kita ni miskin benar.
1: Sebenarnya ada manfaat kat diri kita sendiri tau, kalau kita merendah diri ni.
2: Sikit-sikit nak tanya harga.
1: Oh, gelang tu?
2: Tak perlu. Tanya. Tak saya nak cakap ni.
1: Tak perlulah. Rendah diri, Lin.
2: Saya dah rendah. Bawa meja dah ni.
1: Rendah. Mana, Lin? Lin?
2: Naik balik. Tadi bawa meja. Kata rendah diri.
1: Baiklah. Layan terus, geng.
2: Kakak petang. Ku cari cahaya. Bersama-sama dengan kami, inilah National Fans, sentiasa di hati. Selamat pagi untuk anda, masih lagi berjaga ke bersama dengan saya dekat sini, okay? Ramai juga rakan-rakan dekat TikTok ni, ha? Ada yang keluar masuk, ada yang bertugas, ya, ada yang nak tidur sekejap. Sebab di sebelah pagi nanti mereka akan keluar mengundi di Johor. Jadi jalankan tanggungjawab anda sebagai rakyat Malaysia, keluar mengundi, keluar mengundi untuk pilihan raya Negeri Johor, ya. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Dan kalau anda dapat saksikan di TV Sukan sekarang ini, pertembungan antara Spanyol bertemu dengan Belgium sekarang ini, ya. Perlawanan cukup hangat sekali. Spanyol berjaya mendapatkan satu gol. Belgium masih lagi kosong. Dan penonton begitu penuh sekali di stadium. Perlawanan begitu cantik sekali dapat anda saksikan, okay? Tak kira di rumah ke, di kedai mamak ke, di restoran ke, di mana-mana, seperti dengan Piala Dunia FIFA 2026, ramai yang menyaksikannya di luar. Mungkin ada yang menyaksikan di skrin putih, skrin layar besar tu kan, di mana-mana padang yang diadakan. Apatah lagi hujung-hujung minggu ni kan, kita lepak santai, ya, sambil menjamu selera. Kebersihan kena dijaga. Kalau dah makan tu, buang sampah di tempat yang sepatutnya. Terus bersama-sama dengan kami, inilah National FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka. Menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio

0: satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Selamat pagi, kami ucapkan untuk anda. Lizanu di sini terus menemani anda. Okey, banyak lagu-lagu menarik terus menghiasi halwa telinga anda. Dan keputusan semasa sekarang ini, Spanyol 1, Belgium 1. Dapat anda saksikan perlawanan ini di TV Sukan. RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

Lagu persembahan daripada Budak Kacamata ya, dengan Bintang telah menghiburkan anda. Selamat pagi kepada semua teman-teman yang mendengar kami. Kadang-kadang saya melihat ya apa yang disiarkan di skrin ini, kadang-kadang mata saya teralih kepada iklan ataupun perlawanan bola sepak yang sedang berlangsung Piala Dunia FIFA 2026, pertembungan antara Spanyol bertemu dengan Belgium. Semakin hangat, semakin panas ya. Kita tengok pun berdebar-debar dibuatnya kan. Apapun, jangan lupa untuk terus menjaga kesihatan. Kita juga disarankan untuk melakukan pemeriksaan kesihatan untuk memeriksa ya perkara asas, antaranya tekanan darah kita, paras gula dalam darah ya, kolesterol, berat badan dan juga indeks jisim badan kita iaitu BMI, dan juga status merokok ataupun vape. Kan lakukan pemeriksaan kesihatan untuk mengenal pasti ya. Semoga segala-galanya dipermudahkanlah kan. Kita boleh melakukannya sekali dalam setahun ataupun dua kali dalam setahun, maksudnya 6 bulan sekali lah ya. Kalau kita dah kenal pasti sesuatu tu melebihi paras bahaya, jadi kita boleh ambil tindakan drastik lah. Kita kurang-kurangkan perkara yang perlu kita kurangkan demi menjaga kesihatan kita. Terima kasih kepada semua, kekal menemani kami di sini. Nasional FM, sentiasa

0: Piala Dunia. Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Kehilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam.

0: tolong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Tunaikanlah perintah Allah, jauhilah segala larangannya.
5: Kau ni apaan? Memang aku tutup-tutup.
1: Awak kita?
6: Bukan susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
7: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
8: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
9: Hello, salam sejahtera. Saya boleh tanya kasih macam mana tu?
10: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
11: Kembali bersama-sama dengan kami Nasional FM, sentiasa di hati, 4.19 minit pagi. Selamat pagi kami ucapkan untuk anda. Di mana katnya lokasi anda berada, ada yang baru saja terjaga dari tidur, kan? Kerana ada urusan penting yang perlu anda uruskan pada pagi ini. Hari ini hari Sabtu ya, 11 Julai 2026. Selamat pagi kami ucapkan untuk anda. Yang mana mungkin berada dalam keadaan tidak sihat ya, kerap demam, kerap sakit. Mungkin disebabkan antara punca-puncanya, anda tidak mendapatkan tidur yang mencukupi ataupun berdepan dengan tekanan yang berpanjangan, kurang nutrisi, gula yang tidak terkawal, ataupun menghidapi penyakit yang belum lagi dikesan. Jadi perlu untuk anda berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan rawatan dan mengenal pasti apa sebenarnya yang berlaku terhadap diri anda ya. Ini kerana kalau anda mendiamkan diri, anda membiarkan saja penyakit tersebut datang dan pergi kan, sedangkan ianya tidak berlalu pergi sepenuhnya, ia akan mengganggu kehidupan anda, menjejaskan kesihatan anda juga ya. Jadi berusaha untuk mendapatkan rawatan agar ianya dapat dikenal pasti, dan ubat-ubatan yang diberikan itu perlu dimakan mengikut waktu yang ditetapkan ya. Terima kasih kepada semua, terus kekal bersama-sama dengan kami Nasional FM, sentiasa di hati.

0: susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat ini kasih dan sementu?
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
6: Malaysia dibina atas kepelbagaian. Bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
7: Ini Piala Dunia.
8: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka. Menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.

Terima kasih kepada anda semua yang terus bersama-sama dengan kami di Nasional FM. 15 minit menghampiri jam 5 pagi ya. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat, insyaAllah pada pukul 5.57 minit pagi nanti akan masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Sementara masuk waktu solat fardu subuh di Kota Kinabalu, Sabah adalah pada pukul 4.54 minit pagi, sebentar saja lagi. Di Labuan 4.58 minit pagi, di Kuching pula pada pukul 5.26 minit pagi. Teruskan bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Lapangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

bersama dengan kami di National FM sentiasa di hati. Selamat pagi. Kami ucapkan untuk anda ya, perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 suku akhir antara Sepanyol dan juga Belgium baru sahaja selesai, baru sahaja berakhir. Tahniah diucapkan kepada Sepanyol 2, Belgium 1 ya. Dan selepas ini Sepanyol mungkin akan bertemu dengan Les Blues yang diketuai oleh Kylian Mbappe di Dallas Selasa depan dalam perlawanan yang sudah pun dianggap ramai pemerhati sebagai final sebelum final. Jadi tahniah sekali lagi diucapkan kepada Sepanyol yang berusaha bersungguh-sungguh bertungkus lumus. Sebentar tadi perlawanan cukup panas, cukup mendebarkan ya. Saya yang tengok dalam konti ni pun terjerit-jerit. Sangat orang kata apa, mengkagumkanlah. Apapun, stadium begitu penuh dengan ramai peminat-peminat, dan ketika ini peminat Belgium bersedih kerana mereka tewas 2-1 ya, tewas kepada Sepanyol. Baiklah, sebentar saja lagi rancangan ulangan Raudah akan disiarkan dengan tajuknya Rezeki Kelebihan Orang Yang Bekerja. Ini merupakan bahagian akhir ulangan semalam yang telah pun diterbitkan oleh Nik Aidawati Yusof. Semuanya selepas ini bersama-sama dengan kami, National FM sentiasa di hati.

Dan lagi Nabi SAW bersabda, Man sa'alannasa amwalahum takathuran fa innama yas'alu jamran fal yastaqilla aw liyastakthir. Riwayat Muslim. Yang bermaksud, sesiapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyakkan hartanya, yakni tanpa keperluan, maka sesungguhnya dia meminta bara api. Maka terserah kepadanya sama ada ingin ambil banyak ataupun sedikit. Orang yang suka meminta-minta, contohnya macam dia ada masalah, bila dia ada masalah, dia minta tolong pada orang lain, sedangkan dia ada aset. Ada rumah sewa pun ada, tanah pun ada, kan? Patutnya jual lah benda tu dulu. Kalau dah tak cukup, barulah minta tolong pada orang lain. Dah, ini duit pun tak, reta pun tak, memang habis lah dibuatnya, kan? Kita pula terkebih-kebih tengok reta dia. Kita tak ada reta, asyik nolong dia je. Bila nak ada reta, bila suruh ya, jual harta dia, dah mengamuk, kan? Nak tolong-tolong, tak nak tolong, sudahlah. Kita pula yang kena. Itu jadi masalah masyarakat ni. Orang yang tak tolong pula kena kecam. Patutnya kecamlah orang yang malas pergi kerja tu. Ini tidak. Kecamnya orang yang berusaha bekerja. Sebab apa dia tak tolong? Sebelum ni pun dia tolong juga. Perangai tak berubah. Jadi dia tak tolong supaya dia berubah. Masyarakat pula yang cemuh. Jatuh yang... yang malas bekerja tak kena kecam, yang rajin bekerja pula kena kecam. Itu tuan-tuan. Jadi kalau orang ni aset dia ada, harta dia ada, tapi masih lagi minta tolong pada orang, maka seumpama dia ni meminta bara api. Nabi kata orang ni minta bara api. Kalau diminta banyak tolong tu, banyaklah bara api dapat ke dia. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, dan para hukama berkata, carilah rezeki yang halal dan jauhi rezeki yang haram. Kita cari rezeki yang halal. Kau nak cari rezeki yang haram tu memang banyak, kan? Memang hidup kita tu tak nampak tu macam mewah, tapi cari rezeki yang halal. Kita kata tak, contoh macam kita duduk satu tempat kerja tu, gaji dia besar, gaji besar, tak ada dapat beli aset apa pun, duk pakai motor hatu je. Lepas tu bila ditukarkan, kita tahu dah, kalau kita pergi daripada tempat ini, mungkin pendapatan duit tepi kita ni akan berkurang banyak. Kita tahu tempat yang kita pergi tu memang tak ada duit tambahan. Tapi bila kita pergi sana, macam-macam pula kita boleh beli. Motor baru, dapat beli, dapat tukar pula kereta baru. Kadang-kadang kita pun tak expect lah. Aku rasa aku duduk tempat ni macam dah mewah, tapi tak ada apa benda pun yang nampak. Tempat yang aku duduk yang baru ni tak adalah mewah sangat, tapi macam-macam aku boleh beli. Ini rezeki yang ada keberkatan. Itu sebab orang alim, para ulama, dia kata, kamu carilah rezeki yang halal, hindarkan daripada rezeki yang haram, hindarkan dirimu daripada mengemis kepada orang lain. Jangan ada masalah, kalau boleh usaha dulu, cari dulu. Kalau agak tak ada keperluan aset tu, jual dulu, selesaikan masalah kita. Jauhi daripada mengemis ataupun meminta kepada orang lain. Berdagang itu lebih baik daripada menjadi pegawai. Sebab bila kita berniaga tu, kita boleh tambah pendapatan kita. Kalau kita bekerja ni, kalau pendapatan banyak tu je lah bulan tu, kan? Gunakan duitmu untuk berdagang dan hiduplah dengan sederhana. Maknanya orang yang berbisnes ni dia mewah. Kalau kita makan gaji, memang habis gaji tu, habislah makan kita. Sebab kita pun nak makan gaji. Banyak itu je gaji kita yang kita makan. Tapi kalau kita buat perniagaan tu, dia mungkin lebih daripada apa yang kita fikirkan. Begitu juga kalau kita bekerja. Kita kata kita seorang je bekerja, bini kita tak bekerja. Sebab apa? Sebab nak jaga anak. Dekat rumah sekarang pun boleh bekerja. Tak ada alasan sebenarnya. Boleh bangun pagi-pagi, buat kuih ke,
Seorang lelaki jual dekat ofis ke, tak ada masalah. Tambahkan pendapatan kan. Habis kalau dah hidup asyik baring aja kerjanya, memang tak ada. Banyak itulah rezeki kan. Kita kena usaha sendiri. Jangan menjadi orang yang suka meminta ataupun orang yang suka mengambil. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Abu Lais As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Nasir bin Yahya berkata bahawa Nabi Daud alaihi salam terbiasa keluar dengan menyamar lalu dia bertanya kepada seseorang tentang kelakuannya. Syekh As-Samarqandi ini diceritakan daripada Nasir bin Yahya, ada satu cerita Nabi Daud alaihi salam ini dia akan menyamar dan dia akan tanya pada orang-orang ya, di kampung itu ataupun di tempat itu bagaimana keadaan diri dia. Tapi orang tak kenal dia sebab dia dah menyamar dah. Pada suatu hari Malaikat Jibril alaihi salam menjelmakan diri sebagai anak Adam. Suatu masa Malaikat Jibril alaihi salam dia rupa seorang pemuda sehingga ditegur oleh Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud pun tegurlah kan. Macam biasalah jumpa orang itu, macam mana kamu rasa Daud ni, macam mana orang ni, macam gitulah kan. Maka Nabi Daud pun tegurlah pemuda tu. Dia tak tahu yang itu Malaikat Jibril. Hai pemuda, apakah pendapatmu tentang Daud? Dia kata, wahai pemuda, si Daud tu kamu kira macam mana perangai dia? Begitu kan? Maka jawab pemuda tu, sebaik-baiknya. Oi, Daud tu bagus. Kalau kita lah kan. Daud tu bagus kan. Namun ada satu sifat yang kurang baik. Tapi tu yang tak syok tu kan. Gitu. Macam orang lah kan. Kita tanya, kamu tengok awet aku ni macam mana ni? Tunang aku ni okey ke tak kan? Kita tanya pada kawan kita. Lepas tu kawan kita kata, tunang kamu okey kan. Tapi bila kita dengar tapi tu, tegak terus lah kepala kita kan. Ni mesti benda tak best ni kan. Gitu. Tapi kenapa dipilih kamu ya? Pula dah. Maknanya tunang kita tu cantik lah. Jadi maknanya bila Malaikat Jibril AS kata gitu, namun ada satu sifat yang kurang baik. Bila Nabi Daud AS tahu perkara tersebut, dengar perkara yang kurang baik, maka dia tanya, apakah itu? Tapi ada benda lah yang tak elok pada Daud ni. Bila gitu Nabi Daud pun tersentak lah. Maka dia tanya, benda apa tu ? Gitu kalau kita. Maka jawabnya, kamu makan dari Baitul Mal padahal tidak ada seorang

Allah Ta'ala adalah orang yang makan daripada hasil tangannya sendiri. Maka kembalilah Nabi Daud alaihi salam ya, ke mihrabnya sambil menangis. Nabi Daud alaihi salam pergilah tempat dia balik, rumah dia balik, nangis dia. Selalu orang bila tanya dia keadaan Daud, semua kata bagus, bagus, orang baik, apa gitu gini kan. Tiba-tiba ada pula yang tak bagus, baru dia dapat tahu perkara tersebut. Menangis Nabi Daud AS dan memohon kepada Allah Ta'ala, ya Tuhanku, ajarkan kepadaku usaha yang dapat saya kerjakan sehingga saya tidak lagi mengambil belanja daripada Baitulmal. Nabi Daud AS berdoa pada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala ajarkan dia itu satu ilmu, yang mana dengan ilmu tersebut dia dapat mencari rezeki tanpa dia mengambil daripada PPZ, umpamanya lah, okay? Daripada pusat zakat, daripada JKM, mana gitu. Begitu juga dengan kita. Kita kalau dah hasil terima bantuan JKM, berdoa pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala berikan kita ni kemahiran agar kita keluar daripada kelompok yang dapat bantuan tersebut. Sebab orang yang paling Allah Ta'ala sayang, orang yang kerja mendapat hasil daripada usaha tangan dia sendiri. Begitu. Walaupun RM10 ke RM15 tak apa, dia bekerja, usaha dia kan. Ini dapat RM15, dapat RM10 tak, tapi rasuah, tak jadi apa juga kan. Itu maknanya. Jadi oleh itu Allah Ta'ala mengajarkan Nabi Daud AS membuat pakaian perang. Maka Allah Ta'ala berikan ilmu kepada Nabi Daud AS, pakaian perang, dan membentuk besi di tangannya sehingga bagaikan adunan. Besi yang duduk di tangan Nabi Daud AS, lembut dia tu macam adunan kuih donat. Macam gitulah. Macam kita tengok, kita pegang adunan kuih tu. Macam itulah Nabi Daud pegang besi. Maknanya boleh bentuk macam-macam jenis rupa. Allah Ta'ala ajarkan Nabi Daud AS. Setelah selesai melayani hajat di tangannya sehingga bagaikan adunan, setelah melayani hajat rakyatnya, dia kembali ke rumah membuat baju besi. Maka Nabi Daud AS pun ya, lepas dia bersembang, berbual apa semua dengan masyarakat, maka dia pun sambung pekerjaan dia, buat baju besi dan dijual untuk belanja keluarganya. Nabi Daud AS pun tak jual baju besi itu, maka untuk perbelanjaan ahli keluarga dia. Kalau tidak, Nabi Daud asyik terima zakat je kerja dia. Bila dah kena teguran begitu daripada malaikat Jibril yang berupa pemuda, tersentak hati dia. Dan demikianlah firman Allah Ta'ala yang bermaksud, dan kami bentukkan besi untuk Daud, dan kami ajarkan kepadanya membuat pakaian perang dari besi untuk menjaga kamu daripada senjata semasa perang. Maknanya, kalau kita ada masalah, kita nak berkendak kepada sesuatu, berdoa pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, ud'uni astajib lakum. Mintalah, aku perkenankan. Kenapa sombong sangat tak nak minta? Rasa hebat sangat boleh selesaikan masalah. Allah Ta'ala suruh minta, aku perkenankan, Allah Ta'ala kata. Itu sebab kita ni, kalau kita, ya Allah, aku nak minta, anak-anak yang soleh minta. Seorang hamba Allah Ta'ala tu, dia ajarkan anak dia, minta apa yang kamu nak minta pada Allah Ta'ala. Walaupun benda tu tak logik, kamu fikirkan, kamu nak minta, minta. Kamu nak kereta sport, kamu nak rumah, rumah yang bagi istana, mintalah. Walaupun kamu rasa tak, benda tu boleh dapat ke tidak. Sebab yang memberi rezeki bukan kamu. Yang memberi rezeki ni Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala berikan kamu rezeki, maka Allah Ta'ala menjadikan asbab
bagi rezeki itu datang kepada

0: dengan kullu syai'in sababa, setiap benda ada asbab dia. Yeah. Sebab apa dia ni? Dia ni pandai. Oi, dia ni rajin mengaji ni, rajin belajar. Sebab dia. Tak ada orang tiba-tiba pandai. Dia ni rajin tidur tak, tapi pandai pula dia. Jarang berlaku, kan? Maka Allah Taala memperlakukan asbab. Yeah. Sebab apa dia ni naik pangkat? Oi, dia ni naik pangkat, semua kerja dia boleh buat. Memang selayak dia. Kan? Itu asbab sebenarnya. Yeah. Memang dah sebenarnya, sebelum tu pun dia memang dah layak. Tapi kenapa orang lain yang naik? Yeah. Itu makna rezeki seseorang ni. Iaitu sebab kita ni, kalau masalah ada masalah yang tak tersesai, berdoalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulan yang kita dapat kongsikan pada hari ini, ya, carilah pekerjaan, bekerjalah dan berbanggalah dengan pekerjaan yang kita ada. Sebab kita mencari rezeki yang halal untuk, ya, terlepas daripada meminta-minta dan juga menyara keluarga kita dengan rezeki yang Allah Ta'ala redha dan juga rezeki yang disukai oleh Allah Ta'ala, iaitu rezeki yang halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

0: dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
0: Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
2: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
0: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di RT.

menemani anda di National FM, sentiasa di hati. Hari ini merupakan hari mengundi ya bagi Johor, pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Dan disarankan kepada para mengundi untuk keluar awal kerana pusat-pusat mengundi dibuka seawal jam 8 pagi hinggalah 5 petang nanti. Dan dengan itu juga sebanyak 1,140 pusat mengundi beroperasi di seluruh negeri Johor ya. Pengundi juga boleh menyemak saluran pusat mengundi dan juga masa yang disyorkan melalui portal semakan daftar pemilih SPR. Jadi jalankan tanggungjawab anda sebagai rakyat Malaysia untuk keluar mengundi ya. Undi anda adalah rahsia, undi anda sememangnya sangat penting dan anda yang merupakan penentu masa depan negara. Untuk panduan muslimin dan muslimat dia sebentar lagi akan masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 5.57 minit pagi. Masuk waktu syuruk pula adalah pada pukul 7.09 minit pagi nanti. Jadi teruskan setia menemani kami di National FM. Rakan tugas akan kembali temani anda jam 6 pagi ya. InsyaAllah bersama-sama dengan Is Azlan. Dengan itu saya Linsana mengundurkan diri. Kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Piala Dunia. Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
2: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
1: Semuanya ini di National FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di

0: susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
0: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
3: Hello, salam sejahtera. Siapa melancarkan sebuah mantu?
4: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
5: Nidaul Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
6: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua pendengar? Bagusnya pilih tempat yang insyaAllah sajikan yang baik-baik untuk halwa telinga kita. Baik, saya Ustaz Rahmat. Hari ini nak cerita pasal cabaran umat Islam masa kini. Terlampau banyak cabaran. Habis Ustaz, apa yang patut kita fokus? Untuk anak muda ada 3S. Yang 3S ni bukan saya yang cerita, tapi kawan-kawan saya daripada sebelum ini. Mereka ni beragama Yahudi, beragama Nasrani. Diorang cerita ada 3S yang menyerang umat Islam sekarang. S yang pertama, smoke. Tahu kan S smoke? Ada sebenarnya, kita cerita panjang dah, ada banyak S, tapi 3 je pada hari ini. 3 S pertama apa? Smoke. Sekarang dah jadi sangat trend perempuan lelaki serokok. Sedangkan adik-adik sekalian, merokok rosakkan kita punya tubuh badan. Baru ni saya pergi ziarah kawan-kawan saya di Hospital Serdang sebab masalah jantung. Dah hampir semua yang masalah jantung ni sebab apa? Sebab rokok, selain pada kolesterol. Jadi adik-adik, tolong jaga kesihatan. Sebab apa? Ini semua anugerah Allah. Jantung ni anugerah Allah, tubuh badan ni anugerah Allah. Maka Allah bagi hadiah. Kalau kita tak jaga elok-elok, orang ni orang-orang yang tidak menghargai hadiah. Macam kawan kita, kita bagi dia hadiah, rupa-rupanya dia tak jaga hadiah tu, kita mesti rasa kecil hati. Maka jaga diri kita pada smoke. Sebab apa? Smoke ni merosakkan manusia, merosakkan ekonomi negara. Ya, tak asal pula ekonomi. Bila banyak sangat duit dihabiskan untuk perbelanjaan perubatan, akhirnya tak dapat digunakan kepada perkara yang lebih baik. Jauhi vape. Vape pun masalah dah sekarang adik-adik. Jadi S tu, jauhi smoke. Dan dua lagi S adalah song. Jauhi lagu-lagu yang berunsurkan maksiat. Dan S yang ketiga, benda ni dah jadi kebiasaan, namanya seks. Adik-adik, tolong jauhi diri kamu daripada hubungan yang haram, sebab Allah tak suka kamu nanti. Okey? Terasa? Tak apa kalau terasa. Itu tanda masih ada lagi iman. Wallahu'alam.
5: Nidaul Islam. #penyiaran jatuh.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Satu, 102.9.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami

bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

0: Ayuh palih.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat pagi diucapkan kepada anda baru saja bersama dengan kami di Radio Malaysia Plus FM 102.9 MHz serasi denganku. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Hari ini Sabtu 11 Julai 2026, 25 Muharram 1448 Hijriah. Pagi ini anda akan ada bersiaran bersama dengan saya, Ferosan Muhammad, hingga pagi 6 hingga 10 pagi bertemankan rakan penolong jurutera begini, Syed Farid Hafizah, serta rakan-rakan saya yang bertugas di sesen pemancar parampau. Untuk perhatian anda, sebentar tadi pada pukul 5.56 pagi telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis. Waktu terbit matahari 7.09 pagi. Waktu solat fardu zuhur 1.27 tengah hari, asar 4.52 petang, maghrib 7.40 malam, setiap isya 8.55 malam. Terus tim dengarkan Radio Malaysia Plus FM, serasi denganku ya.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

يسألونك

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita ikuti rancangan Menjelang Fajar yang disampaikan oleh berbahagia Ustaz Ahmad Sirajuddin Abdul Sattar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini, dan mudah-mudahan kita mulakan pagi ini dengan bacaan Al-Quran insya-Allah. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung bacaan Al-Quran kita, dan pagi ini kita akan baca ayat 50 hingga ayat 54 surah Al-Baqarah juzuk yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

اتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. Sinar pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pada ayat 50 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh faraqna bikumul bahra, Allah kata ingatlah, kenanglah ketika kami telah membelah laut untuk kamu, fa anjaynakum, dan kami telah selamatkan kamu daripada Firaun, wa aghraqna ala Firaun, yang mana kami tenggelamkan pula selepas itu Firaun berserta dengan pengikut-pengikutnya, wa antum tanzurun, dalam keadaan kamu menyaksikan peristiwa tersebut. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, apa makna ayat 50 ni? Ayat 50 ni nak menyatakan kepada kita tentang kisah bagaimana suatu ketika Firaun ni sampai satu tahap dia nak suruh pengikut dia, tentera dia, tangkap Musa dan keluarga dia Bani Israel ni, dia bunuh. Jadi Musa dan pengikut dia melarikan diri dari Mesir, nak melarikan diri ke Palestin. Jadi dia terpaksa melalui jalan laut. Jadi jalan laut ni, laut ni laut merah lah, laut merah. Jadi Tuhan kata faraqna bikumul bahra, bila sampai tepi laut ni Tuhan suruh Nabi Musa ni pukul laut dengan tongkat dia, lalu laut tu terbuka. Bila terbuka tu jadi jalan lah, seolah jalan tu, jalan laut tu maksudnya seolah macam laluan. Tuhan jadikan laluan untuk laut merah tu supaya Nabi Musa dan pengikut dia boleh lalu laluan tu. Kemudian Tuhan kata fa'anjainakum, dengan cara itu dapat menyelamatkan kamu dari Firaun. Dan apabila Nabi Musa sampai ke daratan, sampai ke Palestin sana tu, wa aghraqna ala Firaun, Tuhan kata kami tenggelamkan mereka. Bila ada Nabi Musa sampai ke daratan, jadi laut yang terbuka ni jadi tertutup semula. Bila tertutup tu, maka semua Firaun dan pengikut-pengikut dia tenggelam dalam laut. Jadi senang pendengar dan rahmat Allah sekalian, ayat 51 Tuhan kata wa idh wa'adna Musa 40 laila, dan ingatlah Tuhan kata ketika kami berjanji kepada Musa untuk memberikan Taurat sesudah 40 malam. Maksudnya kira tempoh 40 malam ni untuk Tuhan beri kitab Taurat kepada Nabi Musa. Mungkin kita kata cerita ni mungkin berbeza dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana penurunan Al-Quran mengambil masa 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Tetapi untuk kitab Taurat berdasarkan ayat ini mengambil tempoh 40 malam sahaja. Summa takhaztumul ijla. Semasa tempoh Nabi Musa pergi ke Tur Sinai untuk dapatkan kitab Taurat tu, semasa itulah Tuhan kata kamu telah menjadikan anak lembu sebagai sembahan kamu. Jadi cerita anak lembu ni kalau kita tengok dalam ayat yang lain, bagaimana Bani Israel ini menjadikan patung anak lembu daripada emas. Maksud emas ni kira dia masak bagi cayak boilok, lepas tu dijadikan sebagai patung emas dan dijadikan sebagai sembahan. Jadi Tuhan kata apa? Wa antum zalimun, dalam keadaan kamu telah menzalimi diri kamu sendiri. Ayat 52 Tuhan kata summa afauna ankum, kemudian selepas itu kami maafkan kesalahanmu. Maksudnya Bani Israel ni bila selepas tu Nabi Musa balik semula ke Palestin, ada semua bertaubat. Bila bertaubat Tuhan kata kami maafkan kesalahan kamu. Maksudnya ni kita kata Tuhan ni, Tuhan yang maha pemurah, Tuhan yang maha pengampun. Bila insan ni buat salah seteruk mana pun, kita kata kesalahan ni dahsyat lah. Bila menjadikan patung anak lembu yang diperbuat daripada emas ni sebagai Tuhan ni pun, tu pun Tuhan maafkan mereka apabila mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kata la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 53 sedang pendengar sekalian, Tuhan kata wa idh atayna Musa al-kitab, dan ingatlah ketika kami memberi kepada Musa al-kitab. Sedang pendengar, perkataan al-kitab kita tengok dalam Al-Quran, kadang disebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kitab, Nabi Isa pun al-kitab, Nabi Musa pun al-kitab. Jadi kitab tu sebenarnya tengok
sesuai dengan Nabi yang terima dan pada zaman tu. Maksudnya kalau perkataan Alkitab kepada Nabi Musa, maksudnya merujuk kepada kitab Taurat, dan kitab yang diberi, yang dikurniakan kepada Nabi Isa AS, maksudnya kitab Injil, dan kitab yang dikurniakan kepada Nabi SAW, iaitu merujuk kepada Al-Quran. Pun Tuhan kata Wal-Furqan, dan kitab Taurat ini juga sebagai Al-Furqan. Sifat Al-Furqan juga kepada Al-Quran, begitu juga sifat kepada kitab Taurat, yang mana Al-Furqan maksudnya suatu kitab yang boleh memberi perbezaan antara yang benar dengan yang salah. La'allakum tahtadun, Tuhan kata mudah-mudahan kamu mendapat petunjuk. Maksudnya Bani Israel kalau mengamalkan kitab Taurat, menjadikan Taurat ini sebagai pembeza antara antara hak dan batil, antara kebenaran dengan kesesatan, mereka akan mendapat petunjuk. Begitu juga kita apabila kita menjadikan Al-Quran sebagai bacaan kita, kita bertadabur Al-Quran, kita memahami isi kandungan Al-Quran, Al-Quran menjadi pembeza kebenaran kepada kita daripada kebatilan. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, ayat 54 Tuhan sebut wa iz qala Musa liqaumi, dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi innakum zalamtum anfusakum, wahai kaumku sesungguhnya kamu telah menzalimi diri kamu sendiri, bittikhazikumul ijla, yang mana kamu telah menjadikan patung anak lembu yang diperbuat daripada emas itu sebagai sembahan kamu, fatubu ila bariikum, bertaubatlah kamu kepada Tuhan kamu. Dan Musa kata faqtudu anfusakum, dan hendaklah kamu membunuh diri kamu. Jadi senapa dengan dirahmati Allah sekalian, bunuh diri dalam ayat ini ada beberapa tafsiran dalam kalangan ulama. Ada sebagian tafsiran menyatakan bunuh di sini ialah orang yang tidak menyembah anak lembu itu disuruh membunuh orang yang sembah anak lembu. Itu yang pertama. Yang kedua pula bermaksud orang yang menyembah patung anak lembu itu kena saling bunuh antara satu sama lain. Dan antara pandangan yang kuat ialah sebahagian tafsir menyatakan ialah mereka disuruh membunuh diri masing-masing. Ini kita kata syariat pada zaman Nabi Musa AS. Jadi untuk syariat kita, syariat Nabi Muhammad SAW, sebenarnya kita hanya beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa perlu kita membunuh diri kita. Kesalahan sebesar manapun bukan dengan cara kita membunuh diri. Ini kita kata syariat yang telah lalu, yang mana syariat ini telah dihapuskan oleh Al-Quran. Jadi yang mana sekarang ni kesalahan sebesar manapun kita hanya bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Tuhan kata zalikum khairul lakum inda bariikum, yang demikian itu adalah lebih baik di sisi kamu, fataba alaikum, dan Tuhan menerima taubat kamu. Maksudnya untuk Bani Israel ni, mereka kena berhenti daripada penyembahan patung tu. Nabi suruh bertaubat, dan Nabi Musa juga suruh mereka bunuh diri mereka sendiri, dan Tuhan akan terima taubat mereka. Innahu wattawwabur rahim, dan sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pagi hingga pagi 102.9 MHz Please FM. Hai, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kawan-kawan semua. Alhamdulillah kita jumpa lagi lah. Hari ini hari Sabtu 11 Julai 2026, 25 Muharram 1448 Hijrah. Apa khabar semua? Ha, insyaAllah didoakan anda berada dalam keadaan yang insyaAllah dikurniakan dengan kesihatan lebih baik daripada Allah SWT. Sentiasa mendoakan kesejahteraan, kesihatan kita, anda, rakan-rakan anda, ibu bapa anda, insyaAllah. Jom dekat Konti Plains FM ni kan, teman anda hingga pagi selama 4 jam lah, 6 hingga jam 10 pagi bertemankan rakan penolong jurutera pagi ni Syed Farid dan juga Hafizah pagi ni yang tugas di Kompleks Pilihan Tuan Kusyai Putra. Kawan-kawan saya bertugas di sesen pemancar perempau. Semualah yang mendengarkan Plains FM di 102.9 MHz itu frekuensinya, secara online di RTM Klik selagi boleh mendengarkan frekuensi tu, terus setia bersama dengan kami lah di Plains FM, daripada Perlis sampai ke Highway Gurun, dapat ikuti kami. Sebahagian daripada Sukai Petani pun dapat ikuti kami di Plains FM ni, insyaAllah. Okey, yang memandu, hati-hati, semoga selamat sampai ke destinasi anda. Stay tuned, gang.

0: penjuru yang diwakili oleh calon Perikatan Nasional Anwar Hayan, Barisan Nasional Dato' Ashari, Muda Amir Jack dan Pakatan Harapan Taqiyuddin Cik Man. Bagi Dun Maharani pada ketika ini, seramai 40,040 orang akan turun mengundi, termasuk daripada mereka telah pun melaksanakan tanggungjawab selaku pengundi awal baru-baru ini. Alhamdulillah, cuaca pada ketika ini begitu baik, akan memberi laluan kepada semua mereka yang akan hadir bagi melaksanakan tanggungjawab dan amanah selaku pengundi yang akan dibuka secara rasminya pada pukul 8 pagi nanti sehingga ke pukul 6 petang nanti. Saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan. Kembali ke Angkasa Puri.
1: Sementara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya menjangkakan peratusan keluar mengundi hari ini mampu mencecah kira-kira 70% didorong minat yang tinggi rakyat untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi. Pengerusinya Dato' Sri Ramlan Harun berkata ia berdasarkan sambutan sepanjang tempoh berkempen yang menunjukkan keterujaan orang ramai untuk menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Kira-kira 2.7 juta pengundi layak mengundi yang melibatkan sejumlah 1,076 pusat mengundi membabitkan 4,889 saluran di seluruh negeri. Dalam pada itu, hujan dan ribut petir dijangka melanda beberapa kawasan di Johor hari ini. Bat Malaysia menjangkakan hujan di daerah Johor Bahru, Batu Pahat, Kulai, Muar, Pontian dan Tangkak pada sebelah pagi. Bagaimanapun, berkemungkinan tiada hujan di enam daerah berkenaan pada sebelah petang dan malam. Sementara itu, daerah Keluang, Kota Tinggi dan Segamat dijangka mengalami ribut petir pada sebelah petang. Manakala keadaan cuaca sama diramalkan melanda Mersing bermula dari petang hingga malam. Bagi penumpang menampung peningkatan permintaan penumpang yang pulang mengundi, sebanyak 36 tren tambahan bagi perkhidmatan tren elektrik disediakan Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB bersempena PRN Johor bermula semalam hingga esok, melibatkan laluan KL Central, JB Central dan JB Central Gemas. Ketua Pegawai Eksekutifnya Dato' Azlan Shah Al-Bakri maklumkan diskaun tambang 30% bagi laluan Gemas JB Central Gemas sepanjang tempoh tersebut turut ditawarkan.
2: Sambutan yang amat menggalakkan, KL Central ke JB Central, 95% seat telah habis dijual. Dan kita buka selama banyak 48 trip. Daripada 48 trip yang kami buka, adalah separuh adalah trip tambahan dan separuh adalah berjadual.
1: Laluan baharu yang menghubungkan ICQS Bukit Kayu Hitam CIQ Sadau Thailand dibuka kepada semua pengguna jalan raya bermula pukul 6 pagi tadi. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan seiring dengan itu, laluan sedia ada Bukit Kayu Hitam Danok ditutup sepenuhnya. Pembukaan laluan itu dijangka meningkatkan kecekapan pergerakan, perdagangan, logistik serta memperkukuh hubungan ekonomi dan pelancongan Malaysia-Thailand. Majlis perasmian tersebut di sempurnakan Perdana Menteri dan rakan sejawatnya dari Thailand Anutin Chanvirakul. Dalam pada itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memberitahu laluan baharu tersebut bakal menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara sekaligus dapat memperkukuh hubungan rentas sempadan, aktiviti perdagangan serta kerjasama ekonomi antara utara Malaysia dan selatan Thailand.
3: Another historical venture. And in this state, particularly in the north of Peninsula Malaysia, we have to grapple with attempts to propel economic growth for the welfare of our people. And I believe a similar position in the south. And through this new venture project, we should be able to use it as a base to propel the economy of both regions.
1: Susulan kes tikam pelajar sekolah menengah di Banting Isnin lalu, seorang remaja perempuan berusia 15 tahun dihadapkan ke Mahkamah Majistret Teluk Datuk. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 307 Kanun Kesiksaan atas kesalahan cubaan membunuh. Namun, tiada pengakuan direkodkan. Mahkamah kemudian memerintahkan remaja itu dihantar ke Hospital Tanjung Rambutan bagi menjalani penilaian dan rawatan selama sebulan. Tarikh sebutan semula kes ditetapkan pada 11 Ogos depan. Sementara itu, ibu bapa dan masyarakat perlu lebih peka terhadap kesejahteraan emosi anak-anak dengan mengenalpasti perubahan tingkah laku sebagai tanda awal tekanan. Menurut Timbalan Dekan Ijazah Dasar Fakulti Pendidikan Universiti Melaya, Profesor Madya Dr. Azmawati Waman Nor, tanda tekanan boleh dilihat dari corak tidur, pemakanan, hubungan dengan rakan serta interaksi di rumah.
4: Emosi marah ini adalah biasa, tetapi kita kena lihat juga daripada segi intensiti, dan mungkin marah ini kekerapan dia yang berlaku itu lebih kerap, dan juga kita nak lihat bagaimana kemarahan ini boleh mengganggu gugat kefungsian harian. Setiap emosi marah yang mungkin ditunjukkan, tetapi kita perlu ada dan betul-betul mendengar dan bertanya khabar. Dan ini bukan sahaja peranan ibu bapa, tetapi peranan guru dan juga masyarakat dan juga rakan-rakan. Semua perlu mewujudkan satu ekosistem yang baik supaya kita memberikan sokongan sosial kepada anak-anak.
1: Profesor Madya Dr. Azmawati Muhammad Nor.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Sepanyol mengesahkan tiket ke separuh akhir menerusi kemenangan dramatik 2-1 ke atas Belgium awal pagi tadi. Fabian Ruiz terlebih dahulu meletakkan La Roja di hadapan sebelum Charlie de Ketelere menyamakan kedudukan buat Belgium menjelang rehat separuh masa. Ketika perlawanan tampak menuju masa tambahan, Mikel Merino muncul wira apabila meledak gol kemenangan pada minit ke-88 selepas penjaga gol bergantian Belgium, Senny Lomans, gagal mengawal bola dengan kemas. Kemenangan itu menyaksikan Juara Eropah 2024 itu bakal berdepan Perancis dalam aksi separuh akhir di Dallas Rabu ini. Sementara itu, Norway yakin mampu meneruskan kemarahan ke kelompok empat terbaik menjelang aksi suku akhir menentang England esok. Jurulatih Stel Solbakken berkata, anak buahnya sudah mengatasi tekanan beraksi di pentas terbesar dunia dan kini hanya perlu kekal, tenang serta bermain mengikut identiti sendiri. Fokus utama Norway adalah meninggalkan corak permainan yang menjadi kekuatan pasukan tanpa gentar berdepan skuad kendalian Thomas Tuchel.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump bersetuju meneruskan rundingan dengan Iran meskipun menegaskan gencatan senjata antara kedua-dua negara telah berakhir. Gencatan itu dibuat ketika Qatar meneruskan usaha sebagai perantara susulan tindakan Washington dan Tehran yang saling berbalas serangan pada minggu ini. Media Iran melaporkan delegasi Qatar berada di Tehran bagi memperkukuh usaha perantaraan selepas Iran mendakwa menyerang aset Amerika Syarikat di Qatar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 2.7 juta pengundi tunai tanggungjawab PRN Johor ke-16. Laluan baru ICQS Bukit Kayu Hitam CIQ Sadau dibuka. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: RTM.
1: Kelajuan maksimum. Debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand hari perlombaan Ahad 12 Julai 4:35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
1: Saksikan hanya di RTM. Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM. Aksi dramatik, jaringan epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match day highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Bersama saya Coach Aizal, Coach Kesihatan Anda. Okey, untuk World Cup kali ni pilihan hati saya ialah Perancis. Pada saya, diorang ni antara pasukan yang konsisten dan kuat lah. Jadi saya rasa diorang ada peluang untuk angkat trofi tahun ni.
4: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
5: RTM Click sekarang dan stream Press FM di seluruh dunia.

hujung minggu yang mesra lah eh. Dengan suasana pagi yang sejuk-sejuk ni, selamat pagi-pagi kawan-kawan semua yang baru je join saya di Plesa Family lah. Kita jaga kesihatan kita, kita ceria pagi ni penuh dengan semangat menikmati hujung minggu eh. Terima kasihlah kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di Plesa FM. Tak kira lah ada berada di Kedah ke, di Perlis ke, yang dengarkan secara online di RTM Klik, di mana-mana pun boleh layan Plesa FM tau. Sabtu ni memang berbeza lah eh. Ada yang sedang menikmati kopi padas bersama dengan keluarga, ada yang sedang memandu ke tempat kerja, masih lagi bertugas walaupun hari Sabtu. Orang yang kerja shift ni bertugas, sebab bertugas lah yang baru balik tugas tu. Selamat pulang ke rumah anda, menikmati rehat yang sebaik je. Ada yang dah bersiap-siap dan ke pasar pagi cari ikan, sayur sebagainya, market-market kan. Ini kepada semua lah yang sedang memandu, pandulah dengan cepat, insyaAllah utamakan keselamatan anda lah eh. Ujung-ujung minggu ni masih yang terbaik jugalah untuk kita luangkan masa bersama dengan insan tersayang. Tak semestinya pergi jauh-jauh, kadang-kadang bersarapan bersama, minum teh dekat warung kegemaran. Banyak tempat-tempat menarik geng di negeri Perlis ni untuk anda menikmati sarapan pagi. Kalau masak kat rumah pun okey juga, nasi lemak ke kan, satu yang istimewa lah hari-hari Sabtu ni. Jalan-jalan di sekitar kawasan yang dekat

Okey, geng. Dayang, sayang kamu. 7:30 pagi. Place FM 102.9 MHz. Ya. Cuk masih lagi kat sini lah. Teman anda bersama dengan rakan-rakan peluang jutro pagi ni. Yang teman chat pagi ni. Okey. Saya nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan laporan keadaan cuaca dulu. Sekitar dengan perlis hari ni. Kalau anda tengok dekat Map Malaysia. Boleh tengok tak? Secara online. Percuma je. MBT.jeff.my. Ataupun anda download by cuaca lah. Kalau tengok dekat sini. Hari ini. Pagi ni tiada hujan, cuaca baik. Petang ribut petir di beberapa kawasan pedalaman. Malam pun sama juga, hujan di beberapa kawasan pedalaman lah. So minimum 26 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius. Itu keadaan cuaca sekitar dari pagi hari ni. Pagi ni clear, petang malam hujan lah. Ini ramalan lah, geng, ramalan. Dan mudah lagi ada download My Cuaca untuk anda ketahui lah perubahan keadaan cuaca.

apa-apa pun kita jaga kesihatan kita. Banyak minum air kosong, geng. Dalam keadaan suasana pagi, cuaca yang berubah-ubah ni kan. Kalau anda mengalami masalah kesihatan, demam ke, sesema ke, batuk ke, dah lebih daripada 3 hari tak keliar-keliar, batuk ni yang masalah, geng. Ada yang sampai sebulan, ada yang sampai 2 bulan. Jangan biarkan, dapatkan rawatan yang betul di klinik kesihatan, dan kita doakan agar anda dikurniakan dengan kesihatan yang baik-baiklah, insyaAllah. Jangan risau, geng. Ubat tu ada. Kita kena disiplin makan ubat. Yang mana yang kena makan ubat tu? Makan ubat ikut aturan yang betul, geng. Kalau lepas makan, lepas makan. Kalau sebelum makan, sebelum makan. Itu dia cara-cara dia. Jangan kita ubah sendiri. Kan? Okey, kejap lagi saya nak kongsikan dengan anda apa yang dibuatkan dalam E! Akhbar pagi ni. Tunggu, geng.

0: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Okey, berita sukan. Ini berita berkaitan dengan Piala Dunia FIFA 2026. Dibuatkan dalam akhbar berita harian. Swiss Zealand tekad sekat Messi Argentina. Ini di Kansas City. Swiss Zealand berazam mematahkan ancaman Lionel Messi. Ini menyekat kemarahan juara bertahan Argentina apabila kedua-dua pasukan bertemu pada suku akhir Piala Dunia. Ini Argentina terpaksa bekerja keraslah. Dua aksi pusingan kalah mati sebelum ini apabila memerlukan masa tambahan untuk menewaskan Cape Verde 3-2 pada pusingan 32 terbaiklah sebelum bangkit daripada ketinggalan 2 gol untuk menewaskan Marseille 3-2 pada pusingan 16 terbaik. Jadi Messi mengakuilah laluan Argentina semakin sukar apabila setiap pasukan memberikan tentangan yang sengitlah. Bukan mudah untuk bangkit daripada ketinggalan 2-0 dalam aksi kalah mati Piala Dunia, terutamanya dengan corak permainan sekarang di mana tiada pasukan memberikan sesuatu itu secara percuma. Syukur katanya kami berjaya melakukannya sekali lagi. Messi yang terlebih dahulu gagal menyempurnakan semakan penalti menjadikan gol penyamaan pada minit ke-83 ketika menentang Mesir sebelum Enzo Fernandez meledakkan gol kemenangan pada masa kecederaan. Cristiano Romero ini memulakan kebangkitan Argentina menerusi gol pada minit ke-79. Ini hasil bantuan Messi. Okey. Lagi berita berkenaan dengan Piala Dunia, De La Fuente ini puji wira simpanan di Inglewood. Pengendali Spanyol Luis De La Fuente ini memuji kekuatan kedalaman skuadnya selepas Fabian Ruiz ini serta Mikel Merino muncul wira ketika membantu juara Eropah menewaskan Belgium 2-1 ini pada aksi suku akhir Piala Dunia, sekaligus maralah ke separuh akhir. Ruiz yang diberi peluang beraksi dalam kesebelasan utama menggantikan Pedri membuka tirai jaringan sebelum Merino dimasukkan ke minit ke-86 dan meledak gol kemenangan hanya 2 minit kemudian. Gol itu hadir selepas penjaga gol gantian Belgium Sine Lamens gagal menangkap kemaslah rembatan rendah Paul Kubrasi sebelum Merino pantas menyambar bola muntah. Ini yang dimuatkan saya baca je ini adalah kali ketiga Merino menjaringkan gol kemenangan sebagai pemain gantian di bawah kendalian De La Fuente selepas melakukannya ketika menentang tuan rumah Jerman pada suku akhir Euro 2024 serta ketika bertemu Portugal pada pusingan 16 terbaik Piala Dunia kali ini. Itu dia. Ini jangan main-main dengan wira simpanan Okey, satu lagi, Super Sub Merino bawa Spain ke separuh akhir. Ini di Mikel Merino sekali lagi membuktikan status dia sebagai Super Sub apabila menjaringkan gol kemenangan lewat permainan untuk membawa Spanyol melewaskan Belgium 2-1 di Stadium Los Angeles. Ini sekaligus mara ke separuh akhir Piala Dunia 2026. Selepas muncul wira ketika menyingkirkan Portugal pusingan 16 terbaik, Merino sekali lagi mencuri tumpuan apabila hanya 2 minit selepas dimasukkan dan beliau menyambar bola yang tadi saya sebutkan tadi ini cukup hebat kemenangan itu turut menyaksikan La Roja melanjutkan rekod tanpa kalah kepada 36 perlawanan, hanya satu lagi di belakang rekod dunia milik Itali selepas mengesahkan pertembungan blockbuster menentang Perancis separuh akhir pada Rabu depan 3 pagi waktu Malaysia. Ini sebahagiannya berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026. Kejap lagi saya akan rangkulkan rangkuman sorotan Piala Dunia 2026 selepas berita Plus FM. Saya akan kongsikan dengan anda nanti lebih padat, lebih mantap. Tunggu Plus FM